0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
2: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
3: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
2: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
3: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
4: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
5: secara nasional.
4: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
3: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Sahadat Tudarain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
6: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
7: Jemaah haji wafat telah melakukan...
8: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
7: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan menginform, konsen dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
8: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
5: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
9: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
5: Ya, saudara dengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
12: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
11: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
12: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
10: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
12: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
13: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
12: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
14: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
15: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
16: Editorial.
17: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter, serta gula pasir premium yang menjadi

0: cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah hati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini mendapatkan masyarakat, menjamin kesejahteraan harga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Demikian baru saja kita dengarkan untuk warta berita sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat hari ini di Senin 8 Juni 2026.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan

0: menyaksikan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Akan kita dengarkan kabar Aceh di pagi hari ini. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Baik, sebelum kita dengarkan kabar-kabar dari seluruh Aceh ini, kita akan mengetahui info cuaca dari BMKG Aceh. Di saat ini kita sudah tersambung dengan Miftahul Jannah. Assalamualaikum, Miftahul.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, bisa dikabarkan nih, bisa diinfokan untuk masyarakat bagaimana keadaan cuaca hari ini di hari Senin.
1: Ya, baik. Selamat pagi, selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di Senin 8 Juni 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dapat potensi hujan ringan untuk wilayah Aceh Sentral dan juga Senggulu. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum berawan, kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian besar wilayah Aceh, baik itu pesisir barat, pesisir selatan, kemudian wilayah tengah, wilayah timur dan utara Aceh. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan secara berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Senggulu, Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Besar dan sekitarnya. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Masih perlu diwaspadai adanya potensi yang rencang untuk wilayah Aceh, terutama wilayah pesisir Aceh. Kemudian untuk suhu udara sendiri secara umum berkisar antara 24 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 55 sampai dengan 95%. Untuk wilayah tengah Aceh sendiri suhu udara berkisar antara 18 sampai dengan 27 derajat Celcius. Kemudian untuk tinggi gelombang sendiri untuk wilayah utara dan timur Aceh itu tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk wilayah perairan barat, kemudian wilayah perairan Sabang Banda Aceh itu kategori tinggi gelombangnya sedang, yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Untuk selanjutnya, titik panas sendiri hingga dini hari tadi terpantau 13 titik panas untuk wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat, kemudian Aceh Selatan, dan juga Aceh Timur. Untuk selanjutnya, himbauan bagi masyarakat karena memang kondisi cuaca yang cukup dinamis dan berubah-ubah dengan potensi hujan di siang, sore hingga malam hari, yang menghimbau masyarakat agar tetap waspada masih adanya potensi angin kencang dan adanya potensi bencana hidrometeorologi untuk wilayah Aceh dan juga untuk wilayah Aceh masih terdapat beberapa potensi titik panas yang aktif sehingga agar menghindari membakar sampah, membuang puntung rokok secara sembarangan dan membuka lahan dengan cara membakar, demikian loh.
0: Oke, baik, Miftahul Jannah nih sepertinya udah lengkap semuanya ya, himbauan juga ada disampaikan untuk masyarakat cuaca yang masih dinamis untuk saat ini ya, Miftahul Jannah ya. Baik, Miftahul, terima kasih untuk info cuacanya hari ini. Miftahul, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan pendengar, kita akan masuki informasi dari seluruh Aceh dalam kabar Aceh untuk hari ini. Dan teman-teman juga sudah bergabung, Banda Aceh, Singkil, Sabang, Takengon, dan Melabuh nih masih kita tunggu ya. Di sini belum tergabung. Baik, kita awali dari Banda Aceh aja dulu nih, ada Dimas. Gimana Mas, ada info apa nih dari Banda Aceh?
2: Mungkin yang pertama untuk informasi cuaca dulu, sangat cerah pagi hari ini, luar biasa.
0: Oke, alhamdulillah ya kalau cerah
2: sampai,
0: ya.
2: Sampai mataharinya juga bersinar ke dalam studio ini.
0: Oh. Baik kalau cuaca baik. Lah, ada informasi apa nih dari Banda Aceh, Mas?
2: Dari Banda Aceh, informasi terkait dalam rangka Hari Jamu Nasional 2026, BBPOM Aceh menggelar Pekan Jamu 2026. Ini bertema menjamu masa depan dengan jamu di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh pada hari Minggu kemarin. Kepala BBPOM Aceh Rianto mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada jamu yang mengklaim memberikan efek instan. Menurutnya jamu tradisional bekerja secara alami dan manfaatnya dirasakan secara bertahap. Karena itu produk yang langsung terasa sangat manjur ini perlu diwaspadai karena berpotensi mengandung bahan kimia yang tidak semestinya. Pada kegiatan tersebut, BPOM Aceh juga melakukan pengawasan keamanan pangan dengan menguji 10 sampel makanan yang dijual di sekitar lokasi acara. Sampel ini diperiksa untuk mendeteksi kandungan formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Hasilnya seluruh sampel ini dinyatakan negatif dari bahan berbahaya dan aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, BBPOM Aceh berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengonsumsi jamu tradisional yang aman serta lebih cermat memilih produk kesehatan untuk menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh. Kalau dialognya nanti kita ada dialog luar studio terkait persiapan atlet Aceh menuju PON ke-22 NTT dan NTB. Mungkin nanti dipandu oleh rekan Rifki. Jam 9 seperti biasa sampai jam 10.
0: Ya. Oke. Baik Dimas, terima kasih untuk pagi hari ini infonya.
2: Siap.
0: Dan dari Banda Aceh kita ke Sabang nih, ada Jeffrey. Jeffrey, Sabang aman. Lautnya aman.
3: Ya, baik, terima kasih Bung Robi. Alhamdulillah di Sabang saat ini ya sedang transisi mau teduh juga nih ya.
0: Ya.
3: Lautnya juga mau teduh dan juga cuacanya ini masih agak mendung tapi belum ada matahari nih.
0: Enggak kebagian matahari Banda Aceh nih ya.
3: Iya, udah dimakan Banda Aceh semua kayaknya.
0: Iya, bukan Banda Aceh, tapi Sabang nih kayaknya lagi transisi juga nih mau menyambut liburan ya.
3: Iya,
0: mau siap-siap rame ini ya di Sabang. Kemudian, untuk hari ini apa informasinya Jeffrey bisa disampaikan?
3: Ya baik, terima kasih. Informasi di pagi hari ini yaitu terkait dengan pengembangan cabai BUMG Cotbau ini diharapkan berkelanjutan. Pemerintah Kampung Cotbau Kota Sabang ini menyatakan apresiasi atas perkembangan usaha pertanian cabai ya yang dikelola oleh Badan Milik Usaha Gampung atau BMG. Keberhasilan tersebut juga dinilai menjadi langkah positif dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta penguatan sektor pertanian di tingkat Gampung. Keci Cotbau Safuan mengatakan capaian yang diraih BMG ini saat ini menjadi kebanggaan bagi pemerintah Gampung dan masyarakat setempat. Menurutnya keberhasilan tersebut diharapkan dapat terus berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas lagi bagi seluruh warga. Ia menjelaskan hasil panen cabai saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pasar di Kota Sabang, namun apabila produksi terus-menerus meningkat dan pada masa mendatang pihaknya mulai mempertimbangkan memperluas jaringan pemasaran ke luar daerah. Selain memperluas pemasaran, pemerintah Cotbau juga berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Safwan menyebutkan pihaknya telah berdiskusi dengan sekretaris desa dan juga didampingi desa, ya, pendamping desa dan para petani terkait dengan upaya penyediaan lahan yang lebih baik serta rencana perluasan area tanam guna untuk mendukung pengembangan pertanian cabai secara berkelanjutan di masa mendatang. Demikian informasi dari Sabang, Bung Robi.
0: Oke, baik Jeffrey, kalau dialog relay ya, Banda Aceh.
3: Iya, kita ikut Banda
0: Aceh. Oke, baik Jeffrey, terima kasih dari Sabang. Kita ke Takengo nih, ada Ana.
4: Iya.
0: Sehat, Nah.
4: Iya, sehat alhamdulillah Bang Robi ya.
0: Alhamdulillah. Iya, oke, informasi silakan.
4: Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar Skor Nusantara 17 Aceh. Dari Takengon, informasi yang kami sampaikan, Perum Bulog Kantor Cabang Takengon memastikan ketersediaan dan distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP serta minyak kita tetap aman dan terjangkau bagi masyarakat pasca Hari Raya Idul Adha. Kepala Perum Bulog Takengon Eru Purnomo mengatakan pihaknya terus menggelontorkan beras SPHP dan minyak kita melalui jaringan mitra yang tergabung dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta toko-toko pasar tradisional. Selain menjaga pasokan pangan, Bulog Takengon juga sedang menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Februari-Maret 2026 sebagai bagian dari program pemerintah dalam membantu masyarakat. Eru menjelaskan, Bulog juga akan menggelar gerakan pasar murah bekerja sama dengan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah mulai 8 hingga 26 Juni 2026 di sejumlah kecamatan yang telah ditetapkan. Itu saja sebenarnya Bang Robi untuk informasi dari Takengon di pagi ini. Kayaknya di Pro 1 di meja kita belum ada laporannya, belum ada tanda-tanda kecuali nanti sambil jalan itu pasti kita terima begitu ya Bang Rubi ya.
0: The spot ya.
4: Oke.
0: Baik, terima kasih Ana dari Singon dan ya. Kita ke Rizky di Singkil. Oke, Singkil aman?
5: Aman, alhamdulillah aman untuk Singkil
0: juga. Aman ya. Malam gak hujan tadi ya.
5: Iya, kalau Singkil malam sih nggak hujan. Tapi untuk kondisi saat ini berbeda halnya dengan Banda Aceh yang katanya sangat cerah. Tapi di sini kondisi terpantau berawan tebal. Seperti yang diinformasikan oleh BMKG sebelumnya.
0: Iya, mudah-mudahan aman lah ya. Dan informasi apa dari Singkil, silakan.
5: Baik, dari Aceh Singkil kami akan berbagi informasi mengenai tentang Razia Satpol PP WH di Pegiatan Sebelum Salam diduga bocor gitu. Nah, informasi ini kami hadirkan dari Kota Sebelum Salam. Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tuhisba atau Satpol PP dan WH bersama Perlindungan Masyarakat atau Linmas Kota Sebelum Salam menggelar operasi mendadak atau sidak ke sejumlah hotel dan penginapan pada minggu kemarin dini hari. Ya, operasi ini dilakukan guna mengantisipasi maraknya praktik prostitusi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Petugas menyasar sejumlah tempat penginapan seperti hotel hingga losmen untuk memeriksa identitas para tamu yang melakukan check-in. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, khususnya yang mengatur terkait kawat atau musum. Operasi senyap ini berawal dari laporan tim khusus yang melakukan pemantauan di lapangan. Tim mengendus adanya dugaan transaksi antara seseorang pria hidung belang dengan seorang wanita yang diduga sebagai pekerja komersial. Ya. Dan disinyalir menginap di salah satu hotel di lingkup Kota Sebelum Salam. Nah, untuk mendapat informasi akurat tersebut, personel gabungan langsung bergerak cepat menuju lokasi yang telah ditargetkan. Ya, meski petugas telah menyisir kamar demi kamar di beberapa penginapan, operasi kali ini tidak membuahkan hasil atau zonk. Diduga rencana razia tersebut telah bocor sebelum petugas di lokasi tiba. Kepala Satpol PP dan WH Kota Sebelum Salam, Abdul Manik, membenarkan adanya operasi yang berakhir nihil tersebut. Nanti demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan terus memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk penginapan yang ada di Kota Sebelum Salam. Demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Loksmawi.
0: Baik Rizky, terima kasih infonya untuk hari ini, dialog relay Banda Aceh ya.
5: Iya, ya, kalau untuk dialog kami bergabung dengan Banda Aceh, namun saat ini baru saja untuk streamingnya tidak bisa diakses untuk Banda Aceh.
0: Oke, nanti bisa dikondisikan. Baik, terima kasih ya. Kita ke Melabo pagi hari ini. Melabo, apa kabar? Sepertinya cerah ya.
6: Iya, alhamdulillah sangat cerah, Bung Robi.
0: Iya, baik. Ada informasi apa nih dari Melabu?
6: Iya, di pagi hari yang cukup cerah ini kami akan menyampaikan satu informasi terkait dengan Kahutla mulai terkendali, pemantauan diperketat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat terus melakukan pemantauan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang terjadi di sejumlah kecamatan sejak 30 Mei 2026. Upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan kebakaran yang telah berdampak pada sekitar 24,1 hektar lahan di Kecamatan Bubun, Johan Palawan, Arungalam Balik, dan Merebo. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Aceh Barat, luas lahan terdampak terbesar berada di Kecamatan Bubun dengan total sekitar 20 hektar. Sementara itu, luas lahan yang terbakar di Kecamatan Johan Palawan mencapai 1,5 hektar, Kecamatan Arungalam Balik 1 hektar, dan Kecamatan Merebo sekitar 1,6 hektar. Namun, Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Mas Huri menyampaikan bahwa sebagian besar titik kebakaran saat ini telah berhasil dikendalikan. Meski demikian, petugas masih menemukan beberapa titik yang mengeluarkan kumpulan asap dan berpotensi memicu penjalaran api kembali. Dan juga menurutnya kondisi terkini menunjukkan perkembangan yang cukup positif dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Dan juga BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun melakukan aktivitas pembakaran sampah yang beresiko memicu kebakaran baru. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api atau kumpulan asap agar dapat ditangani secepat mungkin. Demikian, Bung Robi.
0: Oke, baik. Dari Melabu ada dialog untuk hari ini?
6: Kebetulan dialognya nanti dalam Melabu Menyapa dengan temanya transaksi non-tunai dana desa. Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih dari Melabu. Ya, cerah selalu untuk hari ini dan sehat terus. Dari Loksemawe ada sebuah informasi di mana Kapolres Loksemawe KBP Dr. Azan SHSIK MSMMH membuka kegiatan bakti kesehatan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit bocor gratis dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 di Aula Rumah Sakit Arun Loksemawe pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Polres Loksemawe dengan Yayasan Smile Train, Rumah Sakit Arun Loksemawe, Rumah Sakit Ibu dan Anak Abi, serta berbagai pihak yang turut berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan tindakan medis. Sebanyak 20 pasien dari berbagai daerah mendapatkan tindakan operasi bibir sumbing dan celah langit-langit bocor. Sebelum menjalani operasi, para pasien telah mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan dan screening medis yang dilaksanakan 5 Juni 2026. Selanjutnya, tindakan operasi dilaksanakan pada 6 dan 7 Juni 2026 oleh tim medis profesional Rumah Sakit Arun Loksemawe. Dan Kapolres Loksemawe dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan bantuan kesehatan namun terkendala biaya. Dan operasi bibir sumbing bukan sekedar tindakan medis, tetapi juga membuka peluang bagi para pasien untuk meningkatkan kualitas hidup dan rasa percaya diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, informasi dari Loksemawe mungkin mengakhiri pertemuan kabar Aceh kita pada hari ini, Senin 8 Juni 2026. Terima kasih untuk teman-teman semua dari Banda Aceh, Sabang, Melabu, Singkil, dan juga Takengon. Ya, semangat untuk hari ini, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Saudara pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, demikian kita mendengarkan kabar Aceh untuk pagi hari ini di 8 Juni 2026. Kami rangkaikan di rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya RRI Takengon.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Στα σφαγγονιά.
1: Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi pada wanita. Berdasarkan penelitian pada tahun 2020, ada lebih dari 600 ribu kasus kanker serviks dengan 342 ribu kematian di seluruh dunia. Di Indonesia, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak terjadi dari seluruh kasus kanker pada tahun 2020. Tercatat ada lebih dari 36 ribu kasus dan 21 ribu kematian akibat kanker serviks. Penyebab kanker serviks itu terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen sel-sel tersebut. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan infeksi human papilloma virus atau HPV yang bisa menular melalui hubungan seksual. Pengobatan dan pencegahan kanker serviks. Pengobatan kanker serviks tergantung pada stadium kanker yang dialami pasien dan kondisi kesehatannya. Tindakan yang dilakukan dokter meliputi kemoterapi, radioterapi, bedah atau kombinasi dari ketiganya. Peluang penderita kanker serviks untuk sembuh akan lebih besar jika kondisi ini terdeteksi sejak dini. Oleh sebab itu, setiap wanita disarankan untuk menjalani screening kanker serviks secara berkala sejak usia 21 tahun atau sejak menikah.

0: dengarkan informasi lagi. Untaian lagu akan bisa berkesinambungan kemudian. Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk Anda menjalankan kegiatan Anda juga, kami mengiringi untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Lintas Informasi. Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah aksi balap liar yang kerap meresahkan warga, personil gabungan Polres Aceh Tengah menggelar patroli malam minggu dini hari di sejumlah titik rawan di wilayah kota Takengon. Dan kegiatan yang dimulai sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat tersebut melibatkan personil gabungan dari unsur piket pawas, satmapta, satlantas, serta piket fungsi lainnya. Patroli difokuskan pada lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul para remaja maupun titik berpotensi digunakan untuk aksi balap liar dan penggunaan knalpot tidak sesuai aplikasi teknis kendaraan. Selain melakukan pemantauan dan penertiban, petugas juga menyambangi kelompok remaja yang masih berkumpul di pinggir jalan raya. Dalam kesempatan tersebut, personil memberikan himbauan secara humanis agar tidak melakukan balap liar, menggunakan knalpot brong, maupun aktivitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik SIK MH melalui Kasih Humas Polres Aceh Tengah Ibtu Rasimin menyampaikan bahwa patroli rutin ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan kondusif khususnya pada malam dini hari. Dalam pelaksanaan patroli, petugas mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan knalpot standar pabrikan sesuai spesifikasi kendaraan serta mematuhi seluruh aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Selanjutnya, pendengar RRI Takengon, Polres Aceh Tengah menghimbau seluruh masyarakat khususnya para remaja untuk mengisi waktu dengan kegiatan yang positif dan tidak terlibat dalam aksi balap liar maupun penggunaan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan. Dengan kepatuhan dan kesadaran bersama, situasi lalu lintas yang aman dan nyaman di wilayah Aceh Tengah dapat terus terjaga.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Biancang mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu

Tanah bergerak atau dikenal sebagai gerakan tanah adalah pergerakan massa tanah dan bantuan yang terjadi di bawah pengaruh gravitasi. Gerakan tanah dapat menjadi secara alami atau dipicu oleh aktivitas manusia. Penyebab tanah bergerak, curah hujan tinggi, gempa bumi, erosi, dan aktivitas manusia. Ada berapa jenis tanah bergerak? Longsor, gerakan massa tanah dan bantuan menuruni lereng secara cepat. Tanah amblas, penurunan permukaan tanah secara bertahap atau tiba-tiba. Tanah longsor rayapan, gerakan tanah yang sangat lambat, seringkali hanya beberapa milimeter per tahun. Tanah longsor debris atau campuran tanah, batu, dan air yang bergerak menuruni lereng dengan cepat. Tanda-tanda tanah bergerak, letakan di tanah atau di struktur bangunan, pohon atau tiang yang miring, mata air baru yang muncul atau hilangnya mata air yang ada, perubahan pada pola drainase air. Upaya pencegahan, pengelolaan air, reboisasi, penguatan lereng, pemantauan, dampak tanah bergerak, kerugian material, kerusakan bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya, kehilangan nyawa, gerakan tanah yang tiba-tiba dan besar dapat menyebabkan korban jiwa, lingkungan, perubahan ekosistem, dan hilangnya vegetasi, ekonomi, biaya besar untuk perbaikan dan penanganan bencana. Tanah bergerak adalah fenomena yang kompleks dan berbahaya, namun dengan pemahaman yang baik dan langkah-langkah pencegahan yang tepat, risiko dan dampaknya dapat dikurangi.

sekali untuk saat pagi hari ini mengiringi segala kegiatan aktivitas Anda. Banyak rangkaian-rangkaian lagu yang menjadi bagian dari drop kegiatan Anda tersebut. Selamat melanjutkan aktivitas-aktivitasnya. Kalau tadi ada yang sejenak, ada yang apel, dan banyak lagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, memulai aktivitas Anda tersebut dan kami mengiringinya di rangkaian lagu dan juga informasi. Tidak hanya untuk yang bekerja di kantoran, yang di tempat-tempat lain juga, tempat-tempat keramaian juga, di pasar pagi ini sangat banyak sekali yang mencari keperluan-keperluan untuk hari ini. Ibu-ibu juga selamat pagi diucapkan. Kami temani Anda dengan kesibukan-kesibukan yang ada untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selamat!

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
1: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi, mudah-mudahan ini akan menjadi ide tersendiri untuk pendengar ketika kami menghantarkan untaian lagu-lagu ini bagi pendengar RRI Takengon. Dan pendengar yang berada di kediaman, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat bekerja, kami ada ketika bahasanya bagi pendengar RRI Takengon, untaian lagu-lagu yang tentu bisa menjadi bagian katanya terkadang radio itu dibawa ke sana ke sini untuk bisa selalu mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon.

untuk yang baru saja bersama dengan RRI Takengon dan tengah Anda dengarkan, kami rangkaikan lagu dan juga informasi. Pagi-pagi sekali kita bercerita tentang Anda yang tengah sarapan pagi, yang tengah ngopi juga. Pagi ini apakah hal yang sama juga lagi ngopi untuk pagi hari ini? Selamat pagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, atau mungkin nanti ngopinya dilanjutin lagi aktivitasnya terlebih dahulu. Yang sarapan pagi masih diucapkan selamat pagi untuk Anda. Teman Anda itu ada rangkaian lagu dan juga informasi.

merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan

0: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Menyampaikan informasi untuk pendengarnya lagi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa bumi tektonik berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Laut Sulawesi pada Senin pagi ini pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Kepala BMKG Teku Faisal Fatani dalam konferensi pers yang diikuti secara virtual di Jakarta Senin ini mengatakan bahwa pusat gempa berada di kedalaman 47 km di sebelah barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, atau di sektor Mindanao atau Filipina, dan berpotensi memicu gelombang tsunami di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Dan BMKG telah mengeluarkan pemutakhiran peringatan dini tsunami untuk wilayah pesisir Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, termasuk Kalimantan Timur, begitu katanya. Dia di sementara itu wilayah dengan status ancaman waspada meliputi Kota Tidore, Bulungan, Nunukan, Halmahera, Kota Tarakan, Halmahera Utara, Kutai Timur, dan Bontang, juga Berau. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, terkait penetapan status tersebut, BMKG mengeluarkan rekomendasi tegas bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak untuk segera melakukan evakuasi mandiri sesuai dengan tingkat ancaman.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Kita kengon dengarkan kami di rangkaian lagu dan juga informasi ini. Tidak hanya nantinya, sekarang pun ya pasti masih menghantarkan serangkaian lagu dan juga informasi untuk pendengar yang berada di kediaman di mana saja berada.

0: ke pendengar yang pagi hari ini di antara kesibukan-kesibukan pendengar itu kami sampaikan informasi-informasi yang kiranya agar tidak tertinggal informasi kita.
1: Trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengarnya sedang sarapan pagi, tapi tidak lama-lama untuk terus duduk dengan suasana sekitar di sarapan pagi Anda. Ngobrolnya nanti yang pasti aktivitas terlebih dahulu. Kalau di pasar tradisional sepertinya belum sempat sarapan pagi nih, karena pagi-pagi semua cari yang murah. Makanya pagi-pagi ada yang disebut pasar tumpah, ada yang pasar pagi namanya. Memang seperti itu, pagi-pagi semua keperluan dicari oleh warga, oleh masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga di hari ini. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah menempatkan sektor pendidikan sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kehidupan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Presiden menjelaskan bahwa program sekolah rakyat sengaja dihadirkan sebagai bentuk nyata dari keberpihakan negara terhadap pemenuhan hak masyarakat. Pemerintah memfokuskan program tersebut untuk membantu kelompok warga yang berada dalam kondisi yang paling membutuhkan serta kurang berdaya di berbagai daerah. Dan kemarin dalam kunjungan kerja kemarin ini, hadirin mendengarkan testimoni yang bagus salah satu siswa sekolah rakyat yang menceritakan pengalaman dan perubahan positif selama menempuh pendidikan. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untuk kita teruskan dengan rangkaian lagu dan juga informasi. Ketika informasi yang disampaikan ini, kita menyampaikan bagaimana di sekolah rakyat itu, ketika kemarin Prabowo menegaskan pendidikan adalah mewujudkan hidup layak untuk masyarakat Indonesia.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asli.

Takengon, rangkaian lagu dan juga informasi Anda dengarkan di sini di RRI Takengon sepanjang waktu masih akan dihantarkan untuk pendengar rangkaian lagu dan juga informasinya. Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutelut Kebayakan, di waktu ini, di jam ini juga kita lalui dengan banyak rangkaian lagu juga informasi yang masih bisa kita dengarkan lagi.

Sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar. Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

Boyfriend Flag tahun 2010. The Cup of Life 1990.

hati pendengar dengan rangkaian lagu juga informasinya ketika Anda dengan kegiatan-kegiatan yang masih terus Anda jalani. Semua kalangan, semua tempat ketika stay di RRI Takengon, kita gulirkan untayan lagu.

WHO mengatakan 2026 ini hadir untuk membalik narasi tersebut. Kebijakan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk bertransformasi dari sekedar penonton menjadi pemain utama dalam industri halal global.

Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyerang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Riwayat stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100.000 penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Canedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun, aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini, kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih modern dan sistem pencahayaan terbaru.

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil. Stadion futuristik digunakan dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

Nya. Pendengar RRI Takengon, selamat pagi. Informasi yang disampaikan melengkapi informasi sejak pagi-pagi sekali kita hantarkan bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Dan untuk pagi hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Senin pagi bergerak melemah 71 poin atau 0,39% menjadi 18.107 rupiah per dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level 18.036 rupiah per dolar Amerika Serikat.

0: ke waktu yang menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Sama seperti sebelumnya juga, rangkaian lagu dan juga informasi masih terus kami bentangkan untuk pendengar RRI Takengon di kediaman dimanapun Anda berada.
1: Trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1978, 1986 dan 2022.

Mendengar RRI Takengon, kami hantarkan untuk untaian lagu bagi pendengar RRI Takengon hingga nanti sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di waktu tersebut nantinya kita dengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, terus sama seperti sebelumnya lagi, bahkan lagu dan juga informasi untuk semua pendengar.

Sampaikan Anda mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dan lanjut lagi kita dengan untaian lagu dan juga informasi di kesempatan pagi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting, Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa. Lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragam apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman, diperuntukkan bagi semua orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah, pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah, jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

berada. Jadi apakah perempuan modern itu harus berkarir di luar rumah? Bagaimana perempuan itu dapat menyeimbangkan karir, keluarga, dan kehidupan pribadinya? Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, apakah menurut pendengar ini apa satu kualitas yang wajib dimiliki perempuan modern? Dan apakah perempuan modern saat ini sudah memiliki kesempatan yang sama untuk dunia kerja, dunia di sekitar? Dan kalau kemarin-kemarin itu bagaimana cara perempuan tetap produktif, tetap menjaga tanpa mengabaikan kesehatan jiwa raga, kebahagiaan dirinya di antara para perempuan-perempuan yang tentunya ada yang bekerja, ada yang di rumah saja, ada yang pekerjaannya itu sangat berat sekali sampai menjadi buruh kebun, buruh pertanian, dan banyak lagi. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, dan para perempuan pagi hari ini yang tengah berada di rumah, karena tadinya dari pagi saya bersama dengan Anda pasar pagi kita cerita, terus pasar murah kalau pagi-pagi itu, dan semua sedang dipikirkan lagi yang diberi tadi itu akan diapakan.

0: sekedar angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta, dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000 dan dunia sedang menunggu.
1: Kalau aku gak ada duluan, kamu gak bakalan nikah lagi.
2: Iya, kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana? Aku gak bisa bayangin sih, kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa.

Masih diucapkan selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untan lagu yang manis-manis ini untuk menemani semua kalangan. Mengucapkan selamat pagi, selamat bekerja di Takengon yang cantik dengan sinar mataharinya masih terasa kenangan.

Para Ngayo percaya, hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, adat gurum, ukum kuniat. Adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

Pendengar RRI Takengon, kita terus lagi untuk waktu ini untaian-untaian lagu dan juga informasi saling mewarnai untuk hari ini. Bagaimana perempuan menghadapi diskriminasi atau stereotip gender di sekitar kita? Dengan pendengar di mana saja Anda berada, dan tentunya di era-era digital ini, apakah digital itu juga sudah berpihak kepada para perempuan? Pendengar di mana saja Anda berada, jadi orang-orang modern, perempuan modern itu apa yang harus mereka siapkan? Dan apakah mereka punya kesempatan-kesempatan yang sama, bagaimana perempuan bisa menjadi inspirasi di sekitarnya, dan seberapa sehat para perempuan itu menghadapi tekanan-tekanan yang ada di sekitar. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jadi untuk hari ini banyak yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Apakah pertanyaan itu sudah bisa kita jawab ketika tadi pertanyaannya itu bagaimana perempuan menghadapi diskriminasi atau stereotip gender di sekitarnya? Sudah imbangkah kesempatan-kesempatan ini diberikan kepada perempuan dan laki-laki di dunia kerjanya? Dan kesiapan-kesiapan mental para perempuan menghadapi dunia yang keras di sekitarnya, sudahkah itu terjawab sebenarnya? Baik, untuk Anda di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Untaian lagu dan juga informasi yang banyak tadi itu ekonomi kita hantarkan, terus informasi-informasi yang tentunya ketika ekonomi juga sudah disampaikan ke pendengar RRI Takengon, dan juga tentang produk-produk halal Indonesia yang membangun identitas halalnya juga sudah disampaikan untuk pendengar RRI Takengon. Masih akan banyak lagi terlebih nantinya di Dinamika Olahraga RRI Pro 3 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akan semakin lengkap, semakin banyak yang tentu tidak akan henti ketika rangkaian lagu dan juga informasi disampaikan bagi pendengar.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asli.

0: Eh, ano bule, dari mana iku yo? Kok kususwe ram? Cemberut nih. Bule!
1: Ubur-ubur ikan lele, bule kaget lho le.
0: Oh, ano apa toh bule, kok kususwe ram? Itu uang 100.000 kok digenggam bule? Jadi kucel kan? Bukannya disimpan di dompet ae?
1: Ini lho le, aku bayar belanjaan di pasar. Kata pedagangnya ini uang palsu. Manalah tahu aku kalau ini uang palsu. Gambarnya sama, warnanya hampir sama, terang lagi.
0: Walah, harus lapor polisi ku bule. Biar tidak menyebar ke masyarakat banyak bule. Biar tindak lanjuti.
2: Mari peduli dengan peredaran uang palsu. Jangan sampai tertipu ya, Le.

0: dan dinamika olahraga RRI Pro 3 seperti yang tadi disampaikan pendengar semua, untuk Anda dengarkan melengkapi informasi-informasi yang tentunya sudah ada sejak pagi-pagi sekali. Ketika saya juga di sini bersama dengan Anda kendali siar sejak 5 waktu Indonesia Barat. Pro 3 untuk dinamika olahraga di siang ini. Selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Well, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan kontak. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan

0: latihan yang lain. Semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rapli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNE sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNE langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNE tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga okay, kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNE akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, serangkaian lagu dan juga informasi dilanjutkan setelah Anda mendengarkan dinamika olahraga RRI Pro 3 di kesempatan siang ini.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 piala dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic!
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this.

0: Pendengar RRI Takengon, ada rekan Fajri yang akan melanjutkan di rangkaian lagu dan juga informasi hari ini untuk Senin di 8 Juni 2026. Kiranya ngerasa bahagia, terhibur, itu yang kita harapkan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Senang sekali untuk hari ini hadir di tengah-tengah Anda untuk menguraikan rangkaian lagu dan juga informasi. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda, atau ada yang tengah beristirahat, selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite Tuan Rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schillesman.
2: We are excited to roll out plans.
1: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan. Unforgettable celebration. Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
3: We're all coming together.
1: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

0: Halo sahabat sehat, sudah makan sayur dan buah hari ini? Sayur dan buah itu penting banget loh. Mereka kaya akan vitamin dan mineral untuk menjaga daya tahan tubuh, serat alami yang baik untuk pencernaan, dan antioksidan yang melindungi tubuh dari penyakit.
1: Aku suka wortel dan apel, enak dan bikin sehat.
0: Ayo biasakan makan sayur dan buah setiap hari, jadikan piringmu penuh warna untuk hidup yang lebih bahagia. Sayur dan buah

0: Ngopi mulu, Bang?
1: Iyalah, nggak ngopi, nggak ngecas.
0: Yeay, imbangi juga kali dengan minum air putih.
1: Lah, kan ngopi juga minum ya?
0: Beda dong, air putih dibutuhkan tubuh agar tubuh kita terhidrasi, Bang. Kurang lebih, kita sebagai orang dewasa harus minum 8 gelas per hari. Atau kebutuhannya dihitung sesuai berat badan, Bang.
1: Walah, kira ngopi aja cukup. Oke deh, noted.

0: Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking On.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Mengawali jumpa kita, berikut kita ikuti lintas informasi pendengar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah aksi balap liar yang kerap meresahkan warga, personil gabungan Polres Aceh Tengah menggelar patroli malam hingga dini hari di sejumlah titik rawan di wilayah kota Takengon. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat tersebut melibatkan personil gabungan dari unsur piket Pawas, Sat Samapta, Sat Lantas, serta piket fungsi lainnya. Patroli difokuskan pada lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul para remaja maupun titik yang berpotensi digunakan untuk aksi balap liar dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis kendaraan. Sekali lintas informasi dan selamat siang.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, satu pilihan lagu telah hadir menemani kebersamaan kita untuk siang ini. Rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia masih terus akan hadir hingga menjelang waktu zuhur nanti untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RTI for yay info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for yay info.
3: Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konferensi atau AFC sebelum dipilih.

Ya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Kita nantikan untuk dapat bergabung bersama dengan Masjid Ruhama Takengon untuk menantikan pengajian ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan zuhur untuk Kelah Takengon dan sekitarnya. Pada pukul 12.32 menit waktu Indonesia Barat. Simul.

Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan selingan satu pilihan lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita. Setelah ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Keberseruni.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takion. Saat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti kabar seru nih.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari jelen Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takingan menyawahan keber Serloni Tarlu Senin tanggal 8 Juni 2026. Sudere, kita ikuti keber Serloni selengkapi. Bulog pastinen oros ruminyak aman i wilayah Tengah Aceh. Kita ikuti laporan selengkapi.
2: Mari rayani Perum Bulog Kantor Cabang Takingan memastin penyaluran pasokan rege nioros SPHP. Ruminyak kita aman dan rege terjangkau i masyarakat. Kepala Perum Bulog Takingan Eru Purnomo menyawahni. Pakian ngemunyaluren noros SPHP ruminyak kita melalui mitra si tergabung program stabilisasi pasokan nirge pangan rum tuku-tuku i pasar tradisional. Selain mujege stok pemanganan kunekati tersedia, Bulog Takingan juga munosah bantuan noros. Alokasi Februari-Maret 2026 kin mu bantu masyarakat. Iprene Bulog PKC Munaran Gerakan Pasar Murah bekerja sama Rum Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah mulai tanggal 8 sawah 26 Juni 2026 i Kecamatan Singai Tetapen. Perum Bulog kene menyaluran minyak kita ku pasar rakyat melalui jaringan resmi. Simu jual minyak kita ari Bulog P kene wajib mengikuti ketentuan rege eceran tertinggi head si berlaku. Ditegasne, apabila demun simu jual i atas head, i pastine oyanu ngebagian ari jaringan pengecer resmi ni Bulog. Mahyani, ari RRI Takingan munyawah ni keber Serloni.
1: Bupati bener meriah geh ku festival didong, kita ikuti keber selengkapi.
2: Bupati bener meriah iwakili asisten pemerintahan keistimewaan Aceh, Kes Raset Dakap Bener Meriah Kair Mansah Ngeh Ku Festival Didong Muperingati Lo Ulang Tahun Hut Bayangkara ke-80 Ia Lema-Leman Mes Pemda Kabupaten Bener Meriah. Festival Didonga bertema melestarin kebudayaan Gayo kearifan lokal. Festival ini kin sara rangkaian memeriahkan Hut Bayangkara ke-80 segergus kin memperkuat silaturahmi antar komunitas masyarakat melalui seni budaya tradisional. Kair Mansah menyawahni berizin atas terselenggarai kegiatan noya. Iprene, festival didong ini bentuk nyata mujege keberadaan seni budaya Gayo i jaman modereni. Mahyani, ari RRI Takingan, munyawah ni keber Serloni.
1: Keber selanjutnya, Aceh Tengah kin tuan rumah pertemuan penyair nasional ke-14. Kita ikuti keber selengkapi.
3: Kabupaten Aceh Tengah kin tuan rumah pertemuan penyiar nasional ke-16 di tanggal 23 sampai 25 Juni 2006. Acara sastra ini diperkirakan ara 200 penyiar dari 14 negara. Panitia pelaksana Salman Yoga menyawahan acara pusatani kawasan wisata Bur Telege orang mengusung tema dari diksi ke aksi. Sejumlah tokoh sastra nasional Agu Taufik Ismail, LK Ara, Nyekaha Mustafa Bisri, ijadulan ngeh wan acara waya. Bisadana RRI Takingan menyawahni kebar Serloni.
1: Kebar terakhir. Pemkab Aceh Tenggara menuntun masyarakat sipiral mangan gadung. Kita ikuti keber selengkapi.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menuntun langsung masyarakat di Kecamatan Bukit Tusan sipiral di media sosial karena disebut mengalami kesulitan pangan. Hasil penengonan menurunkan informasi oya geres sepenuhi betul, masyarakat si bersangkutan maina menyawahan konsumsi gadung urum awal merupakan pilihannya numa karena gerara oros. Pemkab memastikan geres mendapatkan kondisi darurat pangan dan kebutuhan keluarga oya masih terpenuhi. Pemerintah pun menghimbau masyarakat kini memverifikasi informasi sebelum menyebaran di media sosial. Di sadana RRI Takingan menyawahni keber Serloni.
1: Biak sudere ngekami sawahan keber Serloni ari RRI Takingan nantinan keber Serloni selanjuti. Jeplo wanjem satu ruhul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengen. Entilupan program kabar seruni.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Masih kami hadirkan untuk selingan rangkaian pilihan lagu pop Indonesia siang ini ya. Setelah ini nanti baru kita lanjutkan untuk rangkaian Pro Dangdut menemani kebersamaan kita. Selamat siang, tetap bersama kami mendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

tahun 2026. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 kini telah memasuki fase krusial. Turnamen ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut adalah rangkuman terkini mengenai road to Piala Dunia atau perjalanan Piala Dunia 2026 per April 2026. Jadwal utama dan tuan rumah. Pembukaan 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Final 19 Juli 2026 di Stadion MetLife, New Jersey. Total pertandingan 104 laga yang tersebar di 16 kota tuan rumah. Status kualifikasi dan tim yang lolos. Sebagian besar proses kualifikasi di berbagai konfederasi telah selesai atau memasuki tahap akhir. Tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko otomatis lolos. Zona Asia, AFC, memiliki jatah 8/1/3 tempat. Berdasarkan kabar terbaru, beberapa kualifikasi jalur promosi telah rampung. Dan tim-tim kuat seperti Korea Selatan mulai mengamankan posisi mereka. Format baru. Dengan 48 tim, persiapan di grup akan semakin padat, di mana tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Kabar Timnas Indonesia. Informasi mengenai kelolosan Indonesia melalui jalur wildcard dipastikan adalah hoax. Timnas Indonesia harus berjuang melalui jalur resmi kualifikasi zona Asia yang panjang, mulai dari putaran pertama hingga potensi di putaran keempat untuk memperebutkan tiket tersisa. Euforia, road to Piala Dunia di Indonesia. Di dalam negeri, kemeriahan menyambut turnamen ini sudah mulai terasa melalui berbagai program. Siaran resmi, TVRI dan RRI telah meluncurkan program khusus Pesta Bola Dunia 2026 dan menyiarkan laga persahabatan internasional kelas dunia. Agenda publik, rangkaian acara seperti roadshow ke kampus, nonton bareng nobar, hingga pertandingan persahabatan antar legenda sepak bola digelar untuk meningkatkan antusiasme warga.

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Nur Leila Muhsin Alatas sudah hadir menemani kebersamaan kita 41 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Lagu tadi juga sebagai lagu pertama yang kita hadirkan untuk requestan Pro Dangdut, terkhusus untuk Bang Joy, mudah-mudahan terhibur ya. Muhsin Alatas dengan Nur Leila. Baik, kita sapa untuk penelpon siang ini. Halo Pro Dangdut.
1: Ya, Pro Dangdut adalah kita, Bang Pajeri. Selamat siang.
0: Selamat siang, apa kabar Bang?
1: Sehat, Alhamdulillah Bang, sehat kita semua.
0: Iya, sehat ya Bang ya. Gimana cuaca Bang? Pantauannya.
1: Kalau cuaca nih Bang lagi panas, tapi kayaknya beranjak ke mendung-mendung manja Bang.
0: Mendung-mendung manja ya Bang ya.
1: Ya, tapi sekarang masih panas ini. Tapi beranjak ke sana nampaknya.
0: Oke, ya lagi santai nih Bang ya siang ini ya.
1: Ya pasti.
0: Oke, baik. Ya, aktivitas Bang hari ini Bang.
1: Aktivitas Alhamdulillah lancar Bang, sesuai harapan kita Bang.
0: Oke, baik. Ada request lagu dangdut Bang siang ini, silakan
1: pasti,
0: Bang.
1: Pasti Bang. Tapi sebelumnya saya coba nyapa teman-teman dulu nih.
0: Boleh, silakan Bang.
1: Buat Bang Bajri yang lagi tugas kan, kemudian Bang Cintu, Bang Budi, Mak Nur, Mak Hana, Mak Yati, Mak Selvi, Mak Pita, Mak Selvi juga, Bunda Hana, Om Yasin, Kak Amoy, Kak Nadia, Kak Tumirawati, Fitri di Bayareje, juga dia di Bekasi, juga dia yang ada di Belatu, di Baliatu, Bang Sembiring, Bang Bayu, buat Tania, juga buat Caca, Sarah juga, kemudian Kak Anima, Kak Muna, Kak Lisa, buat Lisa juga, buat Dewi juga, buat Kak Yana Ditowa, Kak Azazira, kemudian Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Sultan, Bang Mamat, Bang Aramiko, Kak Afifah, dan ya dari A sampai Z lah Bang, biar kawan-kawan nanti kebagian waktu kan.
0: Oke, baik Bang.
1: Kemudian lagunya saya mau diputar lagu, sebentar ya, lagu Jangan Pindah ke Hati Mantan, ada gak?
0: Jangan Pindah ke Hati Mantan emang?
1: Ya, Asal Kamu Jangan Pindah ke Hati Mantan. Cewek itu siapa vokal? Siapun vokalnya lupa saya. Oh. Tapi yang pasti judulnya kalau gak salah, Jangan Pindah ke Hati Mantan.
0: Oke, coba nanti kita siapin lagunya ya Bang ya.
1: Ya, mudah-mudahan ada ya.
0: Jangan Pindah Hatimu yang adanya. Ketemu Mantan.
1: Musiknya lagu apa? Lagu DJ itu, lagu apa, lagu baru itu.
0: Jangan Pindah ke Hati Mantan.
1: Jangan
0: makanya.
1: Pindah hatimu, jangan pindah hatimu ke hati man. Jangan pindah hatimu ke apa?
0: Jangan pindah hati.
1: Asal kamu jangan pindah ke hati mantan gitu.
0: Jangan pindah hatimu ya?
1: Hah?
0: Kupilih hatimu. Aduh, penyanyinya enggak tahu siapa ya, Bang ya?
1: Enggak tahu, tapi cewek, enggak, lupa pula penyanyinya saya.
0: Dangdut Jangan Pindah Hatimu. Enggak ada nih, Bang.
1: Enggak ada ya?
0: Enggak ada, Bang.
1: Enggak ada. Ini aja lah, coba bisik-bisik tetangga aja lah.
0: Oke, siap.
1: Dari Elvi Sukielvi.
0: Siap.
1: Oke, bisik-bisik tetangga ya.
0: Oke, Bang.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, Elvi Sukielvi, bisik-bisik tetangga ya. Kita hadirkan tentu menemani kebersamaan kita siang ini. Yang ingin bergabung silakan terus di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut,
2: sehat, Bang Bajri?
0: Alhamdulillah, sehat. Ini dengan siapa di mana, Bang?
2: Bang Halid nih.
0: Oke, Bang Halid, apa kabar, Bang?
2: Kabarnya sehat, Bang.
0: Sehat ya? Gimana, Bang, cuaca di seputaran untuk siang ini?
2: Apanya?
0: Gimana cuaca di seputaran?
2: Cuaca masih panas nih Bang.
0: Panas ya.
2: Sebentar lagi entah, nggak tahu kita ya.
0: Sebentar lagi nggak tahu kita ya. Oke, baik.
2: Entah hujan, entah mendung aja yang nggak tahu kita.
0: Betul. Entah hujan, entah mendung ya. Aktivitas Bang hari ini gimana Bang?
2: Ya ini kita nasi campur kita ini.
0: Nasi campur.
2: Kadang-kadang nyemprot, kadang-kadang nyeting, kadang-kadang dapat pinang.
0: Betul.
2: Makan nasi campur ya.
0: Apa yang ada main ya Bang ya?
2: Kalau bahasa seberangnya gulai rampun.
0: Oh, gulai rampun. Oke, Bang, ada request lagu Bang?
2: Aku lagunya bisa kan, Bang? Lagu gayu, Bang?
0: Ya, lagu dangdut biasa aja, boleh, Bang?
2: Dangdut.
0: Heeh.
2: Uh-huh. Anu, Bang Ana di Guli Samar, Bang.
0: Guli Samar.
2: Guli okay. Kering Samar kan, okay. Ya.
0: Coba nanti disiapin ya, Bang, ya.
2: Oke.
0: Okay. Siap.
2: Saya sih mau enak, Bang.
0: Bang Herman.
2: Herman, ya. Salam sehat selalu.
0: Okay.
2: Bang Fajri, ya sehat semua. Yang penyiar-penyiar semua sehat.
0: Iya.
2: Alhamdulillah. Abang Anu nggak masuk, Bang Sultan.
0: Sultan mana dia? Belum ya?
2: Belum masuk. Mungkin masih nurun dia di bukitan itu.
0: Oke, Bang.
2: Ya sering kali deh Anu di pokok-pokok ya.
0: Di pokok-pokok ya.
2: Ya udah gitu aja, Bang, ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik. Berikutnya kita baca WhatsApp dulu, ada Kak Reja. Request lagu Senandung Rembulan aja. Salam buat pendengar. Oke. Baik, nanti lagunya coba kita hadirkan ya. Imam S. Arifin, Senandung Rembulan, menemani kebersamaan kita. Iya, untuk lagu dari Abang tadi, lagu Guli Samar, nanti kita coba siapin ya. Baik, di 0821 pendengar 6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Iya, halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang Fajri.
0: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Apa kabar, Ibu?
3: Kabar jeroh, Bang Fajri.
0: Kabar jeroh, gah. Ini Ibu Sahan, gah.
3: Ibu Sahan,
0: gah. Oh, ya, gah. Aku nih lah, mencet-mencet.
3: Mak selfie, Bang Fajri.
0: Oh, betul. Mak selfie, gah. Perasaan ku lah guling nih sahan yang mirip-mirip. Oh, gerberani ku sapa.
3: Nanti
0: betul. Ke berarti kurang mereka sehat.
3: Hari ini ke.
0: Oh iya iya, musim ini ke. Atau hari aku mani ke mupayu ku mak selfie ini.
3: Kuna Bang Fajri.
0: Atau hari aku mani ke menular ini.
3: Aku pergi nari Bang Fajri mau mani ke. Ini nepor Bang Fajri, ini nular ke aku.
0: Okay.
3: Nyanular kudik sepi mian sunyi ke buka nur pokoknya mau jamah-jamah nih, Bang, kah?
0: Tahu ya ngasara ruangan nih kah.
3: Pokoknya sabar, Bang, kah?
0: Oh, betul betul gede ya. Oh, kuna ini di kalanareh ke ini atau isi posisi.
3: Hidup aku, Bang, hidup tentang karena ngampar nih, Bang.
0: Oke, siap siap ke jeroh jaringan nih kah.
3: Arah sarah titik, Bang, kah? Juga-juga sih nemi pas mayu-mayunya ke.
0: Oh, betul. Bahwa mihana lagu tuh kita?
3: Nong langgar rumah nih hari Haji Roma Irama nih, Bang.
0: Oke.
3: Okay. Kehilangan.
0: Okay. Arah ya, Bang? Arah yo. Kalau sudah tiada ke, baru terasa. We.
3: Kalau sudah tiada baru terasa, Bang.
0: Betul lah.
3: Salamnya terutama tim Bang Fajri. Kak Nur, Kak Ayu, Kak Anam, Nek Budi, Nek Yati, Nek Sesi. Semoga sehat selalu, Bang, ya. Yeah. Dan Kepala RI, Pak Imam Taufik. Semoga betah di Tanah Gayu dan Amanah, Bang.
0: Siap.
3: Nyakin pendengar, Bang. Si Mayu, Bang Herman, Nurum, Bang Arit, ya, Bang. Ya. Ke Maiwa, Bang, ke salam dari Mak Sepi dan kirim salam kembali salam, Bang, ke.
0: Oke, siap.
3: Oh, kata Bang Ari Azam Pejit, berizin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, baik, ada Mak Sepi ya di kawasan Karang Ampar hari ini ya. Di kesempatan siang ini ya, pendengar, untuk Anda kita, oke, kita terima penelpon lagi. Halo, Pro Dangdut. Iya, terputus. Baik, kita dekan dulu untuk satu pilihan lagu. Setelah ini nanti kita lanjut lagi baca WhatsApp dan juga terima telepon untuk interaktif kita siang ini ya.

0: Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konvensi atau AFC sebelum dipilih.
1: Trivia Piala Dunia 2026.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: via Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, satu pilihan lagu dangdut pendengar sudah menemani kebersamaan kita di siang ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita baca beberapa WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Request lagu Caca Andika, judulnya Cincin Putih. Salam-salamnya buat yang lagi tugas dan selamat. Dan semoga sehat selalu para pendengar setia RRI dimanapun berada.

0: Ya, berikutnya ada siapa lagi? Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tora di BMC. Selamat siang ya. Request lagu dari Meli Lee ya, judulnya Terlalu Mencintaimu. Salam buat Abang aja. Baik, terima kasih yang sudah bergabung untuk Tora. Selamat siang. Selamat beraktivitas ya. Lagunya nanti kita hadirkan ya. Ya, halo Bro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo Bro Dangdut, dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Resti, Bang, di BMC.
0: Oke, Resti di BMC. Ya, gimana cuaca BMC siang ini?
1: Ini cerah-cerah manja nih, Bang.
0: Cerah-cerah manja lagi serat siang ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, baik. Mau request lagu dangdut apa, silakan?
1: Lagunya dari Carmilla aja, Bang ya. Carmilla dari Vita Alfia.
0: Oke, siap. Carmilla Vita Alfia. Oke, itu aja.
1: Salamnya buat Abang aja, semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk mendengar kita di BMC. Requestnya Carmilla Vita Alfia.

Ya, berikutnya ada siapa lagi? Ya, ada Tora tadi sudah. Ada Mak Vita request lagu dari Revina, Gelas Yang Retak. Salam buat semua pendengar. Buat saya, selamat tugas. Salam kembali buat Bang Herman. Berikutnya ada siapa lagi? Ada Bang Nawan di Jagong. Request lagu dari, ya, request lagu Dasi dan Gincu. Salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga bahagia. Buat saya, selamat tugas. Cuaca di Jagong syahdu. Wah, harusnya lagunya syahdu nih bang. Baik, lagunya nanti kita siapin ya. Lagu Dasi dan Gincu.

Ya halo Pro Dangdut. Ya halo. Ya volume radionya bisa dikecilin dulu bang. Ya halo. Ah baik. Volume radionya kecilin dulu bang biar nggak swing suaranya. Ya halo. Iya terputus ya. Baik. Kita dikan dulu ya untuk satu pilihan lagu menemani kebersamaan kita untuk siang ini ya.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ya, Pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 14.27 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk ya, ada Bang Mus juga request lagu dari Yusnia, Mandi Madu. Salam untuk semua aja, untuk Abang selamat tugas saja. Baik, terima kasih untuk Bang Mus dan pendengar. Kalau kita lihat lagunya ya, masih banyak yang ngantri di list atau di playlist Pro Dangdut siang ini. Kita coba hadirkan terus untuk beberapa pilihan lagu menemani kebersamaan kita. Mudah-mudahan cukup waktu untuk kita hadirkan semua. Berikutnya ada Caca Andika, Cincin Putih, dan juga Meli Lida dengan Terlalu Mencintaimu.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyerang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Riwayat stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100.000 penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Canedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun, aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini, kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih modern dan sistem pencahayaan terbaru.

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konvensi atau AFC sebelum dipilih.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami ya. Sudah 44 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita takutnya lagunya gak keputar semua. Terima kasih yang sudah bergabung di rangkaian Pro Dangdut siang ini. Mudah-mudahan terhibur dan mudah-mudahan dapat menambah semangat ya, karena hadirnya lagu-lagu favorit, lagu-lagu ya kesukaan lah seperti itu ya, di rangkaian Dangdut siang ini edisi Senin 8 Juni 2026.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi mendengar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Polres Aceh Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui patroli gabungan yang digelar pada dini hari Senin 8 Juni 2026. Kegiatan difokuskan untuk mengantisipasi aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, serta berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat guan tikmas lainnya di wilayah kota Takengon dan sekitarnya. Kualitas informasi dan selamat sore.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Anak mami keliling komplek doang pakai helm cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takeon, kita lanjut di UMKM Bicara. Tema kita adalah pelemahan dolar, ancaman atau justru peluang bagi UMKM. Pendengar, nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah selalu menjadi perhatian pelaku usaha, termasuk usaha mikro kecil dan menengah. Ketika dolar melemah dan rupiah menguat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh pelaku UMKM yang bergantung pada bahan baku, peralatan, maupun pasar ekspor. Lalu, apakah pelemahan dolar merupakan ancaman atau justru peluang bagi UMKM? Ya, kalau dari sisi peluang bagi UMKM, biaya bahan baku impor lebih murah dan banyak UMKM yang menggunakan bahan baku mesin atau perlengkapan yang berasal dari luar negeri. Saat dolar melemah, biaya pembelian barang impor menjadi lebih rendah karena rupiah memiliki daya saing yang lebih kuat. Contohnya, UMKM kopi yang mengimpor mesin roasting, pelaku usaha percetakan yang membeli tinta dan spare part dari luar negeri. Ya. Selanjutnya pendengar, pelaku usaha UMKM yang passion yang menggunakan bahan tertentu dari negara lain, dengan biaya produksi yang lebih rendah, keuntungan usaha dapat meningkat atau harga jual bisa lebih kompetitif. Kemudian, kalau dari peluang bagi UMKM adalah kesempatan meningkatkan investasi. Harga mesin dan teknologi impor yang lebih terjangkau memungkinkan UMKM melakukan modernisasi usaha. Pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi dengan biaya yang lebih ringan. Ya, ini merupakan beberapa kesempatan ya, atau juga peluang bagi UMKM dari sisi dolar yang sangat tinggi saat ini terhadap nilai tukar rupiah kita.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Untuk sore ini adalah tadi kita ngobrolin tentang pelemahan rupiah ya terhadap dolar. Pelemahan rupiah maksud kami terhadap dolar, peluang atau tantangan bagi UMKM kita. Ya, pendengar. Pelemahan rupiah itu artinya adalah pelemahan rupiah berarti nilai mata uang kita menurun dibanding dolar Amerika Serikat. Sebagai contoh, jika sebelumnya 1 dolar Amerika setara 15.000, kemudian naik menjadi 17 atau 18.000 rupiah dikatakan melemah. Artinya, untuk membeli barang atau jasa yang menggunakan dolar, kita harus mengeluarkan lebih banyak rupiah dibanding sebelumnya. Tantangannya apa? Pertama, kenaikan biaya bahan baku impor. Banyak UMKM masih menggunakan bahan baku, mesin, atau kemasan yang berasal dari luar negeri. Ketika dolar naik, harga barang impor ikut meningkat. Misalnya, pelaku usaha kopi yang membeli mesin pengolahan dari luar negeri, usaha percetakan yang membutuhkan tinta impor, atau usaha makanan yang menggunakan bahan tambahan tertentu dari luar negeri. Akibatnya, biaya produksi menjadi lebih tinggi. Kedua, pendengar, margin keuntungan semakin menipis. Jika biaya produksi naik, sementara harga jual sulit dinaikkan karena daya beli masyarakat terbatas, maka keuntungan usaha akan berkurang. Bahkan tidak sedikit UMKM yang harus menanggung kenaikan biaya demi mempertahankan pelanggan. Ketiga, ketidakpastian usaha meningkat. Perubahan nilai tukar yang tidak stabil membuat pelaku usaha sulit melakukan perencanaan jangka panjang. Mulai dari pengadaan bahan baku, penentuan harga jual, hingga perhitungan keuntungan menjadi lebih rumit. Namun pendengar, setiap tantangan selalu menghadirkan peluang. Lantas, peluang di balik pelemahan rupiah seperti apa? Pertama, peluang ekspor semakin besar. Ketika rupiah melemah, produk Indonesia menjadi relatif lebih murah bagi pembeli luar negeri. Hal ini membuka kesempatan bagi UMKM yang memiliki produk unggulan untuk memasuki pasar ekspor. Produk kopi Gayo, kerajinan tangan, makanan olahan hingga produk fashion lokal memiliki peluang lebih besar untuk diminati pasar internasional. Sebagai contoh misalnya, seorang pembeli dari luar negeri yang membayar produk menggunakan dolar akan memperoleh harga yang lebih kompetitif dibanding sebelumnya. Kedua, mendorong penggunaan bahan baku lokal. Karena bahan impor semakin mahal, pelaku UMKM akan terdorong mencari alternatif bahan baku dari dalam negeri. Hal ini dapat memperkuat rantai pasok lokal sekaligus mengurangi keuntungan terhadap produk impor. Dan ketiga adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, UMKM dituntut lebih kreatif, mulai dari efisiensi produk, pengembangan produk baru, pemasaran digital, hingga pemanfaatan teknologi. Lantas pendengar, bagaimana UMKM harus menyikapinya? Pertama, harus memperkuat penggunaan bahan baku lokal. Kemudian harus meningkatkan kualitas produk. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital. Keempat, yang paling juga harus dicari adalah peluang pasar ekspor. Dan yang kelima, mengelola keuangan usaha secara lebih cermat.

0: Sebagai pembuat resep minuman es, dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut abang, Neng.
0: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
2: FYI, for yay info.
3: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Jempolmu adalah tanggung jawabmu. Sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan jangan mudah terprovokasi. Saring sebelum sharing. Cerdas digital, bijak bermedia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, berkaitan dengan kondisi pelemahan rupiah terhadap dolar tadi ya. Lantas seperti apa kondisi UMKM kita di Aceh Tengah? Tentu sama ya, untuk UMKM yang bahan bakunya impor tentu akan menjadi kendala tersendiri ya. Dan yang paling penting adalah pendengar, bagi sebagian pelaku usaha kondisi ini memang menjadi tantangan karena meningkatnya biaya produksi, namun bagi UMKM yang mampu membaca peluang, terutama di sektor ekspor dan pemanfaatan bahan baku lokal, pelemahan rupiah justru dapat menjadi momentum untuk berkembang lebih jauh. Yang terpenting adalah kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan terus meningkatkan kualitas usaha. Karena di tengah perubahan ekonomi global, UMKM yang tangguh bukanlah yang paling besar, melainkan yang paling cepat beradaptasi terhadap perubahan.

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil. Stadion futuristik digunakan dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian untuk rangkaian UMKM bicara kita sore ini berkaitan dengan pelemahan rupiah, peluang atau tantangan atau peluang ya. Kalau dari segi bahan baku ini adalah tantangan, kemudian untuk dari segi peluangnya kita bisa mencoba untuk menggunakan bahan lokal sehingga hasil yang di hasilkan dari produksi kita juga tidak kalah saing. Dan tentu harus juga menjadi peluang adalah bagaimana bisa merambah pasar internasional atau pasar ekspor. Demikian mendengar, semoga bermanfaat di program UMKM Bicara sore ini. Selanjutnya masih dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia. Sebelum kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya pada pukul 18.58 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: sama menunaikan ibadah sholat asar bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Mendengar, saat lagi kita akan ikuti untuk rangkaian program berikutnya, Deep Talk untuk program Piala Dunia lebih dekat, bola resmi, aturan baru, wasit dan juga maskot ikonik dari Piala Dunia edisi 2026. Ya, pendengar, di program sore ini Deep Talk Piala Dunia kita ngobrolin tentang Piala Dunia lebih dekat, bola resmi, kemudian wasit dan juga maskot ikonik dari Piala Dunia edisi 2026 di tiga negara. Sudah hadir bersama kita Bung Fitra Jayadi, pecinta sepak bola dataran tinggi Tanah Ugayu. Selamat sore Bung Fitra.
1: Ya, selamat sore rekan Pajri, Bung Pajri ya.
0: Ya, kabarnya Bung Mitra seperti apa sore ini?
1: Alhamdulillah sehat di sore hari ini.
0: Sehat ya? Oke, baik. Piala Dunia 2026, 3 negara, 48 tim, aturan baru, ada AI, kemudian juga PAR, kemudian peraturan baru yang akan diterapkan di Piala Dunia ini. Mungkin sebagai pengantar dialog kita atau obrolan Piala Dunia kita, silakan Bung Mitra.
1: Ya, baik, terima kasih. Seperti ketahui, semakin dekat nih Bung Fajri, Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni sampai dengan 19 Juli, dan ini untuk pertama kalinya akan berlangsung di tiga negara ya, yakni ada Amerika Serikat, kemudian Kanada dan juga Meksiko. Ini mungkin untuk pertama kali Piala Dunia dilaksanakan sampai dengan tiga negara. Karena sebelumnya kalau untuk dua negara kita pernah ya, ada
0: Korea ya,
1: Korea Jepang dilaksanakan di dua negara. Dan seperti biasa dalam setiap penyelenggaraannya, biasanya untuk pelaksanaannya ya ada regulasi yang berubah atau beberapa hal yang lain sebagainya. Dan itu juga terjadi pada Piala Dunia di tahun ini.
0: Ya.
1: Dan sepertinya memang salah satunya mungkin yang paling mencolok jumlah tim ya.
0: Jumlah tim ya.
1: Dari sebelumnya mungkin 24 seperti itu, ada juga 32 ya kalau salah ya. Dan juga terakhir ada ini 48 negara. Dan ini memang mungkin cukup menarik bagi sejumlah negara yang sebelumnya mungkin mereka sulit lolos ya.
0: Ya.
1: Seperti Asia dengan jumlah negara yang cukup banyak tapi hanya 4 tim ya yang boleh masuk. Namun untuk saat ini jatahnya kalau tidak salah langsung sekitar 8,5 seperti itu untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Itu mungkin sisi positif diharapkan ya. Jadi itu aja negara yang
0: langganan ya.
1: Cuman satu yang mungkin kita takutkan Bung Paji.
0: Ya.
1: Jangan sampai dengan baik negara artinya ada negara yang mungkin sedikit lemah ya.
0: Ya.
1: Bisa lolos dan ya takutkan ada skor-skor besar ini yang terjadi di Piala Dunia ini. Sehingga banyak tim ya yang mungkin sudah jagoan langganan Piala Dunia seperti tim raksasa ada Jerman, Brazil, ketika berjumpa dengan tim yang mungkin dikatakan tim-tim yang baru promosi, ditakutkan ini justru pertandingan jadi kurang menarik ya. Apalagi kalau sampai ada skor-skor besar yang ada di Piala Dunia nanti. Namun kita tetap percaya ini pastinya akan tetap menarik kita ikuti, karena memang 48 tim yang lolos ini bukan tiba-tiba lolos ya, namun mereka juga sudah melewati tahapan-tahapan seperti dari Asia aja ada berapa putaran itu ya yang kita juga ikuti Indonesia
0: sampai ke
1: babak akhirnya gagal ya. Pasti yang 48 ini sudah tersaring, mereka adalah tim-tim terbaik yang memang layak untuk di Piala Dunia tahun ini.
0: Bung Badri. Baik. Menarik tadi ada 48 tim. Kemudian kalau kita lihat pastinya seperti apa nih Bung? Karena kan kalau biasa 32 kan langsung ke 16 besar ya. Kalau kita lihat tadi kita baca-baca beberapa, ternyata kalau 48 tim ini ada sekitar 104 pertandingan.
1: Ya.
0: Terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Seperti apa kira-kira Bung?
1: Ini pertandingan makin banyak, apakah makin menarik atau karena bisnisnya lebih besar ya?
0: Iya, oke.
1: Okay. Dan regulasinya kalau tidak salah dari 48 tim nanti ada 2 tim ya dari tiap tim ya, atau tiap grup yang itu otomatis lolos ke babak 32 besar.
0: 32
1: ya. Kalau ada 12 grup itu artinya harusnya ada 24 tim yang cuma lolos. Namun seperti ada 3 runner peringkat 3 ya.
0: Peringkat 3.
1: Ada sekitar 8 berarti ya, peringkat
0: 3 terbaik, 3 ya?
1: Terbaik yang juga lolos ke 32 besar. Jadi untuk PSTPA dunia ini sepertinya kalau kemarin kurang dari sebulan, untuk ini sepertinya bisa lebih dari sebulan dan mungkin bisa dimanjakan ya para pecinta sirkuit bundar untuk menyaksikan ajang Piala Dunia.
0: Oke, baik. Kalau tadi secara ulasan secara umum sudah disampaikan Bung Fitra, pendengar. Untuk dialog kita juga live di YouTube RRI Takion Channel dan Anda juga dapat dengarkan di 93 FM untuk DevTalk kita sore ini. Kemudian yang menarik, kalau kita lihat bola yang digunakan, kabarnya menggunakan AI juga ini, Bung. Seperti apa informasinya, Bung?
1: Iya, ternyata dengan perkembangan teknologi yang ada, ternyata tidak hanya aspek lain ya. Ternyata sepak bola tidak mau kalah juga menggunakan AI atau teknologi mutakhir yang juga akan digunakan di ajang Piala Dunia ini. Untuk bola sendiri, memang kan tiap Piala Dunia itu ada bola-bola resmi yang akan digunakan. Dan untuk produknya, memang sampai saat ini FIFA masih bekerja sama dengan Adidas ya, salah satu vendor atau pihak penyedia alat olahraga termasuk bola di Piala Dunia ini. Ada namanya Trionda ini untuk tahun ini. Mungkin sebelumnya juga ada beberapa bola ikonik yang digunakan ya dengan nama masing-masing. Kalau dulu di Korea Jepang kita dengar dengan nama Vapernova seperti itu ya. Dan terakhir juga di Afrika Selatan itu ada Zabulani ya.
0: Bola Zabulani ya, benar.
1: Ada sedikit kontroversi ya karena katanya bolanya perputarannya tidak bisa diduga bagi kiper karena terlalu bulat seperti itu. Jadi menyusahkan para kiper. Disebutkan bahwa untuk Piala Dunia menghadirkan inovasi baru di mana untuk edisi 26 ada memperkenalkan Trionda sebagai bola resmi ya di turnamen ini. Disebut bola pintar dan mutakhir. Bola pintar karena bola ini memiliki sensor katanya. Sensor yang ditanamkan di dalamnya di mana akan real time memberikan informasi kepada para penonton, mungkin para wasit ya, sehingga untuk jalannya pertandingan ini. Memang bahkan mungkin seperti HP ya.
0: Ya, bisa mengirimkan data gitu ya.
1: Data-data. Bahkan untuk digunakannya itu harus di-charge dulu katanya sekitar 90 menit untuk bisa digunakan selama 6 jam bola tersebut.
0: Oke, baik. Ya,
1: jadi mungkin beberapa hal untuk membantu wasit atau perangkat pertandingan seperti ada handsball, ada offset, itu nanti bisa dikirim langsung ke monitor mungkin ke wasit VAR atau wasit lainnya sehingga itu bisa memungkinkan untuk bola ini bisa juga mendukung ya jalannya untuk pertandingan dalam setiap Piala Dunia. Bahkan untuk jenis bola sendiri sebutkan ini jumlah panelnya cukup sedikit, hanya 4 panel yang ada.
0: Oke.
1: Jadi 4 panel disatukan, panel itu apa ya, guratan kulit-kulitnya itu. Berarti ada 4 yang disatukan sehingga ini katanya bisa lebih baik. Walaupun kita berharap tidak ada kontroversi seperti Zabulani ya yang katanya terlalu bulat sehingga larinya tidak susah ditebak seperti itu. Dan kita harapkan bola yang ada dengan teknologi yang ada pastinya bisa membuat sepak bola ini di Piala Dunia nanti semakin menarik untuk kita lihat nanti, Bung Fajri.
0: Ya, artinya memang kalau kita ngobrolin bola ini, mungkin dengan bola yang sudah teknologi yang mutakhir, yang kekinian, lebih akurat lah ya. Kalau dulu kan hanya kasat mata, ketika offset ya hanya angkat bendera saja kan gitu ya. Kemudian saat ini ditambah dengan VAR, ada garis lagi ya kan gitu ya. Mungkin dengan adanya bola yang dikomunikasikan AI lebih cepat informasinya lebih dapat ya.
1: Artinya itu bisa membantu wasit yang selama mungkin dulu hanya memanfaatkan mata wasit ya, mata wasit, asisten wasit, dan wasit harus memberikan keputusan dalam beberapa detik setelah kejadian dan itu memang cukup sulit menjadi seorang wasit. Namun dengan teknologi yang ada seperti VAR atau VR, ada juga bola dengan teknologinya yang bisa membantu wasit, pastinya paling enggak pertandingan bisa lebih adil ya. Tidak ada tim yang dirugikan saat pertandingan.
0: Baik, artinya tidak ada lagi gol kontroversi mungkin ya. Atau mungkin hands yang harusnya hand tapi tidak gitu ya.
1: Hal itu mungkin katanya disebutkan bumbu-bumbu yang menarik dalam sepak bola ya. Seperti gol tangan Tuhan Maradona itu sampai sekarang bisa diingat. Ada tendangan shooting Frank Lampard di 2010 yang sudah lewat garis gawang lebih dari 1 meter namun
0: belum
1: tidak
0: gol ya.
1: Tidak digolkan. Itu kata sebagian orang itu sebuah drama-drama menarik bumbu-bumbu dalam sepak bola. Namun pastinya itu kurang fair juga ya karena ada tim yang diuntungkan dan juga ada tim yang dirugikan. Itu yang mungkin coba dilakukan pipa agar tidak terus terulang di setiap pelaksanaan turnamen Piala Dunia ataupun lainnya.
0: Baik, kemudian juga mungkin sedikit ini Bung Fitra, bahwa kalau dulu ketika mencetak gol ya udah gol saja gitu ya. Kalau sekarang mungkin menunggu VAR lagi ya.
1: Ya, dicek
0: ya. Ya artinya memang ketika gol secara spontan itu mungkin lebih fair lah, tapi tapi tidak dirayakan secara spontan gitu ya. Nah, kecuali memang golnya benar-benar tidak offset atau juga mungkin tendangan bebas gitu ya.
1: Tendangan bebas, tendangan penalti, cuman kalau ada kemut depan gawang, kalau ada benturan sebelum kejadian, itu VAR yang bekerja.
0: Oke, okay, baik. Mungkin sisi positifnya adalah lebih adil ya, lebih jelas.
1: Bagi orang yang kita yang mungkin tidak mendukung tim tertentu, kita netral untuk menikmati pertandingan, pastinya dengan teknologi, dengan lebih adil, pasti itu yang lebih kita harapkan.
0: Baik. Kalau kita ngobrolin Piala Dunia, bolanya sudah, pelaksanaannya sudah. Kemudian, tim yang ikut juga luar biasa, tahun ini ada 48 tim, dan artinya peluang dari Asia juga besar ya. Dan beberapa negara juga ada yang debut ya, debut pertama seperti beberapa negara ya, Uzbek
1: Irak
0: ya.
1: Debut,
0: dan
1: Uzbekistan.
0: Kalau kita lihat nih Bung Fitra, bagaimana kemudian dengan wasit kalau melihat Piala Dunia di tiga negara ini?
1: Kalau untuk wasit sendiri sepertinya sudah ditetapkan oleh FIFA ya. Kalau mungkin Bung Fajri tahu dulu ada salah satu wasit yang ikonik ya. Tegas, itu ada Pierluigi Collina. Dan itu kalau tidak salah mantan komite wasit UEFA Eropa. Dan sekarang juga ditunjuk jadi komite wasit yang ada di FIFA. Jadi dia dan juga tim ditunjuk untuk menentukan wasit-wasit yang akan bertugas selama Piala Dunia nanti, mulai dari pertandingan awal sampai nanti pertandingan final. Dan ini biasanya kalau bisa dibilang wasit-wasit elit ya, yang ada di tiap konfederasi atau di benua
0: itu dipakai ya,
1: yang dipakai. Kalau mungkin di Asia itu wasit-wasit yang sudah biasa bertugas di Piala Asia, Liga Champion Asia, begitu juga di Eropa itu wasit-wasit yang sudah biasa memimpin Liga Champion ya, atau Europa League atau juga Euro ya, seperti itu. Dan mereka kembali tugaskan pada Piala Dunia ini. Ada 52 wasit yang berasal dari sejumlah negara yang sudah ditunjuk untuk Piala Dunia ini, dan bahkan ada dua wanita.
0: Wanita ya. Ada, bisa jadi dia jadi wasit utama nanti ya.
1: Bisa jadi.
0: Oke. Okay.
1: Ada Tori Pensu asal Amerika Serikat dan Katia Garcia itu wasit asal Meksiko. Ya, mungkin juga salah satu penghargaan untuk tuan rumah ya. Untuk yang lain sepertinya ada wasit-wasit yang mungkin selama ini kita familiar ya, seperti kalau nonton Liga Inggris itu ada Michael Oliver, ada Anthony Taylor, itu udah biasa memimpin Liga Inggris. Juga kalau ingat dulu Indonesia hampir lolos ke Piala Dunia, maksudnya
0: Olimpiade.
1: Dan bersama pelatih Sintayong saat itu ya, itu kita satu langkah lagi lolos ke Olimpiade, namun kalah dalam playoff kalau tidak salah lawan Guinea Bissau.

0: berapa kali juga sempat memimpin Indonesia, termasuk di kualifikasi Piala Dunia kemarin, di mana Manning juga menjadi salah satu wasitnya. Dan juga Jepang nih biasa selalu hadir ya untuk memberikan wasit-wasit terbaiknya. Kali ini ada Yusuke Araki, dan terakhirnya ada dari Arab Saudi, Qatar, Uzbekistan, dan juga Ali Reza Pagani. Okay. Biasanya itu sebelumnya dari Iran, namun sepertinya sekarang sudah pindah ke Australia. Yeah. Ali Reza Pagani ini kalau tidak salah juga pernah memimpin partai final Piala Dunia, dan juga yang menarik juga pernah memimpin Liga Indonesia nih, Bung Badri.
1: Iya.
0: Karena Indonesia kan sering juga menggunakan wasit asing.
1: Asing,
0: salah satunya pernah memimpin Indonesia adalah Ali Reza Pagani yang memimpin Liga 1 atau ISL beberapa tahun lalu.
1: Okay.
0: Dan lainnya pasti juga perwakilan dari CONCACAF, ada CONMEBOL, dan juga lain-lainnya. Dan pastinya ini sudah wasit-wasit terbaik ya yang dipilih untuk Piala Dunia tahun ini.
1: Ya, baik. Menarik tadi ketika Bung Fitra menyebut bahwa Firlugi Kolina ya, itu adalah salah satu wasit yang memang terkenal ya.
0: Ya, tegas.
1: Dan tidak ada niku-niku kan gitu ya. Kalau sekarang, Bung, ada nggak yang kira-kira sama dengan beliau? Meskipun beliau sebagai ketua komite wasit ya.
0: Ya. Kalau dulu mungkin kita hormat ya dengan Kolina pastinya karena keputusan dia yang tegas dan juga tepat. Namun kalau untuk saat ini sepertinya wasit dengan adanya VAR ini pastinya juga terbantu ya.
1: Oke. Okay.
0: Pastinya kalau untuk jam terbang wasit-wasit dari Liga Inggris ya yang tensinya juga tinggi, seperti Mike Oliver, Anthony Taylor juga pastinya ini juga sudah berpengalaman ya, dan juga wasit-wasit lainnya, walaupun wasit final yang kemarin Arsenal PSG informasinya tidak dipanggil ya dalam Piala Dunia tahun ini.
1: Yeah.
0: Itu mungkin ada pertimbangan sendiri dari Kolina sehingga tidak memanggilnya ya.
1: Oke. Okay. Baik. Artinya Kolina ini walaupun bekerja tidak di masa AI atau PAR, keputusannya sangat sangat akurat ya, Bung ya.
0: Sangat akurat.
1: Yeah.
0: Mungkin tidak 100%, mungkin 90% bisa dikatakan akurat. Okay. Seperti itu. Dan dia langsung memantau seperti saat apa tampil mungkin waktu final Liga Champion, dia sangat tegas itu saat pertandingan selesai, dia memasuk ke ruang ganti wasit, dan itu katanya cukup mendebarkan bagi wasit. Mungkin kalau dia kasih jempol, berarti tugasnya sukses.
1: Oke, okay. Artinya salah satu yang ditakuti juga ya, di wasit-wasit piala yang memimpin pertandingan sepak bola. Baik, kalau kita sudah ngobrolin wasit, kemudian ada yang menarik nih Bung Vijay, bahwa tahun ini ada aturan-aturan baru yang diterapkan oleh FIFA.
0: Ya.
1: Kalau kita lihat misalnya salah satu, misalnya kalau kalau di kita lihat sering di liga-liga top Eropa ya, bahkan ada yang rasis gitu ya, kemudian yang tutup mulut, kemudian ada yang tidak ngobrol sama sekali. Ini kira-kira kalau di aturan baru yang akan diterapkan di Piala Dunia ini seperti apa? Dan mungkin kalau menurut Bung Pijay ini seperti apa? Apakah kemudian rawan akan terkena hukuman karena ada yang beberapa yang rawan sekali saya lihat.
0: Iya, yang pastinya sepertinya pemain jika yang akan tampil nih pada ini pasti paling tidak sudah belajar ya. Walaupun sepertinya beberapa aturan ini sudah mulai diterapkan juga di liga-liga. Ya beberapa di antaranya peraturan baru walaupun tidak terlalu baru, namun beberapa sudah juga dilaksanakan ya. Seperti kiper yang menangkap bola itu harus 8 detik, harus bola harus ditendang atau dibuang, itu sepertinya sudah dijalankan di liga ya.
1: Ya, nah, untuk 8 detik ini berlaku dari mulai pertandingan ya, Bung ya. Kalau biasa kalau kita lihat dulu banyak sekali mengulur-ulur waktu ya, bagaimana di menit-menit akhir ya.
0: Bola ditangkap, kemudian pura-pura
1: dijatuhkan lagi ya.
0: Ya. Dan memang sepertinya sebagian besar aturan baru ini yang membuat agar pertandingan tidak banyak terhenti ya. Walaupun kalau Bung Paji tahu untuk pertandingan sepak bola itu kan sekitar 90 menit. Namun untuk waktu maksimal di lapangan itu, untuk bola hidup di lapangan, mungkin istilah kita awamnya, bola hidup di lapangan itu hanya sekitar 30 menit. Maksudnya
1: 30 menit ya?
0: 30 menit. Itu ada bola keluar seperti itu kan. Ada juga nanti pemain yang cedera atau
1: benar.
0: Juga pura-pura cedera seperti itu ya. Yang buang-buang waktu. Mungkin kalau tadi malam nonton, Vietnam juga seperti itu ya.
1: Bahkan mungkin kita jadi gemes ya.
0: Ya. Ini banyak peraturan baru yang agar tidak banyak waktu terbuang di setiap pertandingan, jadi lebih menarik seperti itu. Namun juga ada peraturan lainnya seperti menutup mulut. Biasa pemain itu sering menutup mulut dengan tangan atau baju dengan saat melakukan protes ke wasit, dan itu katanya bisa langsung di kartu merah saat Piala Dunia ini.
1: Ya.
0: Memang itu salah satunya mungkin agak protes keras.

0: ke wasit. Mungkin satu lagi juga terkait rasis.
1: Ya.
0: Sering pemain berkata rasis sehingga saat mulut itu tutup dengan tangan atau baju tidak kelihatan. Cuman kalau mulut tidak ditutup, mungkin ada kamera
1: yang bisa menangkap,
0: sehingga bisa tim yang bisa menangkap ya, mendata apa yang disebutkan,
1: disebutkan
0: itu,
1: ya.
0: Bisa. Dan itu salah satu peraturan dilarang menutup mulut saat protes kepada wasit atau saat kita ada berseteru dengan tim lawan. Kemudian meninggalkan lapangan atau walk out ya. Mungkin kalau di liga-liga Eropa atau setelah Piala Dunia mungkin jarang.
1: Jarang ya.
0: Kalau mungkin seperti Tarkam gitu ya.
1: Tarkam mungkin ada yang walk out ya.
0: Tidak terima dengan keputusan wasit, ada penalti tiba-tiba, walaupun kadang penalti ya, tiba-tiba keluar lapangan dan itu bisa langsung dikatakan kalah atau WU ya.
1: WU
0: dengan
1: ya.
0: Dengan skor 3-0. Kemudian lemparan ke dalam dan juga tendangan gawang juga dihitung waktu mundur seperti saya tukang tadi sekitar 5 detik. Berarti saat bola keluar, bola dipegang itu langsung dilempar.
1: Tidak lagi dipegang ya.
0: Iya. Berarti kalau untuk Pratama Arhan seperti itu agak sulit nih.
1: Agak sulit ya.
0: Karena dia keluar lapangan bawa
1: ngelap
0: bola,
1: dulu ya.
0: Pakai handuk ya. Itu bisa jadi kalau itu bisa dipindahkan ke lawan seperti itu. Dan itu sepertinya memang cukup menarik juga karena kalau kita lihat memang cukup lama ya. Kalau ya. Arhan itu mungkin bisa sampai 10-15 detik dia persiapan
1: untuk lempar ya.
0: Bola. Kemudian pergantian pemain juga, Bung Fajri. Ini cukup menarik. Karena dulu pemain walaupun dia di titik mana, dia harus berjalan
1: kembali ya
0: ke wasit keempat ya. Tempat pemain cadangan
1: masuk.
0: Akan masuk. Harus cas atau tos seperti itu.
1: Kalau ya. Sekarang ya?
0: Kalau sekarang tidak. Di mana dia berdiri, harus keluar di lapangan terdekat. Kalau dari pojok sana, harus keluar di pojok sana. Itu waktunya sekitar 10 detik.
1: Oke.
0: Kalau itu sampai 10 detik, pemain yang bersangkutan tidak keluar, yang akan masuk tidak boleh masuk itu dalam waktu 1 menit.
1: Okay.
0: Berarti timnya akan bermain dengan 10 menit.
1: Ya.
0: Dan
1: 10
0: itu
1: orang ya.
0: Yang menarik itu sudah diperlakukan oleh Jepang. Saat beberapa hari lalu melawan siapa tidak salah saya, persahabatan, dan itu terjadi saat pergantian pemain, tim lawan tidak sampai 10 belum apa?
1: Dalam waktu 10 detik enggak keluar ya.
0: Pemain tidak keluar ya, pemain yang akan masuk belum boleh masuk. Sehingga saat itu Jepang langsung melakukan serangan dan itu
1: berhasil ya?
0: Berhasil untuk gol kemenangan karena 11 lawan 10 ya. Jadi timpang permainan seperti itu.
1: Padahal tidak ada akumulasi kartu di situ ya. Hanya saja karena telat keluar, imbasnya ke 1 menit pemain pengganti enggak bisa masuk ya.
0: Dan itu saya kira cukup menarik juga kalau selama ini kan kita lihat pemain yang sudah unggul ya, timnya ya, sudah
1: biasanya
0: unggul, pemain
1: yang
0: akan diganti.
1: Di menit-menit akhir ya.
0: Yang berjalan pura-pura
1: sakit lah kaki
0: sakit,
1: ya.
0: Atau jalannya cukup lama seperti itu. Sampai ditolak-tolak oleh pemain lawan dan sepertinya itu tidak berlaku di Piala Dunia kali ini. Dan juga perawatan pemain yang cedera di luar lapangan. Pemain harus di lapangan selama 1 menit setelah pertandingan dimulai. Jika staf medis masuk lapangan, berarti pemain yang dirawat di lapangan itu harus keluar.
1: Ya, tidak ada lagi ditangani di lapangan.
0: Dan itu 1 menit baru boleh masuk. Namun juga itu ada pertimbangan juga kalau memang benturannya keras itu boleh tiba-tiba atau masuk kembali. Cuman kalau yang tiba-tiba kram seperti main Vietnam lagi tersebutkan dari malam, yang tidak ada benturan, tidak apa-apa, tiba-tiba jatuh, itu harus keluar lapangan dulu baru boleh masuk. Kalau penjaga gawang seperti biasa, ya nggak mungkin kalau main tanpa kiper ya. Kiper tetap harus dirawat di lapangan dan setelah selesai dirawat baru boleh kembali. Dan VAR ya, untuk yang selanjutnya juga ada VAR. Kalau VAR sendiri mungkin kita sudah tahu ya. Biasanya kalau untuk kita nonton di Liga Eropa itu biasanya dari kartu kuning mungkin akan kemungkinan menjadi kartu merah biasa. Wasit mengecek VAR atau onside juga mengecek VAR. Namun untuk Piala Dunia ini diperbesar atau ditambah lagi tugas-tugas yang boleh diintervensi oleh VAR sendiri. Di mana insiden-insiden seperti wasit ya yang keliru bisa saja seperti harus tendangan pojok, tidak kasih tendangan pojok. Itu bisa dicek VAR, kemudian berubah.
1: Bisa berubah berarti ya.
0: Kemudian kartu mungkin kalau kartu merah terlalu keras dikasih, bisa mungkin diubah jadi kartu kuning seperti itu.
1: Okay.
0: Ya, berarti ini meminimalisir kesalahan-kesalahan tadi ya sehingga lebih menarik. Dan juga jeda turun minum di tengah babak kedua Riad itu dilakukan pada sekitar pertengahan babak menit ke-22 ya. Wasit diberikan fleksibel menentukan waktu jeda, misalnya ada seorang pemain cedera dan membutuhkan perawatan pada menit 20, maka wasit bisa memberi arahan untuk jeda hidrasi. Ini mungkin selama ini sudah sering ya kita lihat di menit 30
1: ada berhenti ya.
0: Membuat seluruh tim boleh jeda ke pinggir lapangan untuk minum. Biasanya itu diatur untuk daerah-daerah dengan cuaca panas.
1: Suhu ekstrim ya.
0: Di atas 30 derajat itu boleh seperti itu. Dan seperti itu kembali digunakan di Piala Dunia kali ini.
1: Oke, baik. Artinya ada perubahan yang sangat signifikan ya. Yeah. Dari 2000... Edisi sebelumnya 2002 ya? 2022 ya?
0: 2022 di Qatar.
1: 2026... di Amerika, artinya ya. Ada beberapa perbaikan.
0: Ya, perbaikan terkait mungkin aktivitas waktu ya, aktivitas waktu, tidak waktu banyak waktu terbuang, dan juga paling juga untuk wasit ya, banyak membantu wasit untuk memimpin pertandingan lebih baik lagi.
1: Ya, artinya ketika penonton juga ini Bung, kalau tadi sempat disinggung bagaimana kalau 45 menit, 30 menit mereka mengalirkan bola di lapangan, 15 menitnya drama lah,
0: ya.
1: Ada yang buang bola, kemudian ada yang cedera, artinya mungkin ini bisa dimaksimalkan mungkin ke 40 menit atau 42 menit gitu ya,
0: atau bisa bola, lebih ya.
1: Bola itu bergulir di dalam, sehingga emang menarik untuk ditonton ya. Gitu ya.
0: Tidak banyak yang terhenti seperti itu ya.
1: Karena ada imbas ketika mereka lama, bolanya berpindah.
0: Ya.
1: Ketika lama bisa jadi kartu juga kan gitu ya. Baik, kemudian kalau kita lihat nih kan, kalau Bung Fitra melihat aturan ini mungkin gak kira-kira pemain itu masih lupa kebiasaan hari-harinya sehingga nanti mereka kena kartu sendiri itu.
0: Ya harusnya sudah dipelajari ya menjelang Piala Dunia seperti ini. Harusnya memang law of the game itu kan tidak hanya Piala Dunia. Setiap waktunya pasti berubah. Untuk pemain profesional harusnya melek ya dengan setiap informasi yang berubah sehingga tidak bingung ketika akan bertanding. Mungkin juga pemain-pemain di Liga Indonesia harus seperti itu ya. Artinya setiap ada jeda ini mungkin harusnya mereka tuh refresh. Mereka harus liburan kemudian memahami setiap aturan-aturan baru sehingga mereka nantinya memahami ketika diterapkan. Namun sekarang kan kalau pemain Liga Indonesia tidak seperti itu.
1: Iya betul.
0: Saat libur liga mereka main tarkam.
1: Iya, mengisi waktu ya.
0: Mengisi waktu dan harusnya juga mencari tambahannya.
1: Tambahan ya. Harusnya mereka ketika libur upgrade lah ya.
0: Upgrade ya.
1: Karena nonton Eropa berubah. Gitu ya. Oke, baik. Ini juga menjadi catatan juga mudah-mudahan tim pemain-pemain timnas kita atau pemain-pemain di liga domestik kita bisa seperti itu ya.
0: Iya.
1: Sehingga
0: juga yang tidak hanya mungkin di liga, mungkin kalau ada sepak bola di antar kampung juga kan semua peraturan mengacu ke FIFA, mungkin bisa juga mengikutinya ya.
1: Ya, jadi terjenjang ya dari mulai tarkam saja sudah pakai aturan FIFA gitu ya. Ya.
0: Artinya jangan karena ada peraturan baru kita tidak memahami jadi ribut gara-gara itu ya.
1: Iya, betul. Baik. Menarik kabarnya tim-tim sudah mulai berangkat
0: datang
1: ke beberapa negara ya. Ada Kanada, Amerika dan juga Meksiko.
0: Ya.
1: Tergantung di mana tepat camp, tim
0: ya.
1: Camp dari tim tersebut. 12 Juni, Bung. Kira-kira pertandingan mana yang layak duluan kita saksikan nih, kira-kira nih kalau menurut Bung Fitra?
0: Ya untuk jadwal sepertinya sudah keluar ya, walaupun kalau penyisian grup apalagi dengan jumlah grup yang banyak ini ya, mungkin tidak semua menarik ya.
1: Karena awal ya, ada 48 tim.
0: Awal-awal, ya kita berharapkan paling enggak ada kejutan-kejutan lah. Paling enggak mungkin tim tuan rumah ini bisa berbicara lebih ya. Walaupun kita bilang Meksiko itu bukan tim
1: negara bola
0: juga ya,
1: ya
0: langganan Piala Dunia juga, cuman mereka pastinya punya energi lebih karena main di depan pendukung sendiri. Sebagai tuan rumah pastinya punya energi lebih, dan juga tim-tim Asia juga yang setiap tahun walaupun tidak juara tetap tampil menjanjikan ya, seperti Jepang,
1: Korea
0: Selatan, mudah-mudahan bisa juga memberi kejutan di mana untuk awal mereka akan ketemu dengan Ceko, kemudian Meksiko dengan Korea Selatan ya. Ada juga Kanada, Bosnia Herzegovina dan juga Amerika bertemu Paraguay. Dan pastinya semua partai paling tidak cukup menarik kita lihat, apalagi tim-tim debutan seperti tadi ada Irak ya. Bahkan satu pemainnya itu main di Liga Indonesia itu ada Frank Futros yang ada di Persib Bandung.
1: Betul.
0: Pastinya kita juga ingin melihat sejauh mana penampilannya. Dan pastinya juga jangan lupa Australia nih, walaupun kekuatan Australia mungkin tidak sehebat 10-20 tahun lalu ya.
1: Iya.
0: Saat banyak pemain mereka yang
1: bermain di Liga Eropa,
0: seperti Liga Inggris, pastinya kita juga berharap mereka bisa memberikan kejutan dalam pertandingan ini.
1: Oke.
0: Kalau saya Bung Fajri, paling enggak jikapun tidak ada ya, mungkin yang juara pastinya tim-tim yang langganan seperti itu.
1: Yeah.
0: Paling enggak kita ingin melihat siapa lagi kuda hitam yang ada.
1: Oke.
0: Kalau kemarin sempat Maroko ya.
1: Maroko ya, hampir ke
0: cukup jauh.
1: Cukup ya. Jauh ya.
0: Mm-hmm. Kalau dulu Korea Jepang sampai juga, walaupun mereka tuan rumah ya.
1: Ya.
0: Dengan ada juga beberapa kontroversinya, kita berharap juga tidak hanya tim-tim hebat yang bersaing, tapi juga ada kuda hitam, apalagi jika yang hadir adalah tim-tim debutan ini bisa menjadi kuda hitam
1: ya.
0: Dalam Piala Dunia tahun ini, walaupun kita harapkan Indonesia akan lolos ya.
1: Ya,
0: akhirnya tidak.
1: Akhirnya tidak ya. Mungkin realistis lah ya, perwakilan Asia Jepang sepakat ya Bung ya.
0: Ya.
1: Mungkin bisa berbicara lebih lebih lah ya di Piala Dunia kali ini ya.
0: Ya, Jepang paling enggak itu empat besar yang selalu menjadi langganan. Jepang, Australia, Korea. Kita juga berharap dengan Uzbekistan yang sepertinya memang cukup meningkat ya. Prestasinya dalam beberapa tahun terakhir. Iran juga jangan disepelekan. Itu juga langganan tiap dunia walaupun tidak setiap tahun mungkin mereka lolos. Tapi mereka tetap dapat berbicara banyak. Dan pastinya yang lain juga seperti kita sebutkan tadi Bung, mereka lolos tidak hanya dalam 1-2 pertandingan, mereka melewati babak kualifikasi ya, Piala Dunia yang berseri-seri apa
1: panjang ya,
0: beberapa putaran sehingga mereka yang lolos yang memang benar-benar layak di Piala Dunia
1: sudah tertempa gitu ya. Oke, baik, bola sudah, wasit sudah, kemudian aturan sudah, mungkin terakhir Bung, maskot ikonik dari Piala Dunia di 3 negara ini.
0: Ya, maskot memang tiap tahun memang ada ya. Seperti pastinya mereka juga menyiapkan salah satu pernak-pernik yang menarik. Nanti biasa jadi gantungan kunci atau apa nih maskot-maskot ini. Kalau ini karena 3 negara, ada juga 3 maskot yang telah disiapkan untuk Piala Dunia ini. Kalau dulu ada sempat juga ada 3 maskot, walaupun hanya 2 ya. 2 tuan rumah Korea Jepang itu juga ada 3. Maskotnya ada Nick, Atu, dan juga Kas itu. Dan sekarang ini 3 negara, 3 maskot mewakili negara masing-masing.
1: Negara masing-masing ya.
0: Yang pertama ada Maple the Moose ya. Disebutkan Maple dilambangkan dengan hewan mus atau rusa dengan tanduk besar itu.
1: Ya.
0: Itu menggambarkan dari alam liar Kanada. Dan itu merupakan maskot dari Kanada. Kalau ada juga Jayu the Jaguar yang merupakan hewan di selatan Meksiko. Ini menggambarkan atau maskot milik dari Meksiko. Dan terakhir ada Clutch atau Clutch ini yang menggambarkan atau maskotnya berbentuk burung elang nih. Ini merupakan maskot dari tuan rumah dari Amerika Serikat. Jadi untuk tahun ini maskot-maskot yang ada menggambarkan ikon dari
1: negara ya.
0: Hewan ya,
1: hewan dari negara masing-masing, masing-masing ya.
0: Kalau kita mungkin dulu sempat juga SEA Games atau Asian Games itu komodo ya,
1: ya
0: karena
1: benar.
0: Kita ada komodo. Memang ada beberapa yang ikonik seperti Piala Dunia 2006 mungkin singa itu yang kita punya juga RRI. Itu Goleo, ada juga Zakumi yang macan tutul juga itu di 2010. Kemudian Fuleco itu armadillo biru yang ada di Brazil. Kemudian ada Zabivaka serigala berkacamata yang ada di Rusia terakhir. Ada Laeb, ini bentuknya seperti sorban terbang itu yang di Qatar. Dan itu biasanya menjadi unik. Biasanya juga mereka tampil ya di lapangan ketika pertandingan seperti karakter-karakter
1: dari maskotnya ya.
0: Maskotnya ya, hadir di lapangan. Dan seperti saya sebutkan tadi itu yang menarik jadi pernak-pernik nanti. Mungkin oleh-oleh ada teman kita mungkin nanti yang ke Amerika ya.
1: Ya mudah-mudahan ya.
0: Pernak-pernik dari logo ini menjadi gantungan kunci atau sebagainya. Atau juga nanti di baju-baju ya yang dijual di t-shirt-t-shirt. Biasanya dengan logo Piala Dunia atau juga gambar-gambar dari logo atau maskot-maskot ini.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin Bung, apa yang ingin disampaikan untuk Piala Dunia 2026, 3 negara, 48 tim yang akan berlangsung 12 Juni nanti?
0: Ya, pastinya kita berharap Piala Dunia ini tetap dapat ya, kalau Piala Dunia udah pasti pemain yang hadir adalah pemain terbaik, tim terbaik, pelatih terbaik semuanya. Dan kita sebagai penikmat sepak bola dengan jagoan masing-masing pastinya tetap berharapkan pertandingan menarik yang harus kita ikuti dari awal hingga akhir. Walaupun kalau secara umum Aceh Tengah, Takengon belum terlalu terlihat ini ya.
1: Gaungnya ya?
0: Gaungnya. Ya, biasa kalau daerah lain kita lihat udah mulai itu ada yang pasang-pasang bendera di depan rumah ya, bendera negara. Cuman di Aceh Tengah ini biasanya kalau sudah mulai itu baru mulai terasa.
1: Iya, benar.
0: Dan terkait nobar mungkin seperti apa ya? Kalau sebelumnya kita nobar pada malam hari.
1: Ya, ini karena pagi ya.
0: Hari noon, untuk saat ini pertandingan lebih banyak di pagi ya. Sudah jam 2, bahkan ada yang jam 6 pagi, ya. Jam 8 pagi, 9, bahkan jam 11 siang seperti itu. Uh-huh. Dan ini mungkin mengurangi orang atau nobar seperti apa, karena kita kan bisa ada nonton. Yang bekerja seperti ya. Itu.
1: Mungkin dan, nonton itu bekerja ya.
0: Apakah ada keringanan juga ya dari kantor-kantor boleh menyaksikan Piala Dunia pada tahun
1: mungkin
0: ini?
1: Mungkin di laga-laga big match ya, laga-laga ya. Duel-duel penting lah ya. Mungkin bisa disajikan ya, mungkin...
0: Pastinya juga ada muncul nanti mungkin ada bintang-bintang baru.
1: Ya pasti ya Bu ya.
0: Bukan bintang besar yang sama kita tahu, namun ada pemain yang tiba-tiba muncul yang tampil gemilang di Piala Dunia, bisa kita lihat dan direkrut oleh tim-tim besar Eropa seperti itu. Kita harapkan demikian. Atau juga tadi ada tim-tim yang kembali membuat kejutan. Dan pastinya setiap pertandingan ini ada pelajaran yang kita dapat.
1: Ya.
0: Termasuk dari para pemain-pemain mungkin yang ada di Indonesia, ada di Aceh Tengah, bisa mengikuti perkembangan yang ada, seperti apa skema sekarang yang berlaku, sehingga itu dapat dimanfaatkan ya, dan pastinya bisa juga diadopsi sehingga sepak bola di Aceh Tengah atau Indonesia bisa berprestasi. Dan mungkin Indonesia kalau tahun ini gagal dengan Piala Dunia berikutnya, mungkin dengan jumlah tim yang paling banyak kita bisa juga berpartisipasi, harapan kita Indonesia
1: ya.
0: Indonesia bisa berpartisipasi di Piala Dunia berikutnya di tahun 2030 mendatang. Itu harapan kita semua.
1: Baik, terima kasih Bung Vijay sudah meluangkan waktu untuk ngobrol Piala Dunia. Dan pendengar, nantikan Piala Dunia edisi Amerika, Kanada dan juga Meksiko yang akan digelar pada 12 Juni mendatang untuk pembukaannya, dan ada 104 pertandingan yang mungkin bisa Anda pilih pertandingan mana yang bisa Anda ikuti. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nanti wilayah Aceh Tengah dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: RRI Radio Piala Dunia. Buhabarakan, RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tak dengar siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.

0: Baik, sudah mendengar di mana Anda berada, pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Lintas 17 sore berjaringan dari program 1 RRI Banda Aceh. Kami coba selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Menteri Sosial kunjungi Sekolah Rakyat Sentra Darussaadah, temui orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat. Kemudian kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lux Mawe hingga saat ini masih belum sejahtera. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Safa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengunjungi Sekolah Rakyat Darussaadah Aceh Besar untuk bertemu orang tua dan calon peserta didik sekaligus memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai harapan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat 1 Darussaadah Kabupaten Aceh Besar Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka agenda open house bersama orang tua dan calon murid yang akan menempuh pendidikan di sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kegiatan itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadlullah serta Bupati Aceh Besar Muharram Idris. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Saifullah Yusuf mengatakan secara umum pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat yang tersebar di 166 titik di Indonesia berjalan dengan baik. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat memperoleh pendidikan berkualitas.
2: Sesuai arahan Presiden, tahun ini kita akan tingkatkan alokasi penerimaan siswa baru dari 15.000 sebelumnya lebih menjadi 36.000 lebih. Tahun depan insya Allah siswa sekolah rakyat seluruh Indonesia sudah mencapai lebih dari 100.000.
1: Menurutnya pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program tersebut, bahkan pada tahun mendatang jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ditargetkan dapat mencapai lebih dari 100.000 siswa di seluruh Indonesia. Ia menambahkan evaluasi dan perbaikan tata kelola akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan semakin baik. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan pameran di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Balai Arsip Statis dan Tsunami Bas Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI melaksanakan pameran arsip tsunami dengan tema Pijar Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Kearsipan setiap tanggal 18 Mei dan tahun ini menyelaraskan tema Nasional Hari Kearsipan ke-55 dengan perspektif kebencanaan berfokus pada pendekatan humanis Anies. Arsiparis ahli pertama Eka Husnul Hidayati menjelaskan, pameran tidak sekedar mengeksplorasi narasi kehancuran fisik, melainkan mengangkat cerita-cerita otentik mengenai ketangguhan manusia. Makna pijar melambangkan percik harapan dan kekuatan bertahan masyarakat Aceh, relawan serta dunia internasional yang menolak takluk pada keterpurukan pasca tsunami 2004. Rekaman memori dalam arsip foto difungsikan sebagai navigasi historis bagi generasi masa kini dalam membangun budaya siaga bencana dan transformasi sosial.
4: Tidak misalkan apapun dan dampaknya sangat besar dengan gempa yang skala Richter itu 9,1 hingga 9,3. Jadi ini menjadi gambaran buat generasi seperti itu, tapi bukan nanti kita menampilkan ataupun menghadirkan masa apapun.
3: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kota Banda Aceh, Muhammad Ihsan mengapresiasi pelaksanaan pameran yang bertujuan untuk edukasi dan mitigasi kebencanaan, merawat memori kolektif bangsa, implementasi fungsi pusat studi, serta perlindungan arsip. Adapun BAS turut mengintegrasikan pameran yang terbuka untuk masyarakat umum dengan layanan restorasi arsip keluarga Laraska secara gratis bagi pengunjung dengan membawa arsip untuk diperbaiki dan dilindungi dari kerusakan. Kombinasi kedua kegiatan diharap mampu meningkatkan kesadaran publik pentingnya tertib arsip baik di tingkat personal maupun regional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan Albara Maulana.
5: Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe hingga saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi dari hasil laut dan tambak. Sekretaris Kelompok Tani Andalan KTNA Kota Lok Sumawe, Sugito Tasan, kepada RRI mengatakan, selama ini peran nelayan dinilai sangat strategis dalam menjaga ketersediaan sumber protein bagi masyarakat. Namun demikian, kesejahteraan para nelayan belum sepenuhnya mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun kontribusi mereka terhadap sektor pangan nasional cukup besar.
6: Selama ini nelayan kita ketahui kehidupan mereka juga masih biasa-biasa saja, padahal itu kegiatan yang menjadi kegiatan tulang punggung untuk salah satu meningkatkan ketahanan pangan baik itu di Aceh Utara maupun Kota Lok Sumawe dari sumber nutrisi yang berasal dari ikan laut tambak. Oleh karena itu barangkali para nelayan ini harusnya ada keperlihatan yang nyata daripada pemerintah daerah.
5: Oleh karena itu diharapkan adanya perhatian nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan tersebut dapat berupa program pemberdayaan, bantuan sarana dan prasarana, hingga kebijakan yang berpihak kepada nelayan, sehingga sektor perikanan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di daerah maupun secara nasional. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Masih dari Aceh Utara, pendengar, nelayan Pusung Lama harap pemerintah berikan bantuan peralatan melaut dan pelatihan perikanan. Berikut informasi disampaikan Anita Diana.
7: Tengah angin kencang dan cuaca ekstrim yang sering melanda perairan Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, aktivitas para nelayan menjadi semakin menantang. Muksalmina, salah satu warga setempat, menyampaikan harapannya agar nelayan di wilayah itu mendapatkan bantuan yang dapat mendorong kesejahteraan mereka dan keselamatan saat melaut. Ia menekankan pentingnya dukungan berupa subsidi bahan bakar, peralatan tangkap, pelatihan manajemen usaha perikanan, hingga akses ke pasar yang lebih luas.
8: Berharap kepada pemerintah agar ada sedikit perhatian kepada nelayan yang ada di Kota Lok Sumawe, dan berharap juga bisa mendapatkan fasilitas atau bantuan seperti alat tangkap yang memadai untuk para nelayan di Kota Lok Sumawe, dan kami juga berharap kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas yang mendukung untuk usaha mereka. Apalagi seperti saat ini subsidi BBM yang cukup langka, terutama untuk solar sebagai penunjang mereka untuk pergi melaut. Dan satu lagi harapan kami di sini selaku warga Pusung Lamaluk Sumawe, khususnya untuk para nelayan, kami cukup berharap kepada pemerintah perhatian yang sangat serius terhadap fasilitas perjalanan atau jalan yang ada di PPI Pusung Lamaluk Sumawe ini dibuat sesegera mungkin. Dikarenakan jalan yang sudah ada sekarang susah untuk para nelayan mengaksesnya.
7: Harapan warga ini menjadi sorotan agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera merespon aspirasi nelayan demi keberlangsungan usaha dan perekonomian masyarakat pesisir. Dari Lok Semawi, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat turut dimeriahkan oleh siswa keturunan Tionghoa yang bersekolah di TK Tripa English School Aceh Barat. Informasi selengkapnya disampaikan rekan Tama Maulizar.
9: Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu atau TKIT Az-Zahira Yayasan Al-Maghribi menggelar kegiatan pentas seni yang menampilkan beragam pertunjukan siswa di halaman sekolah setempat. Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa TKIT Az-Zahira sebagai wadah untuk menunjukkan bakat, kreativitas, dan keberanian mereka di hadapan orang tua serta masyarakat. Berbagai tarian ditampilkan dalam kegiatan tersebut, diantaranya tari-tarik pukat, tarian Nusantara, tari Kunanta, tari Anak Soleh, serta sejumlah tari lainnya. Seluruh penampilan dipersembahkan oleh siswa-siswi TKIT Az-Zahira yang telah berlatih bersama guru selama beberapa waktu lalu. Kepala Sekolah TKIT Az-Zahira Armiana SPDI mengatakan pentas seni merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi anak sejak usia dini. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menampilkan kemampuan anak tetapi juga menjadi sarana membangun karakter dan rasa percaya diri.
10: Ini merupakan salah satu wadah bagi anak-anak kita untuk menampilkan bakat, kreativitas, dan keberanian mereka di depan umum. Bagi kita, penampilan mereka bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang proses belajar, proses bertumbuh, dan proses berkembang.
9: Ia menjelaskan kegiatan pentas seni dapat membantu anak mengembangkan kemampuan sosial serta keberanian dalam mengekspresikan diri. Selain itu, pengalaman tampil di depan publik juga menjadi bekal penting bagi perkembangan mental dan emosional peserta didik. Pada kesempatan tersebut, Armiana menyampaikan apresiasi kepada seluruh dewan guru yang telah membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang terus mendukung berbagai program pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolahnya. Seorang wali murid yang mewakili orang tua siswa, Rusfatur Sina, menyampaikan rasa bangga atas penampilan yang ditunjukkan anak-anak selama pentas seni berlangsung. Menurutnya, keberhasilan para siswa tampil dengan percaya diri tidak terlepas dari peran besar para guru dalam mendidik dan membimbing mereka.
11: Dan kesan bangga dan bahagia ini semua tidak akan terjadi tanpa peran dari ibu guru semua yang ada di sini.
9: Ia menilai dedikasi para guru telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan kemampuan dan karakter anak-anak. Rusfa juga menyampaikan penghargaan kepada para guru atas perhatian, kesabaran, dan kasih sayang yang diberikan kepada seluruh peserta didik. Menurutnya, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, menanamkan empati, serta nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak sejak usia dini. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Berikan dari Melabuh kita menuju ke dataran tinggi Tanah Gayo. Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah menggelar rapat penguatan PA di daerah. Berikut laporan Sanusi.
13: Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Aceh Tengah menggelar rapat kerja yang dilaksanakan di Aula BPKK Aceh Tengah. Rapat kerja yang dipimpin oleh Bupati Aceh Tengah Helioga ini menginventarisasi sejumlah permasalahan strategis yang berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah. Pembahasan yang dibahas meliputi kebocoran retribusi parkir, pemungutan retribusi tenaga kerja asing, hingga pemanfaatan aset olahraga dan pacuan kuda. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menyoroti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi perbajakan daerah.
14: Kemudian, terkait tadi beberapa permasalahan, permasalahan sudah jelas. Jadi berikan tugas kepada Satgas untuk menindaklanjuti. Nanti sudah saya tandatangani surat perintah, besok kita melihatnya. Titik. OPD yang tidak terjadi tadi apa kendalanya?
13: Beberapa pemetaan permasalahan, kata Bupati, berpotensi menimbulkan kehilangan PA di daerah. Karenanya, kata Heli, perlu adanya penguatan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Festival Didong meriahkan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah. Silakan disampaikan Bambang Syahputra.
15: Bupati Bener Meriah diwakili oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedakap Bener Meriah Kairman Syah menghadiri Festival Didong dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mes Pemda Kabupaten Bener Meriah. Festival Didong yang mengusung tema melestarikan kebudayaan Gayo dan kearifan lokal menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Bayangkara ke-80. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi antar komunitas dan masyarakat melalui seni budaya tradisional. Dalam sambutannya, Kairman Syah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut. Menurutnya, Festival Didong merupakan bentuk nyata upaya menjaga eksistensi seni dan budaya Gayo di tengah perkembangan zaman modern. Didong tidak hanya sekedar hiburan tradisional, tetapi juga warisan budaya yang mengandung nilai-nilai adat, kebersamaan, pendidikan, serta identitas masyarakat Gayo. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan budaya daerah.
16: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah, dengan resmi kami nyatakan dibuka.
15: Ia juga menambahkan bahwa pelestarian budaya lokal memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas pemuda dan organisasi sosial yang aktif mendukung berbagai kegiatan budaya di kabupaten tersebut. Festival Didong sendiri berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Para pengunjung tampak menikmati penampilan seni Didong khas Gayo yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai budaya lokal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, sebanyak 533 warga Kampung Cot Bau terima bantuan pangan. Bantuan tersebut merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Berikut laporan Razi Arda.
17: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kampung Cot Bau Sabang. Penyaluran bantuan yang berlangsung hari ini dilakukan secara digital melalui aplikasi guna memastikan ketepatan sasaran bagi keluarga penerima manfaat. Kecik Kampung Cot Bau Satpuan saat ditemui RRI mengatakan bantuan yang disalurkan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan dan minyak goreng 2 kg untuk setiap penerima. Menurutnya, jumlah penerima bantuan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
18: Penerima di Kampung Cot Bau ini untuk tahun ini ada peningkatan dari sebelumnya sekitar 300-an. Sekarang bertambah sudah 533 tepatnya. Dan hari ini pembagiannya secara aplikatif ya, langsung menggunakan aplikasi. Jadi penerimanya adalah masyarakat dengan ekonomi yang lemah.
17: Sapuan menjelaskan penerima bantuan merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah yang masuk ke dalam kategori desil 1 hingga 4. Kelompok tersebut mayoritas merupakan penerima bantuan non-tunai BPNT, Program Keluarga Harapan PKH, dan bantuan langsung tunai BLT. Ia menambahkan, semula proses pembagian bantuan direncanakan selesai dalam satu hari, namun dikarenakan mekanisme verifikasi melalui aplikasi cukup rinci dan membutuhkan waktu lama, pelaksanaannya akhirnya diperpanjang menjadi 2 hari agar seluruh penerima dapat terlayani dengan baik. dimulai. Menurut Sofwan, penerapan sistem digital diharapkan dapat meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Meski demikian, di lapangan masih terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat yang merasa belum terakomodasi dalam program bantuan ini. Salah seorang warga Jurung Mulia, Gampong Cotbau Kiki Rizky Amalia mengaku bantuan yang diterimanya sangat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Ia menyebutkan, pada penyaluran kali ini ia menerima sebanyak 20 kg beras dan minyak goreng 4 liter.
19: Ada dengan bantuan ini sangat membantu sekali. Apalagi kalau ditambah dengan gula 2 kilo. Hari ini dapat beras 20 kilo sama minyak 4 liter.
17: Kiki berharap pemerintah terus meningkatkan perhatian kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, data penerima bantuan yang ada saat ini sudah cukup tepat. Namun ia berharap cakupan penerima dapat diperluas agar banyak warga yang membutuhkan dapat merasakan manfaat program bantuan pangan tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
12: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian telah kita ikuti bersama Lintas 17, selanjutnya rangkaian final Google Ayu menemani kebersamaan kita.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Just a little bit of mild sweating, and that's going to be signs that they're dehydrated. They need to take a good water break and a good shaded break from school.
2: Kota Kansas akan menjadi salah satu wilayah di Amerika Serikat yang paling terdampak panas ekstrim saat musim panas tahun ini. Hal ini memunculkan kekhawatiran bagaimana kota ini menghadapi cuaca ekstrim tersebut sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. Peringatan pun diberikan para tenaga medis, mengingat jutaan orang akan terlibat selama turnamen berlangsung. Keselamatan atlet hingga para penggemar harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana disampaikan salah satu dokter unit layanan gawat darurat Rumah Sakit St. Luke's, Kansas, Tessy Ranges. Kerusakan organ dalam yang signifikan, ginjal, hati, dan pada kasus tertentu kegagalan ginjal. Jadi sangat penting untuk bisa mengenali ciri-ciri serangan panas. Sementara itu, warga Kansas memiliki caranya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari cuaca panas dan tetap menikmati kemeriahan Piala Dunia. Sebagaimana yang disampaikan salah satu warga, Jonathan Fuentes, yang cukup akrab dengan cuaca panas.
3: Saya selalu menggunakan topi lama yang saya rendam di air, kemudian memakainya. Itu sangat membantu menjaga kepala tetap terasa sejuk.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas yang dikenal dengan nama Stadion Arrowhead. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
0: FYI for Yay Info.
2: Ya, mendengar Pro 1 RRI Tangerang masih dengarkan pilihan lagu-lagu Gayu yang terus menemani kebersamaan kita untuk sore ini.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat, hingga di sini tugas saya menemani Anda. Anda rekan Yati saat lagi akan hadir dengan rekan program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam pendengar Rerita Kengun dimanapun Anda berada. Ya, saya Yati kembali hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Yang pastinya masih akan kami hadirkan informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Ya pendengar, untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini pendengar dengan cek fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar, cek fakta untuk hari ini edisi siar Senin 8 Juni 2026 pukul 18 lebih 1 menit pendengar ya, waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, cek fakta untuk sore hari ini terkait video keluarga mendadak kaya dapat bantuan dari Purbaya pendengar. Tirto ID, sebuah video beredar di media sosial TikTok mengklaim satu keluarga menangis terharu dan mendadak kaya karena berhasil mendapatkan bantuan dana hibah dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok pendengar ya pada Sabtu kemarin 6 Juni 2026 dan video berdurasi 26 detik tersebut menampilkan satu keluarga menjerit histeris dan berpelukan. Mereka seperti bereaksi setelah mendapatkan pengumuman. Kemudian pada detik ke-17 dalam video tersebut menampilkan Purbaya menawarkan program bantuan dana hibah dengan menghubungi nomor WhatsApp yang diklaim miliknya secara pribadi. Dan lantas pendengar, benarkah video tersebut merupakan penerima bantuan dana hibah 2026 yang dibagikan Purbaya dengan menghubunginya melalui nomor WhatsApp tidak resmi pendengar ya? Ya, untuk mengetahui apakah video itu benar atau tidak, kita penelusuran cek fakta pendengar untuk memverifikasi kebenaran klaim tersebut. Pertama-tama, Tirto menelusuri akun pengunggah video pendengar. Akun tersebut memiliki 209 pengikut dan ditemukan beberapa unggahan video terkait Purbaya menawarkan bantuan dana hibah dengan cara menghubungi nomor tertera begitu. Ya, kemudian Tirto menonton secara keseluruhan pendengar ya dan menemukan sejumlah kejanggalan terutama pada intonasi suara Purbaya pada video yang terdengar kaku dan tidak natural. Karakteristik semacam ini kerap ditemukan pada konten yang diduga merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi akal imitasi atau AI. Dan untuk memastikannya, tim Tirto juga menggunakan situs Hive Moderation untuk mengetahui persentase penggunaan AI dalam video. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio yang digunakan dalam video tersebut memiliki probabilitas 99,3% sebagai suara hasil manipulasi AI. Dan lebih lanjut, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image pada mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Ya, pendengar, untuk kesimpulan cek fakta hari ini, pendengar, hasil penelusuran menunjukkan bahwa unggahan video yang mengklaim satu keluarga mendadak kaya dan menangis terharu karena mendapat bantuan dana hibah 2026 dari Purbaya bersifat salah dan menyesatkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan bantuan atau AI. Adapun video asli unggahan tersebut adalah video reaksi satu keluarga setelah melihat pengumuman kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB yang tidak ada kaitannya dengan bantuan dana hibah 2026. Purbaya tidak pernah mengatakan atau mengumumkan perihal adanya bantuan dana hibah 2026 dan menawarkan bantuan melalui nomor telepon, nomor ataupun video tidak resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar, masih kami hadirkan lagu daerah, khususnya lagu daerah Gayo di ruang dengar Anda ya, hingga nanti pada saat kita akan memasuki waktu maghrib pendengar.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda untuk menemani kebersamaan kita di sore menjelang malam ini pendengar ya. Dan sebelum kita bergabung bersama Masjid Agung Rumah Mata Kengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib pendengar ya. Ya pendengar, langsung saja Allah Karim dari Nisa Sabian.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta. Terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu. Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab.
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut. "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab.
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang. Dari hasil dia bertani.

Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya

0: Dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Ya pendengar, kita akan memasuki waktu salat maghrib pendengar ya, untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.

Ya pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan selanjutnya pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya, karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan naik satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat itu dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan yang ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Kuala Lumpur 3 dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batang Hari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantar 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batang Hari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, PHD 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sada Tudarain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
21: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
22: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
21: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
23: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
21: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
1: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
3: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini, semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
1: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
4: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
5: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
4: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
1: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta 26. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan.

Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama berita sentral pendengar ya dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, semoga informasi yang disajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga hak tetangga, cermin keimanan seorang muslim. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bisa saja menjadi penolong di saat kita kesulitan, sekaligus menjadi saksi atas perilaku kita. Karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga hak-hak tetangga sebagai bagian dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kadib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Quran Surat An-Nisa 36. Ayat ini menegaskan bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah perintah langsung dari Allah, sejajar dengan kewajiban berbakti kepada orang tua dan menolong orang miskin. Dengar yang budiman, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapakah yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga hak tetangga adalah cermin keimanan. Seorang muslim sejati tidak akan menyakiti tetangganya, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Hak-hak tetangga yang harus dijaga antara lain tidak mengganggu ketenangan mereka, baik dengan suara, sikap maupun perilaku. Membantu ketika mereka kesulitan, seperti sakit ataupun tertimpa musibah. Menjaga rahasia dan kehormatan mereka, tidak menyebarkan aib, berbagi kebahagiaan, misalnya dengan memberi makanan atau salam, serta menghormati perbedaan, baik dalam adat budaya maupun keyakinan. Dengan menjaga hak tetangga, kita bukan hanya memperkuat ukhuwah, tapi juga menunjukkan kualitas iman kita. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan menjaga hak tetangga sebagai bagian dari ibadah, dengan berbuat baik kepada tetangga kita, menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, dan menunjukkan keindahan Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjaga hak tetangga sehingga iman kita semakin sempurna dan hidup kita penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: Ya baik pendengar, 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan pada pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat nanti, pendengar ya, akan kami hadirkan dialog dengan tema dari hobi menjadi prestasi kiprah pecinta merpati di Aceh Tengah, pendengar. Dan bersama Ketua GMC beserta anggota pendengar ya. Dan pendengar tetap bersama kami, jangan lewatkan, hanya di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Ya baik pendengar RRI TAK yang dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan masuki waktu salat isya pendengar ya, dan kita akan bergabung kembali bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

choro. Achando.

الله أكبر.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20.07 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga berharap Menteri Kebudayaan Fadlizon dapat hadir langsung untuk membuka pertemuan penyair Nusantara atau PPN ke-16 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Aceh Tengah sekaligus meresmikan Taman Budaya yang tengah direncanakan pemerintah daerah. Harapan tersebut disampaikan Haili Yoga saat melakukan audiensi dan koordinasi Kementerian Kebudayaan RI di Gedung Kementerian Kebudayaan atau Gedung E, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 8 Juni 2026. Menurut Haili Yoga, pelaksanaan PPN 16 akan dihadiri perwakilan dari 14 negara. Maksud kami, pelaksanaan PPN 14 akan dihadiri perwakilan dari 14 negara. Undangan kepada Menteri Kebudayaan telah disampaikan secara langsung agar dapat hadir membuka kegiatan tersebut sekaligus meresmikan Taman Budaya Aceh Tengah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Ajang paling bergengsi, Pesta Bola Dunia 2026. Catat ya, Pesta Bola Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Selama lebih dari satu bulan, kita akan disuguhkan pertandingan seru dari tim-tim terbaik dunia yang siap memperebutkan gelar juara. Yang bikin makin spesial, edisi kali ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini jadi salah satu pesta bola dunia terbesar sepanjang sejarah, dengan lebih banyak tim dan lebih banyak pertandingan. Jadi, sudah siapkah menyambut euforia Pesta Bola Dunia 2026? Jangan sampai terlewatkan setiap momennya ya. Terus ikuti keseruannya hanya di RRI, Piala Dunia 2026, saatnya dunia bersatu dalam satu semangat.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan drama radio di ruang dengan Anda yang berjudul Langkah yang tak terhenti produksi RRI Takengon.
1: RRI Takengon mempersembahkan mini drama Langkah yang tak terhenti, diperankan oleh Siti Mulyani sebagai Mira, Fajri sebagai Raka, Eliana Rizki sebagai Bu Sinta. Selamat mengikuti. Sudah berapa kali aku coba, tetap saja gagal.
2: Raka, kamu di sini? Aku dari tadi nyari-nyari kamu.
1: Aku cuma butuh waktu sendiri, Mir.
2: Kamu lagi mikirin lamaran kerja itu ya, Raka ya?
1: Iya, nanti kami hubungi. Kalimat paling halus untuk bilang aku tidak diterima, Mir.
2: Bukan gitu, Raka. Mungkin mereka belum lihat kemampuan kamu yang sebenarnya.
1: Atau mungkin mereka hanya melihat kursi roda ini, Mir.
2: Raka, kamu itu bukan kursi roda. Kamu itu orang yang paling tekun yang pernah aku kenal. Kamu jago desain, kamu teliti. Itu yang paling penting, Raka.
1: Tapi dunia nggak selalu lihat itu kok.
2: Kalau dunia nggak lihat, kita yang buat mereka melihat.

0: Nah, ini tempatnya Raka. Percetakan Bu Sinta.
1: Aku gak yakin, Mir.
0: Aku yang akan yakin. Kamu tinggal masuk dan tunjukkan siapa kamu.
2: Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?
0: Selamat siang, Bu. Kami ingin melamar pekerjaan.
2: Oh, silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Apa keahlianmu?
1: Saya bisa desain grafis, Bu. Saya biasa membuat poster, brosur, dan juga undangan, Bu.
2: Ada contohnya?
1: Ada, Bu.
2: Ini kamu yang buat?
1: Iya, Bu.
2: Bagus, rapi, warnanya pas. Tapi pekerjaan di sini cukup padat. Kadang harus cepat, kadang lembur. Kamu sanggup?
1: Saya mungkin bergerak lebih lambat, Bu. Tapi saya tidak pernah menyerah sebelum pekerjaan selesai.
0: Raka juga selalu tepat waktu, Bu. Dia orangnya disiplin, loh.
2: Baiklah, saya kasih kamu kesempatan. Masa percobaan 1 bulan.
0: Benarkah, Bu?
2: Iya, tapi ingat, saya menilai dari hasil kerja, bukan belas kasihan.
1: Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan.

0: Raka, gimana hari pertama kerja kamu?
1: Capek, tapi menyenangkan sih.
0: Aku lihat kamu cocok di sini.
1: Awalnya aku takut, tapi Bu Sinta ternyata adil.
2: Raka, desain brosur ini sudah siap?
1: Sudah, Bu. Ini hasilnya.
2: Cepat juga kamu kerjanya, dan hasilnya bagus.
1: Terima kasih, Bu.
2: Teruskan, jangan cepat puas ya. Raka, kita dapat pesanan besar. Deadline-nya besok pagi.
1: Besok pagi, Bu?
2: Iya, bisa?
1: Saya coba.

0: Raka, kamu masih di sini?
1: Aku harus selesai malam ini, Mir.
0: Kamu sudah kerja dari pagi loh, Raka.
1: Ini kesempatan, Mir. Aku nggak boleh gagal.
0: Oke, aku temani ya. Raka, bagaimana hasilnya?
1: Ini, Bu. Sudah selesai.
0: Wow, sempurna. Kamu bekerja semalaman?
1: Iya, Bu.
0: Saya salah kalau pernah meragukanmu. Mulai hari ini, kamu resmi bekerja tetap di sini.
1: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
0: Aku bilang juga apa, Raka? Kamu pasti bisa.
1: Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah, Mir.
0: Bukan aku, Raka. Itu kamu sendiri, usaha kamu sendiri.
1: Ternyata keterbatasan bukan akhir dari segalanya ya. Justru dari situ aku belajar melangkah dengan cara yang berbeda.
0: Dan kamu sudah membuktikannya, Raka, bahwa sukses bukan tentang seberapa sempurnanya kita, tapi seberapa kuat kita bertahan.
1: Langkahku mungkin berbeda, tapi aku tidak akan pernah berhenti. Keterbatasan bukan penghalang untuk bermimpi. Selama ada tekad, usaha, dan keyakinan, setiap orang berhak untuk sukses. Demikian mini drama produksi RRI Takengon.

Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ya drama radio yang berjudul Langkah Yang Tak Terhenti, produksi RRI Takengon. Dan selanjutnya pendengar akan kami hadirkan dialog ruang komunitas di ruang dengar Anda dengan tema Dari Hobi Menjadi Prestasi, Kiprah Pecinta Merpati di Aceh Tengah. Ya pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRT Kengon dimanapun Anda berada. Bersama saya Yati kembali hadir dalam program Ruang Komunitas, ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai komunitas kreatif, edukatif dan produktif di yang ada di Aceh Tengah pendengar ya. Dan pada malam hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, yaitu dari hobi menjadi prestasi, kiprah pecinta merpati di Aceh Tengah pendengar. Pendengar, bagi sebagian orang, merpati mungkin hanya dikenal sebagai burung peliharaan biasa ya. Namun bagi para pecintanya, merpati ini adalah bagian dari hobi, bahkan menjadi ajang prestasi yang membutuhkan ketelatenan, disiplin, dan strategi. Dan pendengar, untuk mengupas lebih jauh nih tentang dunia merpati, telah hadir di studio bersama kita dua narasumber dari GMC atau Gayo Merpati Club Aceh Tengah. Dan pendengar, rekan kita sapa terlebih dahulu Ketua Gayo Merpati Club Aceh Tengah, panggilnya Bang aja ya Bang. Okay. Bang Niko Pratama. Ya, assalamualaikum, selamat malam Bang Niko.
1: Selamat malam Kak Yati, okay. Selamat malam pendengar RRI Takengon, yeah. Dimanapun Anda berada.
0: Ya, sehat ya Bang ya?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Oke, okay. Dan pendengar satu lagi narasumber kita, anggota Gayo Merpati Club Aceh Tengah, ya, Bang Eko Angga Drianto. Selamat ya, malam Bang Eko.
2: Selamat.
0: Oke, sama ya, sehat ya Bang Eko,
2: sehat,
0: ya.
2: Kak.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Niko, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ya, GMC ini apa gitu kan, dan mungkin berdirinya ini kapan gitu Bang? Berdiri komunitas Gayo Merpati Club ini kapan gitu?
1: Iya, terima kasih Kak Yati. Pendengar radio RRI di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Gayo Merpati Club itu sebenarnya adalah sebuah komunitas dari perkumpulan teman-teman kita yang hobinya merawat merpati. Dalam hal ini merawat merpati lomba khususnya. Pertama kali diadakan merpati lomba ini itu pada tahun 2007, kemudian berkembang sampai saat ini, dan di Indonesia sekarang ini lomba merpati kolong ini merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi juga kan. Bukan hanya sekedar lagi sebagai hobi, tapi juga sebagai ajang silaturahmi, yeah, ajang sportivitas, dan juga melatih kedisiplinan diri.
0: Okay.
1: Nah, kemudian selain itu juga sejarah pertumbuhan ataupun perkembangan perlombaan di Kabupaten Aceh Tengah ini tentunya tidak terlepas dari adanya event-event lomba. Nah, karena semakin banyaknya event lomba yang kita ikuti, itu yang kemudian membuat GMC ini semakin besar. Nah, sampai saat ini kita sudah memiliki kurang lebih 10 tim yang tergabung di dalam GMC, yaitu diantaranya tim Marador, tim BMC, kemudian tim Avenger, ada tim Hunter juga, tim Bawarlinge, tim KMKJ, tim Bravo, dan beberapa tim lainnya begitu. Nah, kemudian karena saking seringnya kita bertemu, berteman, kemudian saling ikut lomba, kenapa ya enggak kita buat suatu komunitas begitu?
0: Yeah.
1: Nah, akhirnya kita mencoba untuk berdiskusi, kemudian saling tukar pikiran. Tercetuslah akhirnya GMC ini. Nah, secara resminya GMC itu dibentuk pada tahun 2013. Walaupun sebelumnya kita sudah punya komunitas, namun komunitas tersebut masih dalam berskala kecil. Di tahun 2023 kemarin, kita sudah mencoba untuk mendaftarkan GMC ini itu di Kormi Kak.
0: Kormi. Kormi itu apa tuh Bang?
1: Itu kalau apa? Kalau KONI itu kan kau apa? Kepanjangan KONI? Selva. Komite Olahraga.
0: Komite Olahraga
1: Nasional Indonesia. Nah, Kormi itu adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Kita sudah mencoba untuk mendaftarkan di situ, namun karena dibutuhkan syarat administrasi, kita masih mengumpulkan syarat administrasi itu, dan insya Allah dalam beberapa waktu nanti 1 tahun ke depan ini sudah akan terbit begitu insya Allah. Kami mohon doanya dan dukungannya Kak.
0: Amin. Oke. Tadi Bang bilang ada dalam komunitas itu ada apa tadi Bang? Seperti tim ya atau apa tadi?
1: Ya, tim.
0: Tim ya gitu ya. Dalam satu tim itu ada berapa orang gitu Bang kira-kira Bang?
1: Dalam satu tim itu bervariasi Kak. Mm-mm. Ada yang 5 orang, ada yang 6 orang, ada yang 10 orang, bahkan ada yang di atas 10 gitu. Mm-hmm. Tentunya kan begini, tim ini sebenarnya kan adalah sarana kita untuk saling membantu. Mm-mm. Karena untuk main merpati lomba ini, mm-mm, itu tidak bisa kita bermain sendiri. Kita butuh teman lain, kita butuh rekan lain, bahkan kita juga butuh tim lawan untuk bisa bermain dengan kita. Kenapa? Karena tidak akan ada terjadi pertandingan jika tidak ada lawan. Nah, meskipun kita hanya lawan dalam kondisi pertandingan, tapi setelah selesai pertandingan kita akan seperti biasa lagi begitu Kak. Dan sampai hari ini GMC itu sudah mengikuti pertandingan di beberapa provinsi. Di beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan mengikuti pertandingan lomba di Sumatera Utara, kemudian ada juga di Lampung, kemudian ada juga yang di Jakarta. Dan alhamdulillah kemarin bulan yang lalu tim GMC kita dalam hal ini diikuti oleh tim Hunter, kemudian tim Bawarlinge dan tim BMC juga, ada juga tim dari Merador mengikuti perlombaan di Sumatera Utara di Medan. Dan alhamdulillah tim Hunter dan tim Bawarlinge menjuarai perlombaan di sana. Ini sebuah prestasi buat kita, sebuah kebanggaan bagi kita Kak, dan semoga kedepannya ini kita akan coba untuk masuk ke Pulau Jawa. Karena sekarang di Jawa itu Kak sebagai kiblat Kak. Kiblat untuk merpati kolong, merpati lomba. Kita sebutnya gini Kak. Merpati lomba itu sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama itu merpati lomba pos. Merpati pos ini kan dilomba dengan jarak jauh. Kalau di Eropa sana bahkan sampai dengan 1,000 atau 2,000 kilometer antar negara lepasnya. Kalau di Indonesia, di Jawa itu masih sampai dengan 500 kilometer. Nah, kemudian kita lomba yang keduanya, yaitu lomba merpati kolong. Kemudian ada juga nanti lomba merpati sprint. Nah, merpati kolong ini yang inilah lomba, jenis lomba yang sangat populer. Bahkan tahun kemarin, itu total hadiahnya 1 miliar Kak. Nah, 1 miliar itu di Pulau Jawa.
0: Bang, saya menanya dulu, kenapa ya disebut merpati kolong?
1: Nah, seperti yang saya sampaikan tadi kan, lombanya ada 3 nih, lomba merpati pos kemudian lomba merpati sprint sama lomba merpati kolong. Nah, kolongnya itu kenapa? Karena kita ada istilahnya kayak gawang gitu Kak. Gawangnya ada 4 titik. Kemudian merpati itu wajib masuk dari kolongan atas dengan lebar 6 meter dengan tinggi tiangnya 9 meter. Nah, syarat untuk dinyatakan sebagai sah sebagai pemenang adalah ketika merpati terbang tinggi, kemudian masuk ke dalam kolong dari atas, kemudian sampai turun di bawah, itu dinyatakan sah. Nah, penilaiannya adalah siapa yang duluan sampai di tanah, tetapi masuk dari kolong atas dan tidak keluar dari kolong bawah, kalau kita sebut patek namanya, tidak keluar dari patek itu yang ukur 6x6 itu, maka dia dinyatakan sebagai pemenang. Nanti ada wasitnya Kak yang menunjuk seperti itu.
0: Ya benar, kolong itu ya kalau di Takengon ini bisa kita lihat yang seperti di dermaga ya Bang ya.
1: Iya, di dermaga. Nah, dermaga ini juga panjang ceritanya Kak. Awalnya dulu kita di tahun 2007-2008 bermain di lapangan Sanggamara. Nah, kemudian setelah perkembangan zaman, Sanggamara juga semakin ramai, kemudian tidak kondusif lagi untuk kita bermain merpati. Akhirnya kita pindah ke Payailang, di lapangan Payailang, di terminal Payailang. Kemudian juga karena suatu dan lain hal, kita banyak eksiden Kak. Kenapa eksiden? Kami bilang burung yang kami lepas di sana itu sering hilang. Kemudian juga sering disambar alap-alap. Alap-alap ini kan hobi dia untuk menangkap merpati. Kemudian atas dasar kesepakatan bersama, kami melakukan pindah ke dermaga. Nah,
0: dermaga.
1: Sebagai informasi Kak, sekarang di Aceh Tengah ini ada 2 kolongan besar, yaitu di Keramat Mufakat dan satu lagi di Kecamatan Jagung Jeget. Dan Aceh Tengah adalah satu-satunya yang memiliki yang memiliki lomba merpati kolong di seluruh Aceh. cuman kita kak. Dulu pernah ada di Banda Aceh, namun karena mungkin kurangnya komunitas, akhirnya bubar. Nah iya, sekarang di Aceh hanya tinggal di Aceh Tengah, dua kolongan utama.
0: Siap Bang Niko, kita tahan dulu, kita ke Bang Eko. Oke Bang Eko, ini selaku anggota ya,
2: iya, kak.
0: Ini apa yang membuat Bang Eko untuk tertarik, di awal mula tertariknya itu gimana Bang untuk bergabung di GMC ini Bang?
2: Awal saya

0: Bang Eko nih Bang, yang menarik dari apa ya, hobi merpati ini apa sih?
1: Yang menarik kalau dari saya kak ya, merpati ini kan setia dia nih kak. Jadi aku pun kan biar setia sama.
0: Oh, belajar
1: dia.
0: Setia gitu.
1: Okay, karena dia kok pasangannya nggak akan ditukar tuh kak. Merpati ini kak sama betinanya tuh nggak akan ditukar dia kak.
0: Okay,
1: dari jauh
0: siap.
1: Pun dia tetap tahu betinanya yang mana kak.
0: Kecuali betinanya tadi udah apa ya, mati ya?
1: Mati.
0: Jadi ganti
1: lagi. Itu pun mau stres dia kak.
0: Oh gitu.
1: Iya yeah, kak.
0: Saya baru tahu kalau burung merpati itu bisa stres loh.
2: Stres. Kita juga sering stres kak gara-gara merpati.
0: Oh iya.
2: Bisa kak. Karena gini kak. Sekarang kan karena saking ketatnya persaingan antar kita nih. Tentunya kita kan mencari yang paling kencang nih burung. Bahkan ada teman-teman kita yang beli burung dari luar, dari Jawa mungkin, dari Lampung mungkin, dari Medan. Itu harganya harga fantastis kak.
0: Itu untuk
2: satu ekor, pasang burung merpati itu harganya bahkan sampai ada yang kalau rekor kita di sini pernah 10 juta kak. Kita beli 10 juta tapi rata-rata teman-teman beli burung tuh di kisaran 6 juta sampai 7 juta. Bayangkan uang 6 juta 7 juta kita terbangkan kak sejauh 1 kilometer dari titik lomba kita.
0: Iya.
2: Kemudian burungnya hilang entah kemana.
0: Betul.
2: Itu kan nambah stres kita juga
0: betul.
2: Gitu.
0: Oke, Bang Niko ini ada yang nonton ya, penonton kita ini mau nanya, ini dari YouTube nih Bang.
2: Ya.
0: Cara bermainnya gimana nih Bang? Penasaran nih cara bermain burung itu
2: ya,
0: gimana?
2: Ini belum kita jelaskan tadi.
0: Iya betul.
2: Jadi kita kan sistem bermainnya adalah siapa yang tercepat sampai ke titik perlombaan, begitu. Nah, kemudian untuk peraturan secara nasional, kita kan punya peraturan nih kak. Kita punya komunitas nasional, punya peraturan. Itu burung jantannya itu dilepas sejauh 700 sampai dengan 1000 meter.
0: Iya.
2: Nah, per 2 ekor burung.
0: Bentar Bang, untuk kita mengetahui dia itu terbang sejauh yang
2: 1 kilometer, itu kan nanti panitianya kan menentukan dulu titiknya di mana.
0: Gitu.
2: Jadi titiknya misalnya di contoh ini saya di RRI misalnya nih titik lombanya nih. Maka sejauh 1 km dari RRI ini di mana? Kita anggap misalnya di rumah sakit misalnya. Maka burung itu dilepaskan dari rumah sakit. Dilepaskan sejauh 1 km, kemudian dilepaskan 2 ekor, jantan 2 ekor. Contoh misalnya punya saya dan punya Pak Angga nih di lomba nih. Dia beliau satu, saya satu, kemudian diterbangkan. Kemudian ada aba-aba dari si pelepas. Burung sudah dilepas melalui alat komunikasi, baik HT ataupun telepon. Burung sudah dilepas. Oke, kemudian burung dilepas. Burung itu kan otomatis terbang tinggi, Kak. Terbang tinggi. Nah, kemudian ada tim lagi, tim lain. Tim pemantau namanya. Kemudian tim pemantau menyatakan, itu burung kelihatan dua. Burung bergandeng, katanya. Nah, ketika burung bergandeng, nah disitulah mulai joki, saya joki nih misalnya, Mas Angga juga joki, disitu sudah mulai atur strategi nih. Ketika burung tingginya agak tinggi nih, maka saya harus seperti apa menggeber. Kemudian kalau datang burungnya rendah, harus seperti apa cara menggebernya. Begitu. Nah kemudian ketika burung sudah hampir sampai di kolongan, itu ada peluit dari juri. Nah peluit ini adalah sebagai isyarat bahwa kedua joki ini sudah saatnya untuk memanggil burungnya. Nah, dengan apa dipanggil burung itu? Dengan betinanya. Nah, kemudian ketika burung jantan itu dipanggil dengan betinanya, dengan insting dia, merpati jantan itu akan turun, Kak. Dengan kecepatan yang sangat cepat, yang sangat cepat sekali. Bahkan kadang-kadang ketika dia jatuh ke tanah, itu ada yang mati. Gitu.
0: Iya,
2: karena kami sudah pernah melakukan penilaian ya. Kami mencoba untuk burung diterbangkan dan kami mengejar dengan kereta. Itu rata-rata 60 km kecepatan mereka kak terbangnya.
0: Wow.
2: Bayangkan dengan terbang sebegitu kemudian menukik tajam, bahkan bisa 100 km per jam kak. Terbang kecepatannya itu. Makanya kita punya ambal di bawah, punya kasur lah gitu kita anggap agak tebal untuk safety. Jadi ketika merpati itu landing, dia akan enggak cedera gitu.
0: Iya, karena ada kasurnya agak empuk gitu.
2: Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa dia bisa tahu itu betina dia? kenapa itu

0: kok bisa balik gitu kan, kok bisa pulang gitu. Nah,
1: tahu arah gitu ya.
0: Tahu arah gitu. Nah, pertama kita kan mempelajari siklus hewan dulu, Kak. Hewan ini kan punya insting dia.
1: Iya.
0: Nah, instingnya adalah begini. Merpati itu, mohon maaf ya, ini kita cerita ilmu dulu sedikit. Okay, ketika merpati itu melakukan perkawinan, di hari pertama, maka 7 hari kemudian dia akan bertelur.
1: Iya. 7 gitu. Hari ya, Bang ya?
0: Iya. Contoh misalnya, Kak. Cepet. Kita punya merpati sepasang ini, sepasang merpati. Kita beli ini misalnya. Kemudian sampai dari rumah hari Minggu misalnya.
1: Iya.
0: Kemudian terpantau oleh kita merpati jantan dan merpati betina itu kawin, maka hari Minggu depan dia akan bertelur, insya Allah seperti itu. Itu siklus normal dia. Nah, kemudian pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu kan si betina sudah mulai apa ya, sudah mulai ada gelagat untuk bertelur begitu, Kak. Sudah ada gelagat untuk bertelur. Kemudian maka secara naluri alamiah dari merpati jantan ini, dia akan agresif, akan posesif terhadap si betinanya. Jadi apa dampaknya terhadap si betina? Ketika si jantan ini posesif, kemanapun betina itu pergi, apapun tindak tanduk si betina itu akan terus dipantau oleh si jantan ini. Jadi kalau si betinanya terbang ke atas, maka betinanya juga akan ikut jantannya akan ikut ke atas. Kalau betinanya turun, maka akan ikut turun.
1: Iya, dia betul-betul setia.
0: Itu makanya betul-betul setia. Nah, kemudian kenapa kita hari lombanya itu lomba hari Sabtu dan hari Minggu?
1: Oh, ada jadwal hari
0: Sabtu. Jadwalnya hari Sabtu dan hari Minggu, sama 2 minggu sekali. Kenapa hari Sabtu dan hari Minggu? Karena puncak dari posesifnya merpati jantan itu terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Karena hari Minggu sore ataupun hari Senin sore, merpati betina itu akan bertelur. Setelah merpati betina itu bertelur, maka posesifnya itu akan hilang. Nah, posesif inilah yang kita sebut dengan giring.
1: Giring.
0: Giring. Nah, makanya kita mulai latihan pada hari Rabu biasanya, tapi kebanyakannya itu pada hari Kamis. Nah, pada hari Kamis itu kan merpatinya udah mulai giring nih, udah mulai posesif, posesif nih sejantan nih. Cemburunya tingkat tinggi nih kan gitu. Jadi kita mulai latih pelan-pelan, Kak. Begitu datang kita ke lapangan, kita latih 10 meter, 20 meter, 100 meter, 300 meter, sampai dengan 1000 meter begitu. Jadi itulah yang terus-menerus kita lakukan sampai dengan hari Jumat, dan puncaknya berlombanya di hari Sabtu dan Minggu. Itu sekilas kenapa burung itu bisa pulang gitu. Karena dia pulang itu pertama insting dia untuk mencari betinanya. Dan kedua, dia akan ingat betinaku tadi di sini. Aku akan cari kemanapun dia. Kemudian Allah juga kasih apa navigasi yang kuat kan. Merpati itu kan salah satu hewan yang memiliki kemampuan GPS ya, GPS yang GPS. paling canggih itu yang Allah ciptakan kepada merpati.
1: Betul,
0: kan begitu, Kak.
1: Betul.
0: Gitu kira-kira. Okay, itu kira-kira
1: jadi penjelasan. Dia memantau pasangannya.
0: Memantau
1: gitu
0: pasangannya. Ya. Sebenarnya dia pulang ke kandang itu, pulang ke kolongan itu untuk memantau betinanya sebenarnya.
1: Betul.
0: Dia nggak sadar aku sedang lomba gitu.
1: Iya. Tapi yang betinanya di situ.
0: Yang penting betinaku di situ. Nah, tapi karena dia seorang atlet gitu kan, memiliki kecepatan terbang, maka dia akan terbangnya kencang gitu, cepat sampainya. Tapi kalau merpati kampung itu kan berbeda, Kak. Ini sama seperti manusia lah. Manusia yang dilatih sebagai atlet begitu juga dengan merpati ini. Kita latih dia sebagai atlet dengan asupan porsi makanan yang teratur, yang seimbang, vitamin dan pola-pola latih seperti itu kira-kira. Okay.
1: Kalau Bang Eko nih, Bang, menurut Abang ini untuk menghasilkan merpati yang berkualitas gitu kan. Kan ini bukan sembarangan merpati ya, Bang ya. Dan apa ini diperlukan perawatan khusus, Bang?
2: Kalau dari perawatan, Kak? Ada sedikit, pasti dari perawatan mungkin, Kak kan. Tapi dari keturunan juga, Kak. Pengaruh besarnya dari keturunan dia, Kak. Terah bahasanya, Kak kan. Kalau terahnya pinter, anak-anaknya pun udah pasti pinter kayak gitu, Kak.
1: Oh, keturunan ya?
2: Iya, Kak.
1: Okay.
2: Emang terah dia, Kak.
1: Kan ini dengan kita beli dengan harga yang fantastis gitu kan, dan perawatan yang khusus gitu ya, Bang ya. Kalau ke Bang Niko gimana, Bang Niko? Ada perawatannya seperti apa itu, Bang?
0: Ya, seperti tadi, Kak, kami sampaikan, ini kan atlet. Jadi atlet ini kan perlu asupan yang berbeda dengan yang bukan atlet gitu kan.
1: Iya, betul. Berarti makanannya khusus gitu.
0: Ya, khusus, Kak. Kalau merpati kakak kan biar merpati di rumah nih misalnya. Mungkin makannya cukup dengan jagung aja.
1: Iya, bisa jadi.
0: Nah, kan begitu, Kak. Nah, kalau kita berbeda lagi. Jagung itu juga ada jenis-jenisnya macam-macam. Kita cari ada namanya jagung Thailand, Kak. Jagung Thailand itu bentuknya lebih kecil dari jagung biasa, tapi memiliki protein yang lebih tinggi dari jagungnya pada umumnya. Itu yang pertama. Kemudian ada juga asupan-asupan suplemen. Kemudian ada juga seperti contoh misalnya kayak vitamin B kompleks, itu yang pada umum ya. Kemudian ada juga produk-produk memang khusus yang diciptakan oleh perusahaan perusahaan apa ya, mungkin unggas gitu ya, yang khusus ya. Untuk merpati gitu. Nah, sekarang Kak, dengan kemajuan teknologi juga, kita juga sudah ada pakai suplemen impor. Kita sekarang lebih apa ya, lebih banyak mesan produk-produk impor. Contoh misalnya kayak Vetafarm tuh mereknya.
1: Itu merek makanan merek, untuk burung kita
0: ya, obat-obatan gitu Kak. Okay. Obat-obatan vitaminnya, obat bertelurnya, obat dia supaya subur, obat dia supaya kuat fisiknya seperti itu. Kemudian makanan juga banyak Kak. Variasinya ada kacang tanah, kacang hijau, kemudian beras merah, kemudian masing-masing masing-masing pemilik merpati memiliki rahasia sendiri, rumus sendiri terhadap peliharaannya begitu kira-kira.
1: Kan kalau kita tahu merpati ini bertelur, menetas itu cepat ya Bang ya, cepat gitu ya.
0: Seperti yang kami sampaikan di awal tadi kan siklusnya sejak hari pertama melakukan perkawinan, kemudian hari ketujuh dia bertelur, kemudian telurnya biasa dua Kak.
1: Iya.
0: Dua, hari pertama dan hari selang lusanya. Kemudian selama 16 sampai dengan 19 hari mereka bertelur, mereka mengeram. Di hari ke-19 nya menetas. Iya. Kemudian setelah menetas itu selama sebulan induknya itu akan merawat anaknya. Kemudian setelah umur 6 bulan anaknya itu siap untuk dijodohkan dengan betina yang lain. Dan setelah 1 bulan kemudian siap untuk dilatih.
1: Dan biasanya Bang kalau udah ada anaknya gitu kan, ini biasa diproteksi dijual atau gimana?
0: Nah ini Kak, ini salah satu hal positif yang kita alami sendiri dan juga rekan-rekan yang lain. Merawat merpati balap ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi Kak. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa harga merpati kolong ini kan sangat fantastis lah kalau menurut saya ya.
1: Iya.
0: Di situ kita terbantu Kak. Kadang-kadang mungkin lagi kita dompetnya lagi kosong kan, teman-teman, "Bang, ada jual burung enggak?" "Oh, ada," gitu. "Berapa?" "Oh, aku mau cari yang harga sejutaan misalnya." "Oke, ada." Nah, itu terbantu. Nah, selain ekonomi Kak, banyak juga hal positif yang diberikan oleh merawat merpati. Contohnya begini, Pak. Kak. Salah satunya ada melatih disiplin. Kenapa kami bilang melatih disiplin? Pertama, mungkin anak-anak kita di rumah ya.
1: Iya.
0: Itu yang sebelum melihara merpati, dia tidurnya bisa, bangun tidurnya lama mungkin. Tapi setelah merawat merpati, bangun tidurnya lebih cepat. Kenapa? Karena dia harus ngasih makannya teratur, kemudian menjemurnya, dan seterusnya membersihkan kandangnya, dan seterusnya. Kemudian sampai sore juga begitu. Mungkin yang pulang sorenya agak telat nih. Tapi karena dia sudah melihara merpati, pulangnya bisa lebih cepat. Kenapa? Karena jam 6 sore mungkin dia harus kasih makan nih. Kemudian dia, dia rawat seterusnya sampai dengan ngasih obatnya, ngasih makannya, segala macam.
1: Telaten ya Bang ya.
0: Telaten. Kemudian juga akan lebih berhemat Kak. Kenapa berhemat? Karena kan harga pakan sekarang kan agak naik lah. Kemudian harga obat-obatan, harga vitamin, segala macam yang mendukung performa dari merpatinya kan juga mahal-mahal nih. Nah, otomatis mereka akan menabung gitu. Nah, tapi kan ada juga teman-teman lain yang selain dari merpati itu ada produk yang dia jual untuk merpati. Contoh misalnya jamu Kak. Ada juga memang pemain-pemain yang nggak percaya dengan hal-hal yang bersifat kimiawi misalnya seperti itu. Nah, ada orang yang memang mereka senang burungnya itu menggunakan ramuan-ramuan tradisional. Nah, jamu-jamu itu ya dia buat, kita beli dari dia gitu.
1: Jadi burung kita dikasihkan jamu.
0: Dikasih gitu jamu ya? Dengan ramuan-ramuan tertentu, mungkin komposisi-komposisi tertentu lah. Masing-masing pembuat jamu itu memiliki rahasia perusahaan sendiri lah.
1: Iya, iya.
0: Sangat membantu sekali Kak. Apalagi kayak kemarin di bencana ya. Kita kan sudah lama bencana nggak main gini Kak. Itulah ketika rasa sedih karena bencana itu merpati itu bisa sebagai penghibur Kak.
1: Oh gitu Bang.
0: Kakak percaya nggak kita ngomong dengan burung merpati? Mungkin ya, kayak orang gila mungkin kita ngomong.
1: Karena gak pernah, jadi kayak
0: lucu ya, aneh ya. Aneh. Kita ngomong kak dengan merpati kita. Kadang-kadang pas mau lomba nih, itu yang paling seru kak.
1: Ngerti bang, bahasa merpati ya pak.
0: Walau alam, tapi mungkin karena ikatan sayang kita dengan mereka, kadang-kadang itu gak tahu kita apakah dia mengerti atau memang dia mendengar, tapi kita menganggap dia mengerti.
1: Betul, betul.
0: Contoh bilang, Win, ini mau lomba nih Win, sampai final kita Win ya. Nah, begitu kadang-kadang hal seperti itu kak yang kita bisikan ke burung kita.
1: Iya.
0: Dan kadang-kadang, bukan kadang ya, sering kak. Ini kami gak tahu apakah ini sebuah hal yang apa, tidak sengaja atau bagaimana, atau kebetulan. Tapi betul, itu nyata terjadi. Saya pernah bilang, mungkin teman-teman juga seperti itu, tolong bantu, aku uang rokok gak ada lagi ini. Alhamdulillah kak, kita pulangnya dikasih hadiah sama dia gitu kira-kira.
1: Gitu, oke. Okay.
0: Dan sini kak, ini merpati ini ketika kita lomba, ini percaya gak percaya, dia Angga juga ngerasain. Pada saat kita lomba, kalau kita punya rasa yang di hati kita apa, nggak sportif lah gitu ya, itu akan berimplikasi ke dianya kak. Susah untuk menang. Mungkin hari itu dia menang, tapi di perlombaan akan datang dia akan kesulitan gitu kak. Nggak tahu kenapa, tapi itu sudah sering terjadi.
1: Ini gitu. Tim yang solid merpati dengan joki.
0: Ya betul kak. Kan di situ juga dilatih kejujuran kita kak, kejujuran, kedisiplinan, kemudian sportivitas antar tim gitu kan.
1: Kalau Bang Eko ngomong juga bang sama merpatinya bang?
2: Paling uang jagung nggak ada lagi nih Win. Coba usahakan hari ini kita bang. Paling kayak gitu lah kak kan.
1: Iya. Dan kita anggap itu merpati ngerti gitu ya bang kak. Oke. Untuk latihan ini bang, untuk latihan merpati itu biasanya memiliki apa durasinya berapa berapa lama gitu bang? Gimana cara melatih?
0: Oh iya. Kalau kita hitung durasi latihan, sebenarnya kan ini tergantung burungnya kak. Ada yang udah kita sebut sebagai player kak. Nah player itu memang udah jadi atlet dia.
1: Oh gitu.
0: Udah kita nyatakan resmi jadi atlet, udah bisa. Itu lain lagi pola latihnya dengan yang masih baru-baru. Jadi kan kalau yang baru-baru dilatih nih, baru jodoh dilatih itu masih latihannya pelan-pelan dulu. Mungkin jarak 20 meter, 30 meter, sampai dengan 100 meter atau 200 meter. Begitu seterusnya sampai dengan apa, 4 giringan. Nah, giringan ini, satu giringan itu dihitung 2 minggu, Kak. Jadi kalau 4 giringan berarti kan 4 kali 2, 8 minggu. Berarti 2 bulan dia latihan. Itu latihan awalnya.
1: Berarti ini dilatih dengan jarak ya, Bang, ya? Bukan dengan
0: jarak. Dengan
1: waktu ya?
0: Dengan jarak juga. Kemudian setelah dia terbiasa dengan jarak itu, kemudian dia sudah hafal dengan titik pertemuan tadi, baru kita jauhkan lagi. Nah, oke, dia sudah pulang. Baru kita ajar lagi dia menggandeng kawannya kak. Panjang ceritanya nih. Karena kan dia kan berlombanya nanti akan dua burung dia. Nggak sendiri dia lombanya. Makanya kita latih dia dengan lawannya. Kita cari yang bisa membimbing dia. Ini kan burung kita kan masih belum berpengalaman nih. Nah kita cari pelatih. Pelatih itu adalah burung yang sudah berpengalaman di lapangan tersebut. Yang membimbing dia untuk terbang. Terbang itu harus seperti ini. Kalau dia ngomong nih pelatihnya, Win lagu ini terbang Win. Gila lagu Noya katanya. Ku bawa kau tinggi, nanti tinggi begitu nampak kolong di situ kau turun. Nah, begitu kira-kira.
1: Sama kayak atlet-atlet apa orang gitu ya bang ya.
0: Sama kak, makanya kita anggap, kita bilang walaupun dia nggak bisa ngomong bahasa kita, kita juga nggak bisa ngerti bahasa dia. Kita yakin dia tuh tahu apa yang kita rasakan. Kenapa? Karena ketika kita apa, hewan ini kan insting kak ya, berdasarkan insting kebiasaan. Apa yang biasa kita kerjakan dengan dia itu yang akan dia lakukan.
1: Iya.
0: Nah, jadi kalau kita contoh misalnya kak, kalau kita kasar dengan dia, kasar dengan dia, kita tempeleng misalnya, manuko goh goh sana segala macam, bodoh betul-betul dia kak.
1: Bodoh betul-betul dia. Gitu bang ya, kita bilang nancep di
0: betul
1: otak.
0: Dia, bodoh gitu. Betul dia. Tapi kalau kita bilang mantap Win, hebat kok.
1: Iya.
0: Betul-betul hebat ya kak.
1: Apresiasi.
0: Nah, apresiasi dia kasih ke kita kan. Walaupun nanti seperti yang disampaikan Bang Angga tadi, memang burung ini kan tergantung dari terahnya, dari keturunannya. Makanya apa, semakin bagus biasanya nih kak. Walaupun nggak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan seperti itu. Kalau biasanya terahnya juara, biasanya anaknya juara nih. Contoh misalnya gini kak, MotoGP misalnya.
1: Iya.
0: Saya Rossi kak. Saya Rossi, saya naik kereta Supra misalnya. Terus Angga kan bukan pembalap nih, tapi pakai motornya si Rossi. Nggak jalan juga si Angganya. Saya juga nggak bisa juga. Nah, tapi kalau Valentino Rossi atau Marc Marquez naik kereta MotoGP, maka akan kencang, Kak.
1: Iya. Karena gitu kira-kira. Udah nyatu gitu.
0: Udah nyatu dia harus.
1: Iya, betul-betul.
0: Dan ini, Kak, lomba merpati ini, itu di semua kalangan umur, Kak.
1: Dari anak-anak sampai dewasa.
0: Sampai umur 70 tahun ada, Kak. Di kita ada namanya Lik Muhtamil namanya. Lik Mardianto, kemudian ada beberapa yang lain. Itu udah sejak dia dari SD, sejak beliau dari SD sudah main sampai hari ini umur 70 tahun, Kak.
1: Itu memang betul-betul hobi.
0: Iya.
1: Hobi yang ditekuni gitu ya.
0: Iya. Ada juga teman kami yang namanya Mas Bro Kinoy. Bawa anaknya masih TK. Sejak dari TK sudah dibawa ke lapangan, Kak. Sampai hari ini juga masih main.
1: Iya,
0: Kak. Ada juga teman-teman kami yang kadang-kadang yang di kepolisian, Kak. Yang sudah pagi kerja, malam kerja, tidurnya sampai pagi lagi. Dengan mata yang sembab datang ke lapangan, Kak, untuk menghilangkan stresnya mungkin, ya kan?
1: Iya.
0: Ini banyak membantu sekali, Kak.
1: Betul.
0: Nah, jadi, cuman ini yang kami harapkan mungkin ada nanti ini terus berkembang,
1: iya,
0: ya, berkembang bukan dari kalangan-kalangan tertentu saja.
1: Iya.
0: Karena di kami juga dari latar belakang pekerjaan juga banyak yang di sini, Kak. Ada yang guru, ada yang kayak guru kayak Ijal Charlie itu, ada guru, Kak, guru SMA. Kemudian ada juga teman-teman dari kepolisian, dari damkar juga ada, dari Pemda juga banyak, dari rumah sakit. Banyak, Kak. Itu adalah salah satu sebagai guna ya, menghilangkan stres. Kayak kakak mungkin kan hobinya mungkin shopping, mungkin di Shopee atau dengar-dengar live aja. Udah sudah senang seperti itu kan, walaupun nggak belanja gitu. Kemudian raton pagi atau sore. Nah, itu juga kami, Kak. Kadang-kadang kita istri di rumah, ya baru aja pulang udah pergi lagi bawa burung. Sebenarnya pergi kami bawa burung itu untuk melepaskan
1: penat,
0: gitu. Penat kita.
1: Ganti refreshing gitu.
0: Refreshing gitu, Kak.
1: Kalau di antara apa komunitas ini, Bang, untuk sali untuk membangun solidaritas kekompakan anggota itu seperti apa, Bang? Ke Bang Eko dulu, silakan Bang Eko.
2: Kalau dari saya, Kak, intinya saling percaya aja sama kawan, Kak, kan? Biar solidaritas kita pun makin bagus, komunikasi, Kak, kan?
1: Oke. Kalau Bang Eko silakan.
0: Iya, kita kan selain di lapangan, di luar itu kan jalan komunikasi nih, Kak. Kita juga punya tim futsal nih. Kita juga punya tim futsal. Selain lapangan ini, pemain-pemain lapangan Merpati ini, kita juga punya tim futsal. Malam-malam kita ngobrol di lapangan futsal, main bola, atau ngopi di warung kopi, di Kaheng, di mana seperti itu kan. Ataupun mungkin ada apa kemalangan, musibah, kita saling hadir, saling ikut mendoakan begitu. Ataupun mungkin ada hal-hal sintemurip, sintemati lah kalau di ini kan gitu kan. Nah, itulah selain di perlombaan burung ini, di luar kita seperti itu cara kita untuk saling bersilaturahmi gitu, Kak.
1: Saling menguatkan antara.
0: Iya, contoh seperti sekarang nih, Kak. Ya. Ini kita kemarin kan sudah menyelenggarakan lomba Merpati Kolong itu di Jagong, Kak, dua kali. Total hadiah 6 juta kemarin. Keduanya 6 juta. Nah, kita juga datang tamu dari Medan. Nah, tamu yang dari Medan itu kan kalau secara teorinya kan lawan nih. Lawan nih secara teorinya, tapi itu kan lawannya hanya di pertandingan. Tapi di luar itu kan teman kita. Mereka nginap di rumah kita, kita bersilaturahmi dengan dia, apa yang ada di rumah kita hidangkan. Nah, seperti itulah kondisi bentuk silaturahminya. Begitu juga kan kami ketika bermain di Medan, Kak, bermain di Lampung ataupun di mana, ketika kami sampaikan kami dari Aceh, mereka akan welcome. Mereka akan sediakan penginapan, kemudian akan bukan penginapan. Tempat singgah lah di rumah dia begitu. Kemudian oh, kami ada kandang. Dia akan tanya tuh, berapa burung yang kalian bawa? Kami bawa burung 2 pasang atau 3 pasang. Mereka akan siapkan kandangnya begitu, Kak. Jadi bukan hanya sekedar datang kemudian gak saling sapa, gak saling tegur karena kau lawan, gak seperti itu. Bahkan jauh, Kak, bahkan di luar gimana ya, kemudian ada yang menikah bahkan begitu kira-kira. Dengan adiknya atau dengan saudaranya seperti itu.
1: Oke, ini memang menjalin silaturahmi.
0: Silaturahmi.
1: Enggak cuma di daerah kita aja ya, Bang, ya, tapi juga di daerah luar gitu ya. Dalam waktu dekat nih, Bang, ada enggak agenda untuk apa?
0: Insya Allah, Kak, bulan depan kita akan berencana melakukan perlombaan lagi. Direncanakan masih di Jagong Jeget. Jadi burung yang ada di sini kita bawa semua ke sana, berlomba di sana dengan tim-tim yang ada di luar juga, dari Jagong Jaga juga direncanakan, dari Medan juga hadir. Kenapa nggak di sini gitu, Kak? Sekarang lagi musim alap-alap, Kak. Burung kita sering hilang, sering kena mangsa oleh alap-alap.
1: Alap-alap itu?
0: Alap-alap nih falcon, Kak, kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya?
1: Oh, burung
0: bird of prey, ya, burung pemangsa yang sini selang itu.
1: Yang kayak elang.
0: Kemarin ada teman-teman kami kayak Agus itu burungnya dihantam alap-alap, sayang. Itu nangisnya pun gak berair mata lagi, Kak. Mongok gerbeluh nih, kunum rin ya. perasaan kita sedih, makan dia makan kak tapi nggak kenyang, kayak mana bilang
1: gitu,
0: mandinya pun nggak basah ya, lagi
1: sampai galau ya,
0: tidur nggak nyenyak, mandi tak basah, makan pun tak enak, kan begitu. Itu si Agus tuh kak. Ada teman-teman kami seperti itu, bahkan ada juga yang nggak open gitu, artinya bukan nggak open, gimana, karena dia punya stok lain. Dia punya, mungkin ada banyak yang ada 5-6 burungnya gitu. Jadi ketika kehilangan satu, dia sedih tapi enggak terlalu sekali karena ada penggantinya gitu.
1: Karena ada pengganti.
0: Nah, seru kak, ini kan sama kayak kuda. Kan kuda kan orang beli 100 juta, 200 juta, 300 juta, tapi hadiahnya cuman 5 juta, 10 juta, kan enggak masuk nih kak. Kalau secara hitungan kalkulator kan enggak masuk. Begitu yang merpati kak. Enggak masuk nih segar hitungan. Kalau kita total kak, burung 50 yang terbang, 50 burung yang mengikuti perlombaan, kita anggap rata-rata 3 juta jarak burung itu kak. 50 kali 3 juta berapa berarti kak?
1: 50 kali 3, 5 kali 3, 15.
0: Berarti 150 juta. 150 juta berarti modal burung yang kita masukkan kandang gitu. Hadiahnya cuma 4 juta, 6 juta kak. Masuk enggak?
1: Iya ya.
0: Enggak masuk.
1: Dan lomba ini kan enggak setiap hari ya.
0: Enggak masuk kan. Nah tapi ada nilai, ada value.
1: Iya.
0: Ada value yang kita ambil dari situ, bukan hanya sekedar uang gitu kan. Dan ini juga banyak membantu. Kami lihat seperti di dermaga itu ada jual-jual asongan kaki lima bertambah.
1: Ya.
0: Jadi saya kan ada juga kakak mungkin sering lihat situ ya, ada jualan. Sebelumnya nggak ada orang jualan di situ, tapi setelah kita ada bermain di situ, ada orang jualan, ada jualan seperti itu.
1: Meningkatkan apa UMKM juga.
0: Iya gitu.
1: Oke. Pokoknya ini. Kita di akhir nih bang,
0: nggak
1: terasa ya kita udah hampir 1 jam loh bang.
0: Oh 1 jam?
1: gitu. Sekitar 40 menit udah
0: 40
1: ini bang.
0: 40 menit ya.
1: Oke, mungkin lain kali kita bisa ngobrol bareng lagi ya,
0: boleh,
1: bang, ya?
0: Boleh,
1: oke
0: boleh.
1: Dengan cerita lain lagi gitu kan. Pertanyaan terakhir dan sampaikan juga closing statement abang-abang. Ini harapan terhadap mungkin. Bisalah harapan dari pemerintah gitu kan, ataupun masyarakat terkait pengembangan komunitas merpati di Aceh Tengah ini bang. Silakan, kita ke Bang Eko dulu lah kalau gitu.
0: Terus.
1: Ya, harapan Bang Eko?
2: Harapan kayak mana dari saya nih kak ya. Kalau harapannya untuk ke depan bisalah dipantau-pantau sesekali kami kak kan. Dari pemerintahan. Mungkin tah buat event kak. Piala-piala bupati mungkin contoh-contohnya kak kan. Atau anggota dewan lah dulu kak. Karena bupati tinggi kali, anggota dewan aja dulu kok dari saya nih kak. Sebenarnya Bang Iko lah kak.
1: Oke, silakan Bang Iko.
0: Ya harapan kita tentunya ini kan sebagai ajang silaturahmi ya kak ya. Kita berharap yang namanya kita punya harapan bisa bermain di Pulau Jawa nih. Tentunya untuk sampai ke sana perlu persiapan yang matang. Nah, kami berharap juga seperti yang disampaikan oleh Di Angga tadi, salah satu persiapan yang persiapannya adalah apa? Meningkatkan pengalaman merpati itu dengan melalui perlombaan-perlombaan. Saat ini kan kita perlombaan kita kan masih kita yang tanggung sendiri, kita yang buat, kita yang daftar, kita juga panitinya, kita juga yang menyediakan hadiahnya. Kita berharap ada sponsor-sponsor mungkin ya dari pihak yang lain begitu yang bisa mendukung kita, dan kami berharap juga semakin banyak orang-orang yang ikut nimbrung, ikut gabung di kita, saling support kita, saling bersilaturahmi dengan kita, berbagi dengan kita di dunia merpati kolong.
1: Oke. Oh iya bang, saya lupa tadi apa ya, mungkin bagi yang kan ada ini yang ingin bergabung gitu bang ya, ya mungkin bisa lihat-lihat di medsos. Bisa bang sampaikan.
0: Oh boleh, kita ada medsos, walaupun medsosnya mungkin tim ya.
1: Iya tim.
0: Kalau di TikTok mungkin ada Hunter Team itu punya. Kemudian di TikTok, di Instagram juga ada Marauder Team. Kemudian BMC, GMC di Instagram. Walaupun lah ini media sosial milik tim, bukan milik kita, tapi saling berkesinambungan gitu kan. Nanti bisa kita share ininya.
1: Iya, ya bagi pendengar yang ingin bergabung ya langsung saja dipantengin dulu mungkin TikToknya gitu ya.
0: Ya langsung aja kak, langsung aja main ke setiap sore insya Allah rame
1: di
0: ke dermaga.
1: Dermaga.
0: Okay. Kampung Keramat Mupakat insya Allah.
1: Oke okay, siap. Kalau saya kesana nanti.
0: Insya Allah besok jam 3, jam 4 rame kak. Bawa anak-anak, bawa jajanan-jajanan, nongkrong di sana, kita Sama-sama. Oke, kakak mungkin mau samperin. Coba, silakan.
1: Oke, ya baik pendengar, kita di penghujung ya. Saat ini sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar luar biasa, ini sekali perbincangan kita malam ini pendengar. Kita belajar bahwa memelihara merpati ini bukan hanya sekedar hobi ya. Tetapi juga sarana membangun persahabatan, silaturahmi gitu pendengar. Dan juga nilai-nilai seperti melatih kesabaran. Kesabaran, terus ketelatenan tadi ya,
0: harus,
1: ya
0: harus sabar, harus latin.
1: Dan bahkan ini dapat membuka peluang meraih prestasi seperti yang disampaikan oleh Bang Eko dan Bang Niko tadi pendengar. Ya, terima kasih kepada Bang Niko Pratama selaku Ketua GMC Aceh Tengah dan Bang Eko selaku anggota GMC Aceh Tengah. Dan semoga Gayo Merpati Club semakin berkembang dan terus melahirkan prestasi yang membanggakan Aceh Tengah. Saya Nur Hayati, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Ngomongin Pesta Bola Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Pesta Bola Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulunya kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu dan tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Pesta Bola Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat hanya

0: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti dialog program Kentongan, dialog program Ruang Komunitas pendengar ya, dengan tema dari hobi menjadi prestasi, kiprah pecinta merpati di Aceh Tengah bersama Ketua GMC Aceh Tengah dan juga anggota pendengar ya. Dan pendengar, saat ini pukul 12 menit telah berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya kita di Ruang Rindu, pendengar ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, dan untuk malam ini kita di lagu nostalgia, pendengar. Dan pendengar, nantinya bagi Anda ingin bergabung bersama kami di studio untuk request lagu, barangkali gitu ya, dan untuk titip-titip salam mungkin, ya boleh melalui line telepon kami di 0821-6585-4676 dan juga melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Ya baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RI Takengon dengan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar ya. Dan pendengar Bang Mus sudah bergabung melalui WhatsApp dan akan kami bacakan pesannya. Assalamualaikum, Kak mau request lagu dari Nur Afni Oktapia, Kenangan Indah di Pantai. Salam buat semua, spesial buat yang lagi cuap-cuap aja, semoga sehat selalu. Jangan menunggu waktu untuk berubah, tapi berubahlah selagi masih ada waktu. Oke, siap Bang Mus. Quote Bang Mus ini memang penuh makna ini ya. Ya Bang Mus, ditunggu untuk lagunya Bang Mus ya. Ya pendengar, sudah ada yang menelpon. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat mero dan lagu.
0: Oke.
1: Dengan siapa di sana?
0: Iya, betul sekali.
1: Dengan Pak Seti.
0: Dengan?
1: Dengan siapa nih?
0: Ini Ati Bang. Ya. Ini dengan siapa ya bangnya?
1: Ya Kak Selvi.
0: Gimana ya dengan Kak Selvi? Selvi di rumahnya dia bang.
1: Oh di rumahnya. Ini siapa nih?
0: Yati nih bang.
1: Oh Kak Yati. Apa kabar Kak Yati?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Enggak ke mama.
0: Makan apa nih bang? Makan malam kayaknya nih ya. Makan malam. Kalau makan malam udah dari tadi bang.
1: Udah, apa sayurnya kak?
0: Hana sayurnya ya, gere bejantar bang.
1: Enak kali ya. Nggak mau bagi-bagi lah kak.
0: Iya, nanti kami bagikan lewat udara gitu bang ya. Oke, siap.
1: Lagu apa ini kak?
0: Kita masih di lagu nostalgia bang.
1: Nostalgia. Nostalgia itu enak kali lah kak. Kenangan masa lalu.
0: Iya betul, kenangan masa lalu dengan lagu gitu bang ya.
1: Iya. Dari apa aja kak ya? Iwan Fals Bongkar kak.
0: Iwan Fals Bongkar. Oke siap.
1: Oke, salam-salamnya yang pertama buat Pak Yati, semoga sehat selalu. Buat Pak Ana, Bang Tibru, Pak Selvi, Pak Dati, Bang Joy, Pak Sultan, Bang Harniku. Pokoknya semua pendengar aja lah kak ya.
0: Oke siap. Ya, ini dengan siapa ya bang ya?
1: Buat Kak Yati aja.
0: Betul.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin. Ya ini dengan.
1: Ya. Iya. Assalamualaikum.
0: Tunggu bang. Halo.
1: Halo halo halo.
0: Ini apa, abang siapa dulu ini? Ini abang.
1: Dari BMC nih kak.
0: BMC, alah, nggak ingat tadi bang.
1: Gak ingat lagi, Bang Sembiring Cross dari BNC.
0: Aduh, betul Bang Sembiring, kemarin kakak yang masuk.
1: Iyalah, gantian lah kak.
0: Iya ya, Bang Sembiring Cross, oke. Bang Sembiring juga semoga dalam keadaan sehat selalu ya, bersama keluarga.
1: Oke, sama-sama.
0: Terima kasih Bang Sembiring sudah bergabung.
1: Iya kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bergabung lagi?

0: Ya, sehat Bang Herman?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Jadi tunggu dulu, saya mau tanya ini, kok Mbak Yanti kok bahasa Aceh Selatan tahu? Kayak bahasa Tokak Tua?
0: Enggak, gimana cara bilangnya Bang? Enggak terlalu itu ya, tapi enggak terlalu fasih, enggak terlalu paham juga bahasa.
1: Enggak ada tahu bahasa.
0: Gimana Bang?
1: Enggak ada tahu bahasa anu.
0: Kan bahasanya agak sama kayak bahasa Minang gitu ya Bang ya?
1: Oh iya, memang iyalah bahasa Minang. Enggak.
0: Iya, kalau almarhum bapak itu ngerti itu upi gadang, upi kete katanya. Kalau kami karena kebetulan kan lahir di sini di Aceh Tengah gitu kan, terus pulang kampung jarang gitu Bang kan.
1: Oh iya ya.
0: Jadi nggak terlalu paham itu.
1: Oh iya, ya juga ya.
0: Iya. Oke, Bang Herman.
1: Cuma tadi kok, iya gimana?
0: Apa? Tadi abang mau ngomong apa, Bang?
1: Abang sendiri kemarin katanya minta nomor. Tapi tahu-taunya udah nomor dia duluan yang masuk. Buat apa, Bu Taninya ya? Salam juga buat Bu Taninya ya.
0: Oh iya.
1: Ya ini ya lah, betul-betul Bang sendiri cari nomor.
0: Cari nomor apa ini, Bang?
1: Nah, kemarin kan ada Bang sendiri promosi nomor, katanya minta ditelepon sama cewek-cewek Takemon, katanya kan.
0: Oh alah, betul-betul lupa ya Ti Bang, minta. Bukan untuk abang tuh Bang, untuk kawannya katanya.
1: Padahal saya mau minta juga, ikut Bang sendiri juga mau minta nomor. Tapi ya, satu aja kayak tindak pernah kasih, apalagi dua.
0: Karena nggak ada Bang, nggak tahu siapa yang mau dia
1: rekomendasikan. Saya kira ada satu.
0: Oke, nanti tanya-tanya
1: tetangga atau dengar ini Bang ya.
0: Ini Bang Sembiring dengar ini.
1: Ya memang baru masuk.
0: Iya, baru masuk dia, Bang.
1: Salam sama Bu. Semoga kemesraan saling terjaga dari sampai akhir hayat.
0: Amin.
1: Iya, Bang. Mudah-mudahan hidup rukun damai dalam rumah tangga Bang sendiri.
0: Iya, amin. Kita
1: ya semoga lah kan.
0: Iya, sampai
1: mau. Kayak ini udah nikah belum nih?
0: Oh, alhamdulillah sudah dikaruniai 3 orang anak.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan rumah terlanggeng kan gitu.
0: Amin Bang. Oke. Bang Herman.
1: Saya mau coba inilah.
0: Iya, coba lagu apa Bang? Apa tuh ya?
1: Kasih Serumpun Terbuang dari AI, ada nggak?
0: Dari siapa, Bang?
1: Dari AI, Malaysia.
0: Oh, AI. Apa tadi judulnya, Bang? Kasih?
1: Serumpun Terbuang.
0: Kasih yang terbuang?
1: Ya, Kasih Serumpun Terbuang, kalau nggak salah.
0: Kasih Serumpun Terbuang. Terbuang. Oke, kita carikan.
1: Ada?
0: Kayaknya ada ini, Bang.
1: Oh, ya. Salam-salam saya buat Mbak Yati yang lagi tugas kan. Kemudian Mbak Selvi, Mbak Ana, Mbak Nur, Bang Fajri, Bang Tu, Bang Bayu, Mbak Kiring, atas juga. Mbak Selvi, Mbak Kita, Dewi, Mbak Nisa, Kak Mona, Kak Erna juga. Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Sultan di Cilala, Iwan Kafifa, Bang Mamat, Bang Ramiko.
0: Oke, siap.
1: Abang Fatumba, Pak Rohimun juga.
0: Baik.
1: Buat Fitri yang ada di Payarejo, yang ada di Begasing, yang ada di Baliat juga ini. Kalian tidak pernah dengar lewat telepon ya.
0: Iya. Tapi
1: mudah-mudahan
0: Tapi
1: sesuai dengan harapan kita bersama.
0: Betul. Siap.
1: Iya, dari asam pijat lah. Baik, semoga nanti kawan-kawan mau masuk.
0: Kok
1: lama lah, Bu, saya nggak.
0: Iya, siap, Bang Herman.
1: Oke, salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pendengar, kami hadirkan lagu ya, dan bagi Anda ingin bergabung setelah lagu ini, pendengar ya.
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun.

Melayu Jati, mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu Jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu di ruang dengar Anda. Semoga Anda terhibur di malam hari ini pendengar ya. Dan pendengar sudah ada ingin bergabung. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, selamat malam ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Ini dengan Mbak Nur ya?
0: Yati ini kak.
1: Oh Mbak Yati. Ya.
0: Ya, ini Kak Sarah ya?
1: Kak Gejera.
0: Yati, Yati, asik salah orang aja. Iya, sehat Kak Gejera. Ya. Sehat Kak Jajera?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Yati sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Kak. Sedang apa nih Kak?
1: Alhamdulillah udah Mbak.
0: Ya.
1: Wah kok kecil banget Mbak suaranya Mbak.
0: Betul di sini jelas loh. Halo?
1: Iya.
0: Halo Kak.
1: Halo. Iya, udah Mbak udah.
0: Jelas ya Kak ya?
1: Alhamdulillah jelas. Tadi agak remang-remang gitu suaranya.
0: Iya, Kak Jajera mau apa salam?
1: Mau ini Mbak request lagu ya, Dadali ya, judulnya Tersakiti.
0: Dadali Tersakiti ya Kak ya?
1: Iya oke.
0: Salamnya Kak?
1: Salamnya buat Mbak Yati aja lah dan para pendengar RRI yang lainnya di mana aja berada. Dah itu aja lah Mbak. Tiba-tiba Mbak.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Kak Jajera yang sudah bergabung.

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Ya,
1: halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat.
1: Ini lagu apa nih, Kak?
0: Ya, ini dengan lagu Nostalgia, Bang. Ini dengan siapa, Bang?
1: Dengan Imran nih, Kak.
0: Oke, Bang Imran.
1: Ya. Bisa ke lagu Dian Pasteha?
0: Boleh, Bang, boleh.
1: Boleh.
0: Judulnya, Bang?
1: Judulnya apa salahku?
0: Okay.
1: Coba hidup sedikit, Kak.
0: Gimana, Bang?
1: Apa salahku?
0: Coba salah.
1: Hidup sedikit.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Kakak.
0: Iya.
1: Ini boleh tahu nih, Kakak asal usul dari mana nih, Kak?
0: Gimana, Bang?
1: Kakak asal usul dari mana nih, Kak?
0: Oh, kami dari Takengon, Bang, Aceh Tengah.
1: Oh, dari Takengon juga, Kak, ya?
0: Iya. Bang Imran di mana rupanya, Bang?
1: Bang Imran di BM nih, Kak.
0: Oh, di BM. Oh, tetanggaan kita, Bang.
1: Di BM itu di apa tuh? Di Timur Jaya, Kak.
0: Oke. Tetanggaan kita, Bang, saya bilang.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Bang Imran, kita langsung aja ya.
1: Iya, Kak.
0: Atau mau salam-salam dulu nih, Bang?
1: Salam untuk aja, Kak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Kak, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, kita 8 menit lagi ya di Ruang Rindu. Dan selanjutnya kita ke musik tradisional dan budaya Taraga Kampung atau lagu Minang, pendengar ya. Ya, pendengar, kami hadirkan lagu apa ini? Bimbang. Oh, Serempun Kasih Terbuang. Request dari Bang Herman dan ini, pendengar. Ya, pendengar, langsung saja kami hadirkan.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Ya baik pendengar, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz. Senang sekali saya Yati masih hadir ya menemani malam Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Dan untuk malam ini kita di Teragak Kampung atau Budaya Minang pendengar ya. Dan untuk tema di malam hari ini pada program Budaya Minang ini pendengar dengan Rumah Gadang, simbol kearifan dan kebersamaan masyarakat Minang. Ya pendengar, Rumah Gadang merupakan rumah adat masyarakat Minangkabau yang banyak ditemukan di Provinsi Sumatera Barat pendengar ya. Ciri paling mencolok dari Rumah Gadang adalah bentuk atapnya yang melengkung menyerupai tanduk kerbau. Bentuk tersebut dikenal dengan istilah gonjong. Konon, bentuk tanduk kerbau ini berkaitan dengan legenda kemenangan masyarakat Minangkabau dalam sebuah perlombaan adu kerbau yang menjadi asal-usul nama Minangkabau. Rumah gadang biasanya dibangun menggunakan kayu pilihan yang kuat dan tahan lama. Menariknya, rumah ini berdiri di atas tiang-tiang besar sehingga lebih aman terhadap gempa bumi yang memang sering terjadi di wilayah Sumatera Barat. Bangunan rumah gadang dibuat tanpa menggunakan paku modern pendengar. Sebagian besar konstruksinya menggunakan sistem pasak kayu yang menunjukkan tingginya kemampuan arsitektur tradisional masyarakat Minangkabau sejak ratusan tahun lalu. Dan selain sebagai tempat tinggal, rumah gadang juga menjadi pusat aktivitas keluarga besar. Berbagai kegiatan adat, musyawarah, hingga upacara keluarga dilaksanakan di rumah ini. Ya pendengar, akan kami hadirkan ulasan berikutnya setelah lagu yang satu ini pendengar.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Hussein Fatih Nama angkat ke depan dia, dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Ya baik pendengar, masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita juga masih di musik tradisional dan budaya dengan tema Rumah Gadang, simbol kearifan dan kebersamaan masyarakat Minang, pendengar. Ya pendengar, filosofi rumah gadang yang membuat rumah gadang begitu istimewa bukan hanya bentuk fisiknya pendengar ya, tetapi juga filosofi yang terkandung di dalamnya. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu garis keturunan yang diwariskan melalui pihak ibu. Karena itu rumah gadang menjadi simbol keberlangsungan keluarga dan diwariskan kepada anak perempuan dalam keluarga tersebut pendengar. Karena itu, rumah gadang menjadi simbol keberlangsungan keluarga dan diwariskan kepada anak perempuan dalam keluarga tersebut. Rumah gadang mengajarkan pentingnya kebersamaan. Di dalam satu rumah dapat tinggal beberapa generasi keluarga besar yang hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan saling menghormati. Ruang-ruang yang ada di dalam rumah gadang juga memiliki fungsi tertentu. Setiap bagian rumah mencerminkan keteraturan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap anggota keluarga. Ya pendengar, selain itu masyarakat Minang memiliki falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Artinya adat istiadat yang dijalankan masyarakat harus berlandaskan ajaran agama Islam. Nilai tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minang termasuk dalam tata ruang dan fungsi rumah gadang. Rumah gadang juga menjadi tempat berlangsungnya musyawarah keluarga. Berbagai keputusan penting biasanya dibicarakan bersama demi mencapai mufakat. Ya pendengar, nilai demokrasi dan musyawarah yang diwariskan leluhur ini masih relevan hingga saat ini pendengar. Dan pendengar, bagi Anda ingin bergabung bersama kami di studio melalui telepon ataupun WhatsApp masih di nomor yang sama. Untuk line telepon di 0821-6585-4676 dan di WhatsApp kami 0852-7082-5272.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja.
0: Ya, baik pendengar, kita break sejenak dari lagu karena ada ingin bergabung. Ya, assalamualaikum, selamat malam.
2: Assalamualaikum, Kak Yacini.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Kabar sehat, Kak?
0: Alhamdulillah, sehat. Ini Mas Boy ya?
2: Iya, Kak Yacini.
0: Sehat, Mas Boy?
2: Sehat, alhamdulillah, sehat.
0: Oke. Mas Boy, kita di program Minang nih, Mas Boy.
2: Kayati?
0: Iya.
2: Suaranya kecil kali lah, Kak.
0: Kecil ya? Kok bisa kecil ya, Bang ya? Padahal ini suaranya udah full loh ini, Bang. Ya, halo?
2: Halo?
0: Iya. Jelas, Bang?
2: Ya.
0: Udah jelas, Mas Boy?
2: Udah.
0: Oke. Dibilang ini kita di program lagu Minang ini, Mas Boy.
2: Lagu Minang, Kak, ya. Lagunya kita aja yang milih, Kak. Karena nggak tahu judulnya, Kak, ya.
0: Oke, siap, Mas Boy.
2: Salam-salam buat PSI. Semoga sehat selalu. Yeah. Bu Dana, Kak Mur, Kak Selvi, Bang Fajri, Bang Budi, itu aja, Kak.
0: Oke, siap.
2: Semua pendengar RRI, Kak.
0: Baik, Mas Boy. Ya.
2: Itu aja, Kak. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Mas Boy, karena sudah bergabung dan menemani kami di program malam ini. Ya baik pendengar, kalau tidak ada lagi yang bergabung, kita hadirkan terus lagu Minang hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti di Donggayu pendengar ya.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui

berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zapin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zapin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zapin dikenal dengan dua jenis, yakni Zapin Arab dan Zapin Melayu. Tarian Zapin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zapin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

0: Ya baik pendengar, masih dengan lagu-lagu Minang untuk membersamai kebersamaan kita di malam hari ini pendengar ya. Dan masih kami hadirkan lagu, akan kami hadirkan lagu Rantau Den Pajauh dari Frans Fit Fauzana.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja mau, biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Yuk kau.
1: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

sudah kakek-kakek cerita asmara. Betul.

betul maning arah benteng Murung Istana. Biar tiang surang sari penting putih rongka baja. Biar cacak ning sopaning mulai gigit berkekata. Kau rumahku gersebanding sana hati kami berlangkah siang.

Iwan Arena. Arab sawah kasih jebul, turah taruko aku kakanda.

Orang rumah kami salah arah, WP mewah kami pengaya. Hasil kaset kami berolah, kolali muruka iu mepaya. Iwan kaset amanjun pelulu, oya senario bersandiwara. Dalam ni betul wan film bedul, ceh arul gulu pekak gerup orang. Ari

Keyuah po peri jengkat, ko alamat male panah. Boten metuwe enti orang ingkara, kelingo alamat po male penasa. Mata dia

perindu koraku ke kanan, i perindu tak overaksia. Jemani terkau lemak awan puyak berpujenaka. Ku peringat ko awan biak, enti ku minyak di dekat korara. Keinderangun ko ngetenang meragere ulang ko kutoa.

ku ibu-ibu jarakmu hobi awak-awak nehi hancur mina ike ke katamu sampe ku ibu-ibu kin istri diri kau gersetia numa ingosan arita asali ini mana kami cukup dewasa asal mokot kami turun mani bidang gelumi kurai tengahan awan biang peniru ikah sudermi surat poligami gerude

Una señal go. ¿Sí? Uno, dos, tres, un golpilla. Uno, dos, tres. Ah, va. Ah, va. Yo estoy un poquito. Toca tú. Mantenido, mantenido, mantenido. Aku terima mati anak. Solawat ku bersenu, aku ngarah tunu, mari kita. Awan, kau makan kali awan dua. Ika tubuh mari ke turah maklum ni gitu si pemuda mu baca kulayani puna diu ke komotan puna bongi ketah denam ni mata muda mu. Kalau kau rindu berjumpa, berjarak sisu-sisu, berkenalan denganku, sorry dia. Awan, Maria, Maria, awan. Pergi dong lagu lucu, lepas suara merdu, ibu-ibu gembira. Amanjul sungguh lugu, dalam pipi gambarku, hiburan kita. Sungguh dia awan. Lone kemo ah, ay dato. Awan, ini ulah hari ini meragut tak ya aku. Badan kamu kok kak oha. Kaya lagi di mundro, kaya pasang minyak oh selende honda. Nanti satu kata po, kampung asai ke ruko, mampu ke anak darah. Mampu malu tak tiko, pegah apa melonyo, anak durhaka. Kengon ceh satu mengamu. Ale muli kok si tidur bayar. Rumah mandul merupo, ati wimeh puremo, dendam lama. Menehiku. Lagu ceh satu mabuk obok, lagu itik pun rodok, merahi berok wan payah. Kaya mulaku ahok, idemu tepok-tepok, lagu bojong kuan selah. Kacai diri weh, gerekon mah ini. Weh tak kongkong ni, orang gelem. Tak gelok cangkong, wis orang. Matai merem-merem, koyok dike ibasem, ucok bapak. Koyok-koyok pandem, jenang ngedi-i inam,
Pangan nani apem, rupa nani item koyok pula. Maaf.

0: Awan, Iwan bro.
1: Lagi ya.
0: Awan hilang. Kita bingung.
1: Lagi ya.
0: Asalika.

Angeh muringo asuma na jempung awan heran aku pun bingung. Jendingmu putar

Iwan cara tayo jaro di kabat kawan. Ang cakarok ka.

sama Arita, awan jangan bintang dibakar uang.

sudah bau tanah, ngaku Amita macan. Tak sadarkah awan, awan mirip jelangku. Awan heran, aku pun bingung. Tidak. Makin tampan kakek, karena pakai rompi. Patut nale bunuh diri, anak ayahku. Memang

0: Ah,
1: amar sami tahun to jempolo sudah 90 umurmu ku hidung kene

사흘 전만 알아보려한 방금 말리 심은 그 아리따운 이동

sudah kakek-kakek cerita asmara.

Engkari lari emek bos buka.

awan paling macet, cinta kompet mata.

karena cintanya hanya pelarian. Alhamdulillah.

Engkau kan contoh ini Arita, orang bercinta punya pedoman, cinta sejati tetap bersuah, kami setia sama pasangan.

imannya rabu pemuda goya empu pepinah pendirian cita terlarang kemah musibah main raja rumdoa nawa la la la la la.

Maria.

Makasih, makasih.

Oh.

how I do. How I find you. Oh, oh, oh, oh. She finally.

Ah, avanti.

Aguatulillo,

bersedih. Arah kami, arah.

Ujang Arita yang kahem Gerayula terpuji iwani seni kayu Igo main awak betul diakui Sampai aman jurni idro inuroho Engon C1 lemer buang korak Olong dicacak nurut penengon jurn Hati seluk nek nisi buang korak Setengah hului otak kene aman dulso Suon C1 ngekau ngeringa Orang ngeri sepap iwani ngolong budu Itutup neulu katinti kespota Sayang tujuh bulan porak kene urut cerita Aku orang heran pelawa hari tunyang Ogo hurung lelang geru meradu Urung nubroho le nasibmu sayang Sampai ujerangkan

Yeah.

Viva Marquego!

Mecca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kami dapat menjumpai Anda. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul keputusan yang benar. Saudaraku, keadaan panik bisa menimpa manusia. Kepanikan bisa dirasakan apabila seseorang tengah menghadapi masalah yang dianggapnya benar, yang dianggapnya besar maksudkan. Ia berharap mungkin seseorang dapat menemukan penyelesaiannya. Tetapi kenyataannya dua orang saling berbeda pendapat atas masalah yang tengah dihadapi. Yang satu kalang kabut sehingga tidak sehat berfikirnya. Yang lain justru terang-terang saja dan dengan santai membawa masalah itu ke alam tidurnya. Mengapa sampai terjadi perbedaan demikian? Sebabnya sederhana saja. Yang pertama, ada orang yang daya analisanya tumpul sehingga dia tidak dapat mencerna dengan baik setiap peristiwa yang dihadapinya. Dia tidak memiliki dan memang tidak terdidik dalam metode berpikir yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemampuan logika rendah, jadilah ia seorang yang buat memahami hakikat terdalam dari suatu peristiwa. Manusia seperti inilah yang biasanya salah anggap, salah tanggap dalam memahami suatu masalah. Masalah kecil bisa dianggap luar biasa, tapi sebaliknya masalah yang besar bisa dianggap biasa-biasa saja. Manusia seperti inilah yang mudah dikecohkan orang, terutama penghasut kawakan. Saudara, yang kedua, ketidaksiapan jiwa seseorang untuk menerima cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau risiko-risiko perjuangan untuk menegakkan cita-cita kebenaran yang dipikulnya. Seseorang yang amat dibayangi oleh rasa takut menghadapi realita yang tidak dikendakinya, senantiasa memiliki jiwa yang goyah. Ia kurang berpasrah diri kepada Allah, ketawakalannya hanya sebatas lidah, sementara kedua matanya amat mengagumi dunia. Rasa cintanya terpaut pada benda-benda. Ia takut kehilangan semua itu. Keadaan ini tidak dapat mendukungnya untuk berpikir tenang dan baik. Kalaupun ia dapat berpikir jernih dan dapat memahami baiknya, baik atau tidaknya, ternyata sebuah masalah besar tengah dihadapinya. Ia tidak siap untuk menanggung beban yang menjadi momok baginya. Ia cepat frustasi dan ingin secepatnya menyelesaikan atau masalah sesuatu masalah sekedar untuk menghindari risiko-risiko yang menghantuinya. Ditetapkan keputusan-keputusan yang unik dan kontroversial dari timbangan al-haq, atau keputusan yang bagi orang yang terjaga fikirannya dan jiwanya itu terasa amat menggelikan. Nah, saudaraku, hanya sampai di sini jumpa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesungguhnya.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Fajri kembali hadir. Dan jika rangkaian acara siaran untuk hari ini, edisi Selasa 9 Juni 2026, dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Yeah.

0: Iya, benar, kita bergabung bersama Masjid Ruhamata Kingo.
1: Yang kami hormati Majelis Jamaah Ba'da Fardhu Subuh serta pendengar RRI Cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Dr. Haji Hali Hasimi MA. Kepada Bapak kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba mari kita selalu menyampaikan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik karunia hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan baik itu ibadah hablum minallah maupun ibadah hablum minannas. Di samping itu marilah kita bersama-sama menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah berusaha mengorbankan jiwa dan raganya, harta dan kekayaannya, waktu dan kesempatannya demi tegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di permukaan bumi ini. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati ketua dan seluruh pengurus Masjid Agung Ruhama Takengon, Tengku Imam kita yang selalu mengimami kita dalam melaksanakan sholat di Masjid Agung Ruhama ini, ada Bapak Kepala Dinas, ada Kanda Tengku kita Tengku Nasir Risma, dan banyak tokoh-tokoh para kepala dinas di sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di mana ini juga Pak Gun ini selalu bersama kita di sini, Kepala Dinas Keuangan, dan yang teristimewa sekali yaitu seluruh jamaah Masjid Agung Ruhama Takengon yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua, apa kata Allah dan Rasulnya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah diawali dengan sholat sunat fajar, maka hamba-hamba tersebut mendapatkan dunia beserta isinya. Mudah-mudahan itu kita dapatkan semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengulang kaji dalam rangka menyambut satu Muharram, mari kita tingkatkan iman, ketakwaan dan amal ibadah kita. Kita berbangga hidup di dalam bangsa negara Indonesia ini, karena di sini kita ada dua kali kita bisa mengevaluasi diri kita. Yang pertama pada tahun miladiah dan yang kedua pada tahun kamariah atau tahun hijriah. Jadi kini saatnya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai orang beriman, untuk menyambut kedatangan satu Muharram. Mari kita meningkatkan keimanan, ketakwaan dan amal ibadah kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Asr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah di antara kamu mempersiapkan diri untuk hari esokmu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mencatat semua amal ibadahmu, titik dan komanya pun amal ibadah kita tidak terluput dari catatan-catatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah mengembangkan dakwah di kota Mekah 10 tahun
menanamkan akidah, 10 tahun menanamkan akidah, dan 11 tahun kurang lebih yaitu menanamkan syariah, baik di kota Mekah maupun kota Madinah. Ini pertanda bahwa kita sebagai hamba Allah selalu berusaha dan berusaha meningkatkan keimanan kita. Kenapa keimanan itu dulu diutamakan? Karena dengan adanya keimanan itu, ketika ada panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini semua kecil, ini semua kecil, jabatan saya kecil, tidur saya kecil, keluarga saya kecil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, maka kita akan melangkah mencari kebesaran Allah. Kenapa ini terjadi? Karena iman sudah ada di dada kita. Muazin panggilan Allah Subhanahu wa taala setiap hari 5 kali sehari semalam. Adakah kita mengajak diri kita sehari semalam 5 kali? Adakah kita mengajak istri kita, anak kita, keluarga kita 5 kali sehari semalam? Adakah? Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia mengajak kita setiap saat 5 kali sehari semalam paling kurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu panggilan iman, sehingga kita tergesa-gesa, sehingga kita berusaha dengan sesungguh hati, apapun rintangan, apapun halangan, apapun cobaan. Ketika Allah mengatakan hayya 'ala shalah, marilah kita mendirikan salat, marilah kita mendirikan salat, maka kita bergesa-gesa melaksanakan salat apapun aktivitas hidup kita. Apakah kita sebagai pejabat, apakah kita sebagai pekerja kantor, apakah kita sebagai TNI Polri, kalau sudah Allah mengatakan hayya 'ala shalah, kita menuju panggilan itu. Kemudian Allah mengatakan hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Siapa yang memanggil kita? Siapa yang memanggil kita? Allah SWT mengatakan kepada kita, hai hambaku, kalau kamu ingin kemenangan, hayya 'alal falah, hadiri itu, dekati itu, kalau kamu ingin kemenangan. Saya tidak ingin kemenangan, saya kerja kantor saja, saya ngutip kopi saja, saya ngobrol saja, saya minum kopi di warung saja, saya main ini saja, saya main itu saja, saya tidak mau menghadapi kemenangan. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita segalanya, dan Allah mengatakan kepada kita, mari kita menuju kemenangan. Tapi kita tidak hiraukan panggilan Allah itu. Ini kenapa? Karena keimanan di dalam dada kita itu belum terpatri. Ada tengku guru kita, semoga surga tempatnya, yaitu Ama Dr. Almarhum Muhammad Ibrahim mengatakan, kalau belum segera dia menunggu panggilan Allah ketika azan, berarti cahaya dan manisnya iman belum ada dalam hatinya. Cahaya dan manisnya iman itu belum ada dalam hatinya. Tetapi kalau sudah ada cahaya dan manisnya iman itu di dalam hatinya, ketika Allah memanggilnya, dia bergesa-gesa menuju panggilan itu. Kemudian Allah mengatakan, kita semua dalam hidup dan kehidupan ini mencari keuntungan. Siapapun di antara kita semuanya pasti mencari keuntungan. Apakah kita sebagai pejabat, sebagai dosen, sebagai aparatur negara, sebagai pengusaha, sebagai petani, semuanya kita mencari keuntungan. Kenapa Allah mengatakan kalau melaksanakan sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat? Kalau melaksanakan sholat sendiri di rumah 1 derajat? Itu Allah yang mengatakan. Kenapa kita tidak mau mengejar yang 27 derajat itu? Alhamdulillah kita semua ini sudah diberikan oleh Allah manisnya iman, sudah diberikan oleh Allah kekuatan iman,
sehingga ketika Allah mengatakan salat berjamaah itu 27 derajat, maka kita mengejar dan mengejar salat berjamaah itu apapun kondisi dan situasi kita. Hormat komandan, hormat Pak Ketua, hormat bos, aku semiang meluboh. Saya rasa tidak berani dia mengatakan, kamu jangan salat dulu ya, kamu jangan salat dulu ya, enggak berani dia. Izin salat, pasti dia mengatakan tersenyum. Enggak berani dia membantah kita. Kenapa kita enggak berani mengatakan izin salat sebentar? Bukan berhenti pada waktu azan itu. Datangi, kejar panggilan Allah itu, bukan berhenti sebentar. Kenapa? Saya sering mengatakan, penceramah sering mengatakan,

bersama rasulnya mengatakan, iman dulu terpatri dalam hati. Kondisi dan situasi apapun, kita insya Allah meningkatkan ketakwaan dan amal soleh. Jamaah subuh yang dicintai dan yang dirahmati oleh Allah SWT, pada hakikatnya Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Tidak pernah. Allah itu menginginkan kita lahir fitrah dan kembali juga kita fitrah. Tidak ingin Allah itu. Sebagaimana firman Allah, innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yadlimunan nasa walakinan nasa yadlimun. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya sedikit pun, akan tetapi hambanya itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Ketika Allah panggil kita sholat, kita membangkang, kita mempermainkannya. Ketika Allah panggil kita beribadah, kita membangkang dan mempermainkannya. Untuk itu, ini adalah bulan Muharram telah tiba, maka mari kita sambut bulan Muharram ini untuk mengkaji, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan kita selalu berdoa kepada Allah SWT, kepada seluruh jamaah yang ada di Masjid Agung Rumah Mak ini, semoga keimanan kita ini, amal ibadah kita ini terus dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan. Dan usaha kita, dakwah kita, semoga istri kita, anak kita, cucu kita, tetangga-tetangga kita, teman kita, sahabat kita, dapat kita bawa satu demi satu. Demikianlah, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

Ya, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takengon. Saat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo. Selamat pagi, tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik, semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.
1: Iya, pendengar Pro 1 RRI Tangkon, saat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Pemkab Aceh Tengah undang Menteri Fadli John buka PPN ke-15 di Takengon akhir Juni 2026. Festival Didong meriahkan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pemkab Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli John membuka pertemuan penyair Nusantara atau PPN ke-14 maksud kami yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Aceh Tengah undang Menteri Kebudayaan Fadli John buka pertemuan penyair Nusantara PPN ke-14 yang akan digelar pada 24 Juni 2026 di Takengon sekaligus meresmikan Taman Budaya yang tengah direncanakan pemerintah daerah. Harapan tersebut disampaikan Bupati Haili saat melakukan audiensi dan koordinasi Kementerian Kebudayaan RI di Gedung Kementerian Kebudayaan Gedung E Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta Pusat kemarin. PPN kali ini kata Bupati Haili akan dihadiri perwakilan dari 14 negara. Pelaksanaan PPN di Takengon katanya untuk memperkuat budaya lokal Gayu. Haili juga menjelaskan berbagai kegiatan budaya akan dipusatkan di lapangan Musara Alun sebagai upaya menghadirkan atraksi budaya yang mampu mendukung sektor pariwisata daerah.
2: Hari ini kami berada di Kementerian Kebudayaan dalam rangka pertama silaturahmi kaitannya dengan pertama akan terjadinya pelaksanaan kegiatan ada 14 negara. Nanti pada tanggal 24 Juli ini undangannya sudah kita berikan ke Pak Menteri Kebudayaan, sekaligus nanti peresmian Taman Budaya. Nah mudah-mudahan karena daerah kita daerah Gayo, daerah yang identik dengan selalu menghargai budaya, dan masyarakatnya juga cinta budaya. Maka kita mewajibkan hari Kamis itu berbahasa Gayo dan menggunakan pakaian Gayo. Karena daerah kita menjadi tujuan wisata, nanti semua masyarakat kita atau nanti para petugas di hari Sabtu Minggu karena banyak masyarakat yang hadir dari luar daerah, ini nanti menggunakan pakaian adat Gayo untuk menerima tamu-tamu kita. Karena daerah kita adalah daerah tujuan wisata, juga daerah tujuan budaya.
1: Sementara keberadaan Taman Budaya yang direncanakan kata Bupati Haili akan menjadi pusat aktivitas budaya di Aceh Tengah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Batalion 114 Satria Musara Kabupaten Bener Meriah sambut kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23 Unifil setelah selesai bertugas dari Lebanon. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
3: Suasana penuh kebanggaan dan haru mewarnai kegiatan penyambutan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil yang telah menyelesaikan misi perdamaian di Lebanon. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan penyambutan tersebut di Batalion Infanteri 114 Satria Musara. Momentum itu menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian para personil yang telah membawa nama baik Indonesia dalam misi perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Armia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme selama bertugas di wilayah misi. Keberhasilan pelaksanaan tugas dinilai menjadi cerminan kualitas prajurit TNI di tingkat internasional.
4: Pengalaman, dedikasi, dan disiplin yang tinggi telah saudara tunjukkan selama bertugas di daerah misi. Hendaknya dapat terus dipertahankan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di satuan serta di dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan bermasyarakat.
3: Selain sebagai bentuk penghargaan, kegiatan penyambutan juga menjadi ajang mempererat solidaritas dan kebersamaan di lingkungan Batalion 114 Satria Musara setelah para prajurit kembali ke tanah air dan berkumpul bersama keluarga serta rekan-rekan satuan. Kepulangan personil Satgas Yonmek TNI Konga 23S Unifil diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme dan semangat pengabdian dalam menjaga kehormatan bangsa, baik di dalam negeri maupun dalam penugasan internasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Personil Koramil Bukit Gotong Royong bersihkan sampah di sekitar jembatan Beili Karangrejo. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan serta menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan, personil Koramil 06 Bukit melaksanakan kegiatan gotong royong pembersihan sampah di sekitar jembatan Beli, Kampung Karangrejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Dan Ramil 06 Bukit, Kapten Infanteri Dodi Kurniawan mengatakan, kegiatan pembersihan yang dilakukan oleh personil Koramil merupakan bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan keasrian lingkungan. Ia menjelaskan pembersihan difokuskan pada area sekitar jembatan Beli dengan tujuan agar aliran air hujan yang jatuh ke badan jalan dapat mengalir dengan lancar serta mencegah terjadinya penyumbatan pada saluran air. Dengan saluran air yang bersih, risiko genangan maupun kerusakan jalan akibat tersumbatnya aliran air dapat diminimalisir. Pada kesempatan tersebut, Dan Ramil juga mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, sampah yang dibuang sembarangan selain menimbulkan bau tidak sedap, juga dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan menjadi sumber berbagai penyakit yang dibawa oleh serangga seperti lalat dan lainnya. Jembatan Beli Kampung Karangrejo merupakan akses vital bagi masyarakat. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat jembatan yang telah dibangun oleh pemerintah agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah menggelar rapat penguatan PAD daerah. Berikut laporan Sanusi.
1: Tim Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Aceh Tengah menggelar rapat kerja yang dilaksanakan di Aula BPKK Aceh Tengah. Rapat kerja yang dipimpin oleh Bupati Aceh Tengah Helioga ini menginventarisasi sejumlah permasalahan strategis yang berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah. Pembahasan yang dibahas meliputi kebocoran retribusi parkir, pemungutan retribusi tenaga kerja asing, hingga pemanfaatan aset olahraga dan pacuan kuda. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menyoroti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi perbajakan daerah.
6: Kemudian, terkait tadi beberapa permasalahan, permasalahan sudah jelas. Jadi berikan tugas kepada Satgas untuk menindaklanjuti. Nanti sudah saya tanda tangani surat perintah, besok kita mulai kerja. Jadi, OPD yang tidak bekerja ini kita lihat apa kendalanya.
1: Beberapa pemetaan permasalahan, kata Bupati, berpotensi menimbulkan kehilangan PAD daerah. Karenanya, kata Heli, perlu adanya penguatan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Festival Lido meriahkan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah. Berikut kita ikuti laporan selengkapnya.
5: Bupati Bener Meriah diwakili oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Bener Meriah Khairman Syah menghadiri Festival Didong dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mes Pemda Kabupaten Bener Meriah. Festival Didong yang mengusung tema melestarikan kebudayaan Gayo dan kearifan lokal menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Bayangkara ke-80. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi antar komunitas dan masyarakat melalui seni budaya tradisional. Dalam sambutannya, Khairman Syah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut. Menurutnya, Festival Didong merupakan bentuk nyata upaya menjaga eksistensi seni dan budaya Gayo di tengah perkembangan zaman modern. Didong tidak hanya sekedar hiburan tradisional, tetapi juga warisan budaya yang mengandung nilai-nilai adat, kebersamaan, pendidikan, serta identitas masyarakat Gayo. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan budaya daerah.
7: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah, dengan resmi kami nyatakan dibuka.
5: Ia juga menambahkan bahwa pelestarian budaya lokal memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas pemuda dan organisasi sosial yang aktif mendukung berbagai kegiatan budaya di kabupaten tersebut. Festival Didong sendiri berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Para pengunjung tampak menikmati penampilan seni Didong khas Gayo yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai budaya lokal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Demikian Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemkab Aceh Tengah undang Fadli John buka PPN ke-14 di Takengon akhir Juni 2026. Festival Didong meriahkan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Demikian sudah kita ikuti bersama pendengar untuk Warta Tanogayo. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia pagi ini hadir menemani kebersamaan kita pendengar hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat dan juga diselingi dengan informasi cuaca dan harga sembako nanti menemani kebersamaan kita untuk edisi pagi ini. Selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Wah. Wow.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok takut kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar, pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda, ada Bang Dedi Adana. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Dedi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Kabarnya pagi ini Bang, sehat ya?
2: Baik ya, alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik Bang, silakan Bang untuk perakiraan cuaca wilayah Tengah Aceh pagi ini Bang.
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca wilayah tengah ya, meliputi Benar Meriah, kemudian Takengon, Gayo, serta daerah Aceh Tenggara. Untuk edisi tanggal 9 Juni 2026, untuk pagi hari, khususnya untuk wilayah Benar Meriah dan Takengon, itu berawan hingga berawan tebal ya, namun nanti menjelang siang juga kami prediksi cuaca cukup membaik, itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Hanya saja untuk menjelang malam hingga dini hari itu memang ada potensi hujan, khususnya untuk wilayah Gayo Luas dan daerah Aceh Tenggara dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah tengah umumnya berkisar antara 18 hingga mencapai 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 70 hingga mencapai 100%-nya, dengan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju barat daya dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 10 km per jamnya. Namun menjelang sore kami prediksi untuk wilayah Gayo Luas dan daerah Aceh Tenggara itu kecepatan angin bisa mencapai antara 10 hingga mencapai 25 km per jamnya dengan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara dan menuju barat daya. Ya, begitu Bang.
1: Ya, bagaimana dengan potensi peringatan dini ini, Bang Dedi?
2: Ya, untuk peringatan dini untuk 1 hingga 2 hari ke depan, khususnya untuk wilayah Aceh Tenggara dan Gayo Luas, memang masih ada potensi hujan ya, dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk itu kami menghimbau ya untuk masyarakat, khususnya untuk wilayah Gayo Luas, memang potensi hujan masih cukup tinggi. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya untuk berhati-hati saja.
1: Ya baik, terima kasih Bang untuk perakiraan cuaca pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Ya, mendengar kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis untuk pagi ini untuk Kabupaten Aceh Tengah. Untuk komoditi beras ya, untuk beras 2 mawar harganya stabil Rp15.000 per kilogram. Beras 88 Rp15.666 per kilogram. Beras cap udang Rp14.000 per kilogram. Beras UB Rp16.000 per kilogram. Beras Yusima Super Rp16.400 per kilogram. Untuk gula pasir dalam negeri Rp20.000 per kilogram. Gula tebu mengalami kenaikan, harga minggu lalu Rp23.000 per kilogram. Minggu ini Rp25.000 per kilogram, naik 8,7%. Kemudian untuk minyak goreng curah Rp22.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng kita Rp15.700 per liter. Minyak kemasan premium Rp24.000 per liter. Demikian mendengar untuk daftar harga bahan pokok penting strategis pagi ini. Persembahan RRI dan juga kerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
1: Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 6 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Demikian untuk beberapa pilihan lagu pop Indonesia telah menemani kebersamaan kita. Dan saat lagi, tepat pukul 7 kita kembali bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat pagi, mendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kerja.